0: Peribahasa Melayu. Peribahasa ialah susunan kata yang pendek dengan makna yang luas, mengandungi kebenaran, sedap didengar, bijak perkataannya dan senang difahami. Peribahasa hari ini, jom dengar.
1: Peribahasa hari ini, kecil tapak tangan, nyiru ditadahkan.
0: Perkataan, maksud dan contoh ayat peribahasa.
1: Kecil tapak tangan, nyiru ditadahkan.
2: Bermaksud, sangat berbesar hati dan menyatakan rasa berterima kasih di atas nasihat atau pertolongan yang diberikan.
1: Contoh ayat.
2: Kami terima undangan itu dengan tangan terbuka. Kecil tapak tangan, nyiru ditadahkan, kata Zamarul sambil tersenyum.
0: Itu dia peribahasa Melayu untuk hari ini. Peribahasa Melayu, Melaka FM. Ceriakan pagi anda di Gegar Pagi Melaka FM.

0: warahmatullahi wabarakatuh. 8.05 minit pagi ketika ini. Kembali lagi bertemankan saya DJ Lia sehingga pukul 10 pagi nanti. Dan waktu ini juga Lia bersama dengan intern. Adik intern kita, Ian. Assalamualaikum, Ian.
1: Waalaikumsalam. Hai semua.
0: Okey, hari ini?
1: Okey.
0: Dah sarapan dah?
1: Dah.
0: Alhamdulillah, hari ini dah sarapan lah, Ian. Okey. Topik pagi kita, topik gegau pagi kita hari ni, Ian.
1: Topik kita pada pagi ni, masakan emak yang paling kita suka, Lia.
0: Paling simple kan topik kita, hari-hari kita makan kan. Dan untuk mereka, untuk kita lah yang masih ada rezeki, berpeluang lagi untuk rasa masakan mak kita, alhamdulillah kan, syukur kita. Dan untuk kawan-kawan kita yang dah tak dapat lagi rasa masakan ibu bapa kita, Kita sedekahkan Al-Fatihah lah untuk mereka kan. Dan itu adalah momen ataupun perasaan yang paling dirindui lah untuk mereka yang dah kehilangan orang yang tersayang.
1: Betul.
0: Okay, jadi topik kita hari ini, masakan ibu, masakan mak ataupun ayah yang paling kita suka. Anda boleh kongsikan dengan kita di nombor bilik hijau 010-806-1023. Macam tadi dekat TikTok Melaka FM ni, ada dah kawan-kawan kita yang dah kongsikan dengan kita punya topik hari ini. Kalau Fahmi katanya suka lempeng susu masakan ibu. Lempeng susu first time dengar. Dan juga Kak Zura, Mak Senah masak semua sedap, tapi kalau Mak Senah punya sambal tumis ikan ke ayam ke, bertambah-tambah makan. Kadang-kadang masakan paling simple tu, itulah yang paling sedap.
1: Betul tu.
0: Okey, kalau habis muta pula katanya nasi kerabu tumis.

0: dengan laksa lemak arwah mek, paling tak boleh lupa, padu sangat. Itu dia, kalau orang Kelantan mak dia dia panggil mek. Kalau kita kat sini kan panggil mak kan,
1: mak atau ibu saja,
0: ibu kan. Okey, jadi anda boleh kongsikan dengan kita masakan mak yang paling anda suka di 010-8061-023 ataupun komen saja di ruangan live TikTok Melaka FM. Sekejap lagi Lia nak tanya Ian pula, masakan ibu ataupun mak Ian yang paling Ian suka. Yang paling mak panggil mak ke panggil ibu?
1: Panggil ibu.
0: Ibu, sama lah kita.
1: Sama.
0: Okey, apa pun teruskan kesetiaan anda bersama dengan kami di Melaka FM.
1: Mempersonakan.

0: Bila kita amalkan tip cekap tenaga, kumpulkan pakaian dan gosok sekaligus untuk penggunaan tenaga yang efisien. Jom gunakan aplikasi MyTNB. Anda akan dapat menguruskan penggunaan tenaga dengan lebih berkesan. Mesej ini dibawakan khas kepada anda oleh Tenaga Nasional.
1: Dengan sistem aplikasi MES999, bantuan kecemasan kini lebih mudah. SafeMe999 Polis menghubungkan seluruh rakyat Malaysia kepada pihak polis. SafeMe999 Deaf untuk golongan kurang upaya pendengaran dan pertuturan. Dan SafeMe999 Blind untuk golongan kurang upaya penglihatan. Muat turun secara percuma melalui telefon pintar anda. MES dan aplikasi 999 memudahkan panggilan kecemasan.

0: Ceriakan pagi anda di Gegar Pagi Melaka FM. Baik, Gegar Pagi bertemankan Lia dan juga Ian. Okey, topik kita hari ni, Ian.
1: Masakan emak yang paling kita suka, Lia.
0: Okey, kalau Ian sendiri?
1: Kalau saya lah, saya paling suka mak, ibu saya masak lemak ketam.
0: Tak ada allergic lah ni, boleh
1: tak
0: makan.
1: Tak ada, ketam. Boleh je makan seafood. Kalau Lia?
0: Kalau saya, terancam timun.
1: Terancam timun?
0: Ni orang Jawa ni. Terancam timun ni, dia punya resepi dia lah. Dia ada cili, bawang, dia macam sangai macam tu. Lepas tu, cekur. Tak cekur sikit, santan. Lepas tu, timun tu dihiris-hiris. Lepas tu jadilah nama dia terancam timun.
1: Boleh cuba nantilah.
0: Resepi dia memang simple dan bahan pun mudah dapat. Jadi bolehlah cuba . Makan dengan nasi panas-panas, letak ikan goreng. Memang ngam. Okey, kita ada perkongsian daripada Ari. Ari katanya suka ayam masak cendawan, resepi arwah ibu. Masya Allah, sedapnya. Okey, terima kasih pemikat ayam hutan. Assalamualaikum, selamat pagi. Waalaikumsalam. Okey, tadi Ian ada nak kongsikan dengan pendengar-pendengar kita
1: masakan.
0: Sesuatu info itu, silakan.
1: So, kita boleh makan 4 masakan sedap tanpa minyak, Lia.
0: Okay.
1: Yang first, kita boleh guna air fryer. Kedua, kita boleh bakar. Ketiga, kita boleh kukus. Dan keempat, kita boleh rebus makanan tu. So, kita boleh makan dalam keadaan yang sihat.
0: Okay, jadi itulah antara kaedah yang apa, makan secara sihat. Kenalah dengan topik kita hari ni. Masakan mak yang paling kita suka. Tak kisahlah mak kita goreng ke, masak ke, macam mana ke kan. Tapi tetap itulah yang paling sedap. Paling sedap di dunia lah. Masakan mak tu adalah paling sedap di dunia. Okay, kita juga ada perkongsian daripada sahabat-sahabat kita di bilik hijau ni. Tapi sekejap lagi lah saya akan kongsikan bersama dengan anda. Dan 8.30 minit pagi nanti kita akan bersama-sama dengan Profesor Dr. Nazri dalam cuit-cuit bersama Prof. Nas. Jadi jangan ke mana-mana, teruskan kesetiaan anda bersama dengan kami di Melaka FM.
1: Mempersonakan.

0: Ya, cuy-cuy bersama Prof Na seketika kita bersama dengan Profesor Dr. Nazri di talian untuk topik kita hari ini. Assalamualaikum Prof.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar DJ Lia?
0: Khabar baik, alhamdulillah. Sihat Prof hari ini?
1: Saya sentiasa sihat, mantap, letuk-letuk.
0: Mantap, letuk-letuk, alhamdulillah. Okey Prof, dah sarapan ke belum ni?
1: Saya ambil sarapan ringan je tadi. Makan roti dengan air CO, CO panas. Kan, jadi tengah-tengah hujan ni sedap makan macam tu je.
0: Betul, hangat-hangat kan. Jadi itu air tangan isteri lah tu.
1: Itulah. Tapi teringin, kali ni macam teringin nak makan mihun lah. Mihun goreng lah.
0: Mihun eh? Kejap lagi lah. Kejap lagi boleh cari lah. Okey, bercakap tentang masakan kan. Ataupun sarapan ni. Nak tahu jugalah Prof. Kalau Prof sendiri kan, masakan mak yang paling Prof suka. Apa agaknya?
1: Ui, ini memang betul-betul ada nilai sentimental lah. Saya ni daripada kecil memang cukup suka dengan masakan mak saya tau. Saya ada beberapa jenis makanan kegemaran. Dan mak saya cukup tahu saya ni style saya macam mana kan. Pertama, saya suka mak saya punya kobis masak lemak.
0: Kobis
1: masak lemak tu memang sedap. Dia punya lawan dia apa tau? Lawan dia adalah sambal udang. Tapi orang Melaka ni kalau sambal udang dia kadang-kadang dicampur santan tu. Sambal tu dicampur santan. Sedap. Dicampur santan kelapa. Kami sedap rasa.
0: Dia rasa lemak-lemak sikit lah.
1: Kadang-kadang orang makan ketupat lemak, ketupat air. Kan kadang orang rasa gaya, dia cicarkan dengan sambal yang jenis masak macam tu. Sedap. Jadi, mak saya ni, dia tahu kegemaran saya. Maka setiap kali kalau dia jumpa saya, kata saya balik Melaka, kan? Dululah. Dulu kerja luar, kan? Dia memang akan masakkan saya masakan tu. Mak tuan ni. Kadang-kadang 2-3 kali menambah kan. Punyalah sedap. Okey, itu satu. Yang kedua, mak saya ni ada satu dia punya masakan dia memang sangat special. Ayam tu dia buat rendang, tapi rendang tu warna kuning. Rendang kuning tu.
0: Rendang kuning.
1: Itu dia keluar hari raya je. Tapi kadang-kadang saya suruh je mak buatlah mak. Kalau luar raya pun buat jugalah. Itu pun memang mak saya punya signature dish lah. Sampai hari ni saya akan selalu teringat-ingat. Saya pernah cakap dengan mak saya lah, mak, kalau mak tak ada besok siapa lah nak masakkan abang lagi ni. Saya pernah cakap macam tu tau. Sebab air tangan mak ni dia main campak-campak je kadang-kadang. Tapi dia punya sedap tu tak boleh lawan orang lain lah. Master chef macam mana pun tak boleh lawan lah.
0: Kenapa air tangan mak tu jadi macam melekat dengan kita walaupun campak-campak je?
1: Sebabnya je ni tau DJ Lia. Sebab kita dibesarkan daripada kecil dulu dengan masakan mak tu. Jadi dia rasa tu dah sebati dengan lidah kita, dengan jiwa kita tau. Okay, itu satu. Yang kedua, mak-mak kita ni dulu, orang kampung dulu, dia kalau tak pandai masak dia malu. Jadi anak-anak perempuan ni, anak-anak dara ni memang dia ajar masak. Daripada kecil dia ajar masak.
0: Patutlah pandai masak dari kecil. Dari muda, dari anak dara dah pandai masak. Orang dulu-dulu kan.
1: Praktis makes perfect kan. Jadi bila dia setiap hari dia masak, dia belajar masak lama, skill masak tu dia dah ada kat tangan dia tau. Okay, itu yang kedua. Yang ketiga, dulu-dulu perasan tak kalau masak, mak kita kalau cili pun dia giling cili tu kan. Itu buat sedap tu. Dia giling cili tu, kelapa pun dia parut pakai kukur kelapa tu. Dulu saya kecil-kecil, kerja saya apa tau, belah kelapa, ambil parang tu, lepas tu cucuk, congkilkan kelapa tu. Lepas tu susun atas apa ni, tempat parut kelapa tu. Parutlah kelapa tu. Sampai luka-luka jari.
0: Pengalaman lah.
1: Kemudian mak saya ni, dia suka kalau macam perah santan pun kita perah secara tradisional punya cara ni. Lepas tu kerja saya lagi satu apa tau, cili giling ni saya kena buat. Mak saya dah sediakan cili apa semua tu. Cili kadang-kadang digebus dulu tau. Digebus dulu. Lepas tu baru digiling. Giling. Itu yang yang lagi satu yang tak boleh lawan dengan siapa-siapa masakan master chef sekalipun. Saya gurau je, saya gurau perkataan tu. Tapi sebenarnya mak kita ni masak dengan hati yang sangat ikhlas untuk anak-anak dia. Dan untuk suami dia kan. Yang itu yang sebenarnya bila DJ Lia tanya saya, kenapa kan? Sebabnya itulah sebab-sebabnya yang part tadi saya bagi. Kenapa masakan mak kita memang tetap terbaik dan sampai hari ni kita akan teringat-ingat masakan mak kita. Itu yang saya kata kat mak tu, bila mak kalau mak tak ada nanti siapa lah nak masak kat abang ni. Saya very sensitive lah buat-buat macam tu sebab saya punya rasa sayang saya pada mak saya ni melebihi segala-gala lah. Saya dibentuk jadi macam ni pun karakter begini pun oleh mak dan arwah ayah lah. Tapi mak ni dia sentiasa sabar. Makan, ingat tak dulu masa kecil-kecil kita makan kuih kodok lah. Cikodok lah, cikodok. Orang Melaka kadang dia panggil cikodok pekak ni, yang taruh garam ni tu. Macam kalau yang sedap makan cica dengan sambal kan. Kadang-kadang itu pun dibagi seorang adik-beradik, ada 6 orang. Adik-beradik dibagi-bagi seorang 5, 5, 5, tapi cukup. Kita rasa puas hati kan. Lepas tu pula ada lebih tu, dia masak lemping. Kan, oh sedap. Itulah. Karipap mak, karipap terbaik lah. Tak ada orang boleh tanding lah. Karipap mak. Isi penuh kan, betul tak DJ Lia? Betul kan, isi penuh kan.
0: Isi penuh.
1: Memang karipap
0: tak
1: mak, karipap tak kedekut kan. Itulah DJ Lia, kadang-kadang masakan mak ni sebenarnya yang membentuk peribadi kita. Masakan mak ni sebenarnya yang membentuk akhlak kita sebenarnya, adab kita. Kan, bila masakan sedap macam mana pun mak kata bagi adik-beradik kan. Masakan sedap macam mana pun makan mana, pilih ambil lauk yang terdekat dulu kan. Nampak tak dia punya indirectly mak kita juga mengamalkan sunnah Nabi kan. Makanan sedap macam mana pun jangan berebut-rebut bila makan. Ada adab-adab dia. Utamakan orang tua dulu, bagi ayah dulu, cedokkan ayah dulu. Sebab kami makan dulu satu keluarga. Sampai hari ini DJ Lia, saya akan makan satu keluarga. Saya tak akan makan berasing. Saya tak akan makan berasing. Sebab apa? Saya memang dididik daripada dulu. Anak beranak ni makan sama-sama.
0: Lepas tu macam mana sekalipun duduk sekali satu meja
1: Lepas tu orang dulu-dulu dia kreatif tau DJ Lia. Macam kata ada ikan goreng tak habis kan. Dia keluar, dia pecah-pecahkan, disiat-siatkan ikan-ikan tu kan. Lepas tu ditumbuk-tumbuk-tumbuk buat nasi goreng. Kami sedap rasa.
0: Betul-betul-betul. Yelah. Ada je dia punya idea nak olahkan makanan tu kan.
1: Betul. Itu yang kita rasa macam kadang-kadang kita masak minta nasi goreng kat kedai kan. Rasa nasi goreng dia tak sama dengan nasi goreng mak kita tu, walaupun mak kita cuma pakai apa ni, cili ataupun dia pakai lada kan, kena tumbuk dia masak. Oh, kami sedap. Lemping mak kita, lemping yang taruh apa ni, kelapa. Tapi mak saya dia ada satu specialty, dia masak lemping lemping pisang. Sedap.
0: Oh, lemping pisang.
1: Itulah DJ Lia. Saya nak cerita sebab kenapa kita memang terlalu sayangkan masakan mak kita. Sebab itulah satu-satunya masakan yang tidak ada tolok bandingnya dan tidak ada galang ganti, orang cakap lah. Sedih pula dengar cerita
0: betul.
1: Ini.
0: Betul. Sebab apa, bila kita fikirkan kan, satu hari nanti mungkin kita dah tak dapat lagi dah rasa masakan tu. Kita akan merindui masakan tu kan. Jadi bila untuk yang masih lagi ada ibu dan juga bapa kan, hargailah masakan mereka. Kalau diorang kata mak dah masak ni, kau makanlah sikit kan. Makanlah sikit, jamahlah sikit. Macam mana nak cepat sekalipun, jamahlah sikit kan.
1: Dulu saya kecil-kecil. DJ dia tahu kan kampung Alai ni kan. Alai kan. Jadi saya dulu duduk kecil-kecil, arwah pak busu saya dia duduk dengan arwah nenek sekali lah. Masa tu okey. Jadi arwah pak busu saya ni dia kerja dekat bomba dulu. Masa mula-mula okey. Jadi dia penat, dia nak cepat macam mana pun bila arwah nenek kata Gani, Onya dia panggilnya. Nya ni macam nyawa lah kan. Tanya, kau makanlah dulu, dia kata. Kau nak, kau makanlah dulu. Dia akan pasti sebelum dia naik motor tu, uh-huh, dia akan pasti dah tengok pun dia masuk balik. Oh. Dia makan dulu. Hmm. Arwah nenek saya ni punya masakan. Hmm. Kemudian baru dia keluar. Jadi, ini juga yang menunjukkan contoh-contoh yang masa saya kecil dulu, hmm, saya nampak arwah pak busu saya buat macam tu. Sampai hari ni, kalau saya nak keluar ni, nak keluar, mak akan cakap, Nazri, mak ada buat ni. Makanlah dulu. Saya akan patah balik. Saya akan patah balik, saya masuk dalam rumah. Sedih pun. Saya tak boleh lah buat-buat yang ni. Saya akan patah balik. Saya kata, mak, abang makan sikit je, mak. Jangan, kau makan. Makan betul-betul. Tak apa, mak tunggu, dia kata. Dia sanggup tengok saya makan. Dan sampai hari ni juga, kalau saya dah kenyang pun makan, saya kalau mak saya masak, saya sedih lah. Saya akan makan. Saya akan makan masakan mak saya tu. Macam mana pun, saya akan makan masakan mak saya. Sebab saya kata satu hari nanti saya takkan dapat makan makanan lagi. Saya dah keluar ni, saya dah keluar rumah. Saya dah kenyang waktu tu kan. Mak saya dah seri, mak masak ni. Saya patah balik saya makan. Saya makan masakan mak saya tu. Ini satu benda yang memang saya dah tua, saya dah ada cucu. Tapi saya tetap kata mak saya punya masak sebatilah jiwa saya dan saya akan kenal sampai bila-bila. Sedangkan sedangkan arwah ayah saya meninggal pun, minggu lepas saya balik jumpa mak, saya balik Duyung, saya jumpa mak. Saya kata, abang rindu arwah ayah. Dia selalu duduk sini dulu. Sekarang ni nak peluk dia pun dah tak ada lah. Nak peluk dia pun dah tak ada. Kan? Jadi bila nak peluk dia tak ada, saya satu hari saya terbayangkan macam mana kalau saya tak ada nak peluk mak nanti.
0: Allah.
1: Itu sebab saya kata mak masak apa pun abang akan makan. Saya tak pernah komplain masakan mak saya. Dia memang sedap lah. Sampai hari ni, walaupun dia sekadar masak telur goreng, betul tak kicap, sedap bijilnya, ya Allah.
0: Dan paling sedap lagi bila mak kita tu suapkan kita. Kadang-kadang tu saja je mengada-ngada kan. Macam contohlah macam ibu saya tengah makan kan. Nak sikit lah macam tu kan. Saja nak minta dia suapkan sebab sedap.
1: Kami dulu sekolah asrama tu, bijilnya. Jadi bila sekali-sekala balik ke asrama, apa ni, mak akan masak kan. Nanti mak masih lagi akan suapkan pada anak dia. Termasuk saya lah. Termasuk saya. Walaupun saya yang paling sulung. Ada seorang adik saya lama di overseas lah. Dulu dia pun MRSM. Dia MRSM. Kemudian masa dapat belajar sampai ke Australia, ke UK apa semua. Bila balik, tetap dia nak mak saya suap dia juga. Itulah dia, air tangan ibu ni. Sebenarnya air tangan ibu ni sebenarnya bila dia suapkan anak tu, itu adalah bonding yang paling kuat dalam sejarah tamadun manusia. Bonding antara mak dan anak ni. Sebab tu kalau mak-mak yang rajin suapkan anak dia kan, lepas tu anak-anak dia tu insya-Allah akan dengar cakap dia dengan baik. Sebab air tangan mak dia tu masuk dalam mulut mak dan anak dia. Kemudian saya tengok ada satu suku bangsa lainlah, bangsa kaum Cina, Tionghoa ni. Dia sebelum dia suapkan anak dia tu, dia akan rasakan sikit kat lidah dia baru dia masukkan. Sebenarnya dari segi kajian psikologi, kalau mak ni dia rasa dulu sikit, kemudian baru dia masukkan pada mulut anak dia, itu juga menandakan bonding yang sangat kuat dan kasih sayang yang sangat kuat antara anak dan juga mak di satu masa akan datang. Sebab itulah agaknya bila kita, mak kita suapkan kita dulu kan, mak kita rasa sikit, dia nasi lenyek tu dia rasa sikit panas ke tidak kan. Lepas tu dia kasih kita, waktu kita lari sambil lari sini datang balik kat dia kan. Itu sebenarnya ada a very strong bonding between mother and dia punya children kan, anak-anak dia, sama ada daughter ataupun son lah. Ini benda yang tak boleh challenge lah kat mana-mana. Saya pun selalu cakap dengan anak-anak saya, saya kata, FIFA, Aida, benda-benda lain kita boleh cari yang tiruan, yang gantian. Tetapi mak dan ayah memang kita takkan boleh jumpa sampai bila-bila. Saya kata kita takkan jumpa sampai bila-bila. Kita ada orang yang terbaik dalam hidup pun kita takkan sama dengan macam mana mak dan ayah kita. Macam tu. Sebab tu DJ Lia, saya orang cakap saya Prof Nazri dah berjaya sampai macam ni, sampai pernah menjadi memegang jawatan ketaraf yang tertinggi, bantu timbalan nak chancellor akademik, tapi universiti tersohor dunia, 100 universiti terbaik dunia, Southampton kan. Tapi saya kata saya tetap anak mak. Saya selalu cakap, saya cakap dengan kawan saya, saya tetap anak mak saya. Saya kata macam mana pun, syurga saya masih di bawah tapak kaki mak saya.
0: Betul.
1: Waktu kalau mak saya sakit ke mak saya tu, saya antara orang paling risau sekali. Tapi sebenarnya kalau abang sulung, kalau kakak sulung, dia ambil berat pada mak dia, kan? Adik-adik lain akan cukup respect abang sulung ni.
0: Betul.
1: Adik-adik saya sampai sekarang tak berani melawan saya. Tak berani. Dia akan cakap abang, dengan gitu. Kalau macam cerita hari raya, saya kata makan-makan. Main makan semua. Main makan. Saya akan lead baca doa. Saya akan lead buat tahlil. Saya akan lead untuk baca doa selamat. Saya akan lead takbir. Everything. Kan? Lepas tu kami makan sama-sama. Kalau saya cakap, adik-adik saya mesti ikut. Sebab apa? Sebab kita punya hormat kita kepada ibu tu, mak tu, melebihi segala-galanya. Dan kalau kita sayang mak kita, insya-Allah isteri kita akan sayang kita.
0: Masya-Allah. Betul betul.
1: Mulakan dengan masakan.
0: Itu dia. Jadi kalau itu tadi Prof dah kongsikan dengan pendengar-pendengar kita kan, kira air tangan bila kita menyuapkan anak tu antara salah satu tip lah untuk kuatkan bonding kan. Jadi macam mana pula anak-anak ni cara untuk menghargai ibu bapa mereka pula?
1: Ya, hargai ibu bapa ni setiap masa tau, Dijilia. Dia bukan pada hari-hari tertentu saja kan. Hargai ibu bapa ni, especially ibu kita lah kan. Dia hari-hari, kadang-kadang sebenarnya ada saya dengar ulama, guru-guru saya pesan kat saya, dia kata, kalau sampai mak kita yang telefon kita tu, sebenarnya kita, saya silap ibu lah, kita berdosa pula. Saya tanya kenapa, logik dia. Sebab dia kata sebenarnya mak yang pula pergi ke anak, patutnya anak pergi kat mak.
0: Ya, betul juga.
1: Jadi saya fikir, kenapa ustaz tu cakap macam tu? Mungkin ada maksud tersirat lah kan. Maksud tersirat kan. Tapi maksud tersirat dia tu yang saya dapat baca ialah, saya selalu read between the lines lah. Saya selalu tengok apa, apa sebaliknya tu. Saya faham bahawa sebenarnya tanggungjawab anak sepatutnya kena call mak dia. Kan. Lepas tu ada adik, seorang adik saya ni, dia akan call mak hampir setiap hari. Sekurang-kurangnya dia kata ni, mak, mak sihat? Si mak, alhamdulillah. Gitu. Sekadar tu. Jadi macam mana nak menghargai mak? Mak tak minta apa-apa tau sebenarnya. Dia. Mak hanya minta kasih sayang dan ingatan anak-anak je. Mak tak minta apa. Saya selalu tanya mak saya, mak, mak nak apa mak? Abang, insyaAllah mak, kalau abang boleh bagi, bagi. Mak tak ada masalah. Mak kata, mak tak nak apa. Ini ayat yang selalu mak cakap. Asalkan Nazri sayang mak pun dah cukup lah. Itu memang saya tak boleh lah kalau buat cerita buat mak ni. Sampai ni cakap ke saya, asal Nazri sayang mak pun cukup lah. Dia kata, macam mana mak yang dah makin tua, rambut makin beruban, makin banyak uban dia kan. Dia masakkan kita walaupun kita datang sekejap. Dia akan cakap, asal Nazri ingat mak sayang mak cukup. Ini ayat yang dia dah ulang-ulang sebanyak lebih 100 kali lah saya ingat. Kadang saya kata, mak, abang minta maaf mak, kerja banyak mak, dapat jumpa mak macam ni kan. Sekejap je. Bila tak apa Nazri, asal Nazri sayang mak. Betul. Ada satu benda yang mak kita takkan lupa, mak yang baik dia takkan lupa doakan anak-anak dan setiap hari. Sampai setiap kali saya telefon mak, saya tanya mak, doakan abang ni mak. Mak akan cakap macam ni, ya Nazri, dia kata, mak tak pernah lupa doa anak-anak mak. Semua nama anak-anak mak, mak sebut satu persatu, dia kata. Itulah dia. Sebenarnya doa ibu ni, para pendengar yang saya kasih sekalian, masakkan ibu tu satu hal. Doa ibu ni very very powerful. Inilah satu doa, kata-kata yang sangat mustajab di sisi Allah Subhanahu Wa Taala.
0: Masya-Allah.
1: Sebab tu jangan diundang kemurkaan mak dan ayah. Jangan diundang. Jangan sampai mak kita kecewa kat kita, tak berkat hidup kita sampai akhir hayat, tak berkat. Tak berkat hidup kita. Makanya biar macam mana susah pun kita ni, Tapi kalau kita hormat mak kita, nescaya Allah bagi jalan macam mana untuk keluar daripada kesusahan tu. Tapi kalau macam mana kaya pun kita, ibu kita kita kesampingkan. Orang Melayu dulu cakap kesampingkan ni maknanya kita ignore ibu kita. Maka tunggulah balasan Allah satu hari nanti. Macam mana hebat dia pun, dia akan jatuh. At the very least, dia tidak akan merasa ketenangan hati dalam hidup dia. Macam tu. Suatu anak-anak, kan saya nak pesan. Daripada pengalaman sendiri juga. Ada duit tu, kalau tengok mak dan ayah belum pergi menunaikan fardu haji, utamakan mak dan ayah ni dulu. Hantarkan dia orang dulu pergi haji. Hantarkan dulu. Kan? Kita insyaAllah akan sampai rezeki kita. Kalau dapat pergi sekali lagi, alhamdulillah. Kerana apa? Sebab saya dah merasai pengalaman tu. Saya dah merasai pengalaman tu. Pergi menunaikan fardu haji dengan mak, dengan ayah, dengan isteri. Saya, saya pergi. Saya kata, mak tak apa mak. Tanggungjawab abang sekarang ni untuk hajikan mak dan juga ayah. Pergi, kami pergi tahun 2009 dulu. Nah, itulah cerita dia sebenarnya, DJ Lia. Masakan satu hal. Masakan satu hal, tapi menghargai ibu.
0: Betul.
1: Juga satu hal, sebab ada seorang kawan saya dulu kat UITM. Jadi Pahang pernah cakap dengan saya, Syekh. Dia panggil saya Syekh dulu. Entah kalau nak keberkatan dalam hidup, entah hajikan mak dan dengan kena tamak dengan adik-beradik. Saya kata tamak, guna perkataan tamak dengan adik-beradik. Kenapa? Tamak untuk mengerjakan, membuat pahala ni. Membuat pahala ni untuk ibu dan juga ayah. Itu yang saya kerja kuat. Saya kerja kuat waktu tu. Saya bagi ceramah, banyak dapat undangan sana sini. Saya kumpul duit, mak, abang bagi ni untuk mak, ayah, jom kita pergi haji sama-sama. Itu itu sebenarnya satu perkara yang sampai hari ni saya kata ingat-ingat, walaupun arwah ayah dah meninggal, saya kata saya puas hati sebab sekurang-kurangnya saya dah berjaya membuat satu sedikit, sebesar pasir je, sebesar kuman je saya punya kebaikan tu pada arwah ayah dan juga mak ni lah. Itu dia.
0: Baik, alhamdulillah. Pagi ni betul-betul menyentuh perasaan kita lah, Prof. Topik kita hari ni. Okey, apa pun. Ya, apa pun kita.
1: Sebab ibu ni saya sensitif sikit lah.
0: Yelah, betul lah. Sama lah.
1: Sebab tu saya tak boleh tengok kalau orang dia pergi jalan, dia ignore ibu dia. Saya tak boleh. Ataupun dia tinggalkan ibu dia. Ataupun kalau dia makan kan, ibu dia duduk tepi aja.
0: Aduh.
1: Duduk tepi, makan kat kedai makan ni, ibu dia duduk tepi, dia beri anak-beranak makan. Sebab saya punya style tidak, mak saya akan duduk sama ada depan saya atau tepi saya. Saya akan ambil kan dia, mak nak makan apa, mak makan. Kita ni bukan nak baik pada mak ni, bukan kerana kita mampu atau tidak, gaji beribu-ribu, tidak. Membuat dengan mak ni kebaikan kecil pun itu sudah memadai untuk dia lah. Sekadar menyendukkan kuah, mak makan, mak ni kan, mak makan, mak ni sotong, mak nak makan sotong, mak makan. Kebaikan itu sebenarnya yang Allah akan pandang, insyaAllah. Itu dia. Kecil dia suapkan kita. Maksud dia dah tua ni, apa kata kita suapkan dia pula?
0: Ya, betul.
1: Kan? Makan dan kegemaran dia apa? Kan. Kita tahu ni. Itulah dia.
0: Okey, baik. Terima kasih Prof. Prof atas kita punya topik kita pagi ni. Jadi sama-samalah kita ingatkan diri kita sendiri supaya terus berbakti kepada ibu bapa kita, sebab kita tak tahu lagi selama mana kita bersama dengan mereka.
1: Ya, betul. Sorry lah DJ, saya saya terpaksa ubah topik yang ceria ni jadi macam kurang ceria.
0: Tak apa. Okey je. Okey, apa pun, terima kasih sekali lagi Prof Nas. InsyaAllah minggu hadapan kita akan bersama lagi.
1: Baik DJ Lia.
0: Baik. Assalamualaikum Prof.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Guru adalah inspirasi dan unggul membina generasi masa hadapan negara. Sama-sama kita raikan Hari Guru pada 16 Mei 2026. Guru Bitara, Nadi Negara. Terima kasih, Cikgu.

0: Ekonomi negara kekal stabil meskipun pasaran tenaga global masih tidak menentu. Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Mohd Nasir berkata, harga minyak mentah Brent menunjukkan penurunan pada minggu pertama Mei. Menurutnya, pertumbuhan keluaran dalam negara kasar KDNK suku pertama 2026 dianggarkan 5.3%, manakala kadar inflasi kekal terkawal.
1: Angka ini memberi isyarat bahawa ekonomi negara masih berada pada landasan pertumbuhan yang baik dengan tekanan harga yang masih terkawal. Pasaran equity tempatan turut mengekalkan momentum positif sepanjang minggu pelaporan 4 hingga 8 Mei 2026. FBM KLCI ditutup pada paras 1,748.06 mata pada 8 Mei, meningkat 2.1% berbanding 1,722.02 mata pada minggu sebelumnya.
0: Bagi membantu peniaga kecil dan usahawan mikro menghadapi peningkatan kos operasi, agensi persekutuan telah melaksanakan pengurangan sewa premis. Menurut Akmal, langkah itu dimulakan MARA menerusi pengurangan sewa 20% bermula bulan ini. DBKL memberikan potongan 50% bagi tapak penjaja terpilih sehingga Disember 2027.
1: Pada akhirnya, usaha ini adalah untuk memastikan peniaga kecil terus berniaga, mengurangkan sedikit beban dan tekanan. Pekerja terus mempunyai pendapatan, premis tidak kosong dan ekonomi komuniti terus berjalan.
0: Dalam pada itu, Akmal berkata rakyat kini mula menyesuaikan corak mobiliti dan perbelanjaan harian kepada pilihan lebih kos efektif. Menurutnya, perubahan kecil sedemikian penting bagi membantu mengurangkan beban kos isi rumah dalam keadaan kos global yang masih tidak menentu.
1: Purata penumpang rel pada April 2026 meningkat

0: usaha bagi memastikan keselamatan serta menjamin pembebasan mereka. UAE menegaskan tindakan jenayah sedemikian merupakan ancaman langsung kepada keselamatan maritim dan laluan perdagangan antarabangsa. 10 individu maut manakala puluhan lagi cedera susulan letupan besar menggegarkan Bazar Naurang di barat laut Pakistan. Pihak berkuasa Pakistan percaya kumpulan pengganas yang berpangkalan di Afghanistan bertanggungjawab terhadap serangan dan mengecam Kabul atas tindakan tersebut. Kerajaan Taliban menafikan melindungi mana-mana kumpulan pengganas dan mendakwa serangan yang berlaku di Pakistan adalah masalah dalaman negara tersebut. Sukan siaran langsung Piala Dunia 2026 boleh ditonton secara percuma menerusi RTM Klik. Sehubungan itu, Menteri Komunikasi Datuk Fahmi Fadil menyarankan orang ramai untuk membuat turun aplikasi berkenaan.
1: Dan saya minta supaya nanti diteliti untuk pastikan tidak ada halangan yang keterlaluan untuk rakyat Malaysia menikmati tayangan siaran langsung. Ada 104 permainan bagi World Cup tahun ini. Tapi kali ini kita berikan secara percuma.
0: Bagi edisi kali ini, RTM dan Unify TV diumum sebagai penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Semua perlawanan bakal disiarkan melalui pelbagai platform termasuk siaran percuma melalui MyTV serta platform OTT melalui RTM Klik dan Unify TV. Akhir sekali aksi bola sepak La Liga Spanyol, Levante mencatatkan kemenangan sensasi 3-2 ke atas Celta Vigo di tempat lawan. Keputusan tersebut menempatkan Levante di tangga ke-16 Liga. Seterusnya, menyalakan harapan untuk mengelak daripada tersingkir. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Rakyat mula pilih gaya hidup lebih kos efektif. Jangan cemar kemuliaan sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sekian berita yang disunting oleh Nur Sharida Shahabuddin dari Pusat Berita RTM. Saksikan Salam Baitullah secara langsung bermula malam ini hingga 27 Mei pukul 9 malam di TV1 dan RTM Klik. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani.

0: duduk di Melaka ni. Tapi masih banyak lagi dialek Melaka yang saya tak tahu.
1: Alamak tuan, apa susah-susah? Dengar je Radio Melaka FM, ada dialek Melaka setiap Rabu pukul 9.15 minit pagi.
0: Okey, dialek Melaka untuk hari ini, perkataannya mengkirih. Mengkirih. Ejaannya M-E-N-G-K-E-R-E-H. Mengkirih. Mengkirih ni bermaksud mengangkat sesuatu benda ataupun barang yang amat berat. Dan contoh ayatnya, murid-murid bekerjasama mengkirih barang yang dibawa oleh guru itu sempena dengan karnival keusahawanan di sekolah. Jadi perkataan kita adalah mengkirih, iaitu mengangkat sesuatu benda ataupun barang yang amat berat. Baik, itu saja untuk dialek Melaka untuk minggu ini.

Melaka FM 102.3 mempersonakan Gegau Pagi Melaka FM. Masih lagi bertemankan Lia di sini sampai pukul 10 pagi nanti. Kalau tadi Lia bersama dengan Ian, dan di jam ini Lia ke udara berseorangan. Sebabnya Ian ada tugasan lain pula. Okey, masih lagi dalam topik kita pagi ni, masakan mak yang paling anda suka. Okey, daripada Kak Zahra dari Semenih, Selangor. Assalamualaikum Lia. Waalaikumsalam. Masakan ibu yang paling tak boleh lupa, arwah masakan akak asam pedas Johor. Kuah lodeh dan sambal goreng Jawa. Memang tak boleh lupa. Tak sama yang kita buat. Tapi hanya tinggal kenangan, Cik Lia. Al-Fatihah untuk mereka yang telah pergi meninggalkan kita. Untuk ibu-ibu, mak ayah yang telah pergi meninggalkan kita. Al-Fatihah, kita doakan. Okey, dan seterusnya perkongsian daripada Fidaus Malik dari Jasin Bistari. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat pagi buat Lia. Dan juga kepada semua pendengar Melaka FM, masakan ibu yang paling saya suka ialah kari ikan keli. Kari ikan keli pertama kali Lia dengar. Dan juga pedal ayam campur nanas dan masak merah ikan kerisi. Yang ini resepi turun-menurun keluarga arwah ayah. Kalau makan dengan nasi, satu pinggan tak cukup. Masya Allah, itu dia. Saya pertama kalilah dengar kari ikan keli. Biasanya kalau ikan keli ni kita buat masak apa, sambal kan, ataupun masak lemak. Nanti boleh cubalah ikan keli masak kari. Okey, kalau anda ada perkongsian, hantarkan saja di bilik hijau kita 010-806-1023.

0: sah kalau anda tak turut serta dengan memberi komen di aplikasi WhatsApp 010-806-1023 atau komen di page Melaka FM atau di Instagram Melaka FM. Gegar pagi Melaka FM setiap Isnin hingga Jumaat bermula 6 pagi hingga 10 pagi. Pasti mempesonakan.
1: Melaka FM 102.3 mempesonakan Gegar Pagi. Topik kita pagi ini, masakan mak yang paling kita suka. Okey, perkongsian daripada Dek Wan. Assalamualaikum Lia. Waalaikumsalam. Selamat pagi dan selamat bertugas. Terima kasih. Kalau disebut masakan ibu yang paling sedap, tak dinafikannya. Semuanya sedap. Macam saya sendiri, masakan mak paling sedap adalah asam pedas ayam tua. Masak ungkep, ayam geneman, iaitu makanan orang Jawa, botok-botok ikan, sambal udang kerisik dan juga bening kentang ikan tenggiri masin. Wah, sedapnya. Orang kata kalau ribut datang pun tak menoleh. Tetap makan. Terima kasih DJ, sama-sama. Masya Allah, sedap eh makanan-makanan yang disebutkan tu. Okey, seterusnya daripada Mak Nap. Assalamualaikum ya. Waalaikumsalam. Arwah ibu, masakan yang diingat sampai sekarang iaitu rendang, lontong. Sampai sekarang ingat yang boleh masak rendang sama macam ibu arwah kakak. Tapi kak pun dah tak ada, hanya tinggal kenangan je. Al-Fatihah buat arwah ibu dan juga kakak. Itu dia masak rendang dan juga lontong eh. Dan seterusnya daripada Kak Nuri yang kasa, mawar sekuntum kembang pagi. Assalamualaikum, selamat pagi. Di kesempatan ini terlebih dahulu nak ucapkan selamat hari jururawat kepada Zakiah yang bertugas di Hospital Tuanku Jaafar Seremban. Semoga sentiasa sukses dan dedikasi menjalankan tugasan dengan amanah yang mulia ini. Masakan mak yang paling Kak Nuri yang kasa suka iaitu sambal belacan buah kuini. Itu ada sambal belacan buah kuini kan. Biasanya kalau buah kuini ni kalau tak dimakan begitu, diletakkan dalam sambal belacan. Yang penting masakan mak, itu yang paling penting. Okey, sempat lagi untuk anda kongsikan masakan mak yang paling anda suka. Kongsikan dengan kita 010 806 1023.

6 minit pagi ketika ini, bermakna Lia pun dah sampai di penghujung tugasan. Dan untuk minit-minit yang terakhir ini, sempat untuk saya bacakan kiriman daripada Abang Syah Gadi Alur Gajah. Masakan mak yang tak boleh dilupakan, iaitu asam pedas kuah lada ikan tenggiri. Ha, juga ikan bawal hitam masak lemak cili api, acar cili Melaka, dan juga pedal dan hati ayam masak kicap. Ya Allah. Di waktu-waktu macam ni memang mengundang ya, bila kawan-kawan kita ni kongsikan lauk-lauk ataupun menu ataupun masakan mak yang paling disukai. Okey, apapun saya ucapkan terima kasih atas perkongsian semua. Dan selepas ini anda akan bertemankan DJ Daim untuk Persona 10-2. Dan sampai di sini saja tugasan saya. InsyaAllah ada rezeki, kita jumpa lagi di lain hari. Sebagai yang terakhir, saya tinggalkan anda dengan sebuah lagu daripada Faizal Ahmad, Mimpiku. Bye-bye. Assalamualaikum.

ataupun ganas dan mendakwa serangan yang berlaku di Pakistan adalah masalah dalaman negara tersebut. Sukan dimulakan dengan kabar dari India. Atlet angkat berat Muhammad Arif Kasdan membawa pulang pingat perak pada kejohanan angkat berat Asia 2026 kategori 60 kg. Beliau yang juga mendapat julukan sebagai badang negara membuat jumlah angkatan keseluruhan 277 kg. Jumlah tersebut diraih selepas melakukan angkatan 122 kg dalam acara snatch dan dikalungkan pingat perak sebelum menambah satu lagi perak menerusi Clint Encher dengan angkatan 155 kg. Badminton terbuka Thailand, dua gandingan baharu bergu lelaki negara Muhammad Haikal Nazri, Brian Jeremy Gunting dan pasangan profesional Chia Weiji Teo Yi memulakan aksi mereka dengan langkah kanan selepas mara ke pusingan kedua. Turut mara satu lagi bergu lelaki negara Nur Muhammad Azrin Ayub Tan Wee Kiong. Namun dua pasangan bergu wanita Malaysia Ong Shi Yi, Carmen Ting dan Chon Ji Yu, Vanessa Ng tersingkir pada aksi pembukaan semalam setelah masing-masing tewas kepada pasangan Indonesia dan Jepun. Akhir sekali, bola sepak La Liga Spanyol, Levante mencatatkan kemenangan sensasi 3-2 ke atas Celta Vigo di tempat lawan. Keputusan tersebut menempatkan Levante di tangga ke-16 Liga, seterusnya menyalakan harapan untuk mengelak daripada tersingkir. Sekian berita yang disunting oleh Syahuzaili Salehuddin dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Peribahasa Melayu, peribahasa ialah susunan kata yang pendek dengan makna yang luas, mengandungi kebenaran, sedap didengar, bijak perkataannya dan senang difahami. Peribahasa hari ini, jom dengar.
1: Peribahasa hari ini, kecil tapak tangan, nyiru ditadahkan.
0: Perkataan, maksud dan contoh ayat peribahasa.
1: Kecil tapak tangan, nyiru ditadahkan.
2: Bermaksud, sangat berbesar hati dan menyatakan rasa berterima kasih di atas nasihat atau pertolongan yang diberikan.
1: Contoh ayat.
2: Kami terima undangan itu dengan tangan terbuka. Kecil tapak tangan, nyiru ditadahkan, kata Zamarul sambil tersenyum.
0: Itu dia peribahasa Melayu untuk hari ini. Peribahasa Melayu, Melaka FM.

0: Ya, bersama dengan saya Tiga dan juga waktu ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Selamat pagi yang indah, terutamanya bertemankan di JNAM. Terima kasih rakan sugas tadi yang bersama dengan anda dari celik mata pukul 6 paginya sampailah pukul 10 pagi, dan bersama dengan Lia tadi. Dan kira saya menemani anda untuk 4 jam yang berikutnya, episode 10.2 di Melaki FM. Mengharapkan agar anda terus terhibur, yang sedang mandu sama mandu, yang sedang melakukan sebarang dua jenis tugasan, tengah masak ke ataupun tengah menjamu selera, semoga selamat dalam segalanya dan dipermudahkan urusan kita sehari-hari yang akan mendatang, insyaAllah. Okeylah, jam yang pertama ini Zone Music di Melaki FM, dan jam kedua ketiga nanti bersama dengan lagu untukmu, pilihan lagu-lagu yang istimewa daripada anda, dan mungkin ada ucapannya, ada ceritanya yang nak dikabarkan berserta dengan lagu itu. Anda boleh hantarkannya melalui talian WhatsApp kami di 0108061023. InsyaAllah akan melayani pilihan lagu-lagu anda yang bertamu dan diselengsi dengan pilihan terbaik di Melaka FM. Apa-apa pun, memandu dengan berhati-hati, terutama yang menggunakan kenderaan kecil seperti motosikal dan sebagainya. Jangan menyelit-nyelit, hati-hati dalam perjalanan, kena jalan pun licin kan. Apa-apa pun, terus dengarkan kami semestinya bersama dalam
1: Zone Music selama 1 jam Melaka

boleh kita amalkan tip cekap tenaga. Kumpulkan pakaian dan gosok sekaligus untuk penggunaan tenaga yang efisien. Jom gunakan aplikasi MyTNB. Anda akan dapat menguruskan penggunaan tenaga dengan lebih berkesan. Mesej ini dibawakan khas kepada anda oleh Tenaga Nasional.

0: ada orang minta ID pengguna dan kad laluan atau kad ATM anda, awas. Akaun anda mungkin digunakan sebagai akaun keledai. Jangan kongsi. Anda boleh didakwa kerana bersubahat. Nombor TAC atau OTP, nombor kad ATM, nombor PIN kad, ID pengguna dan kad laluan adalah maklumat keselamatan bank yang tidak boleh dikongsi dengan mana-mana pihak, terutama yang tidak dikenali.
1: Pesanan himbauan awam ini dibawakan oleh Melaka FM.

Anda sekarang sedang mendengar lagu-lagu terkini dan retro di Zone Music tanpa henti. Anda sekarang sedang mendengar lagu-lagu terkini dan retro di Zone Music tanpa henti.

segalanya ada di Melaka FM. Yang penting, kena dengar selalu. Di mana lagi? Di frekuensi 102.3 FM dan juga di RTM Klik.

segalanya ada di Melaka FM. Yang penting, kena dengar selalu. Di mana lagi? Di frekuensi 102.3 FM dan juga di RTM Klik.

Itu dia Hardil Jopiar Kariga, Udin Narayan dan juga Aka Yaknik di Mak FM 102.3. Terima kasih untuk anda yang sama dengan kami tiga dan juga waktu ini. Dia dengar, dia nampak bersih TikTok live dan juga sebagainya. Kita tengah uji siar, uji cuba untuk talian kita. Jangan terkejutnya. Tapi kita sulami kerana dah pun masuk dalam laguku untukmu tiga dan juga waktu ini. Tak kira lah mana cuan anda berada yang dah hantarkan ke WhatsApp kami, ke bilik hijau kami. Terima kasih kami ucapkan. Dan daripada kiriman pendengar-pendengar kita yang bertamu tiga dan juga waktu ini, antaranya Pak Tua Serkam, dia punya pilihan lagunya disulami dengan lagu dengan gambar berbentuk bakul siar tapi yang diperbuat dari daripada tayar terpakai kalau tak salah saya ni. Tengok orang sini tau Pak Tua Serkam ni, kalau sempat pergi ke rumah dia, macam-macam hasil kerja tangan yang dibuat olehnya. Katanya salam nak lagu Ditelan Pahit Dibuang Sayang Kumpulan Legacy, nak tunjukkan untuk isteri tersayang, untuk Pak Ibrahim, untuk Zainal Majid, Majid Kadir, Mak Jah, Mak Long Hawa, Cik Mah, Khabib dan Kak Nani serta Mak Nap, semoga semua diharap sentiasa sehat dan sukses, amin katanya. Daripada kiriman Cik Mah Merlimau, katanya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat pagi dan selamat berkenti dari Jumlah FM. Lagu untukmu Cik Mah, nak minta lagu Mengenang Dikau Kembali, nyanyian Latif Ibrahim. Katanya khas untuk ayah anda, jika dia dan keluarga, Mau Suraja alias Maya Melendu, Mama Montel sekeluarga, Mama Nomi sekeluarga, Kak Zai sekeluarga, Mak Aitun Pokok Mangga, Kak Ram di Lubuk Cina, Mak Jah Bukit Rambai sekeluarga, Kak Bijeram sekeluarga, Pak Tua Serkam sekeluarga dan Mak Long Hawa, dan Pak Wan dan siapa-siapa juga yang mengenali diri ini, semoga terhibur hendaknya, insyaAllah. Manakala kiriman wajah kita, sulam menyulam, katanya pagi ini saya moga sihat selalu, lagu pilihan iaitu lagu Ayah dan Ibu daripada persembahan Norham Sudirman Haji Arsyad. Katanya buat Mak Manap, Kak Niki, Mak Aitun, Doraemon balik Jawa, Ayah dan Cik Kadir, Kak Dani, Mak Su, Ramli Betamulu dan semua yang sedang mendengar radio nombor 1 Wan Melaka. Abang Daim, terima kasih. Bye, assalamualaikum, jaga diri katanya. Okey, dan satu lagi kiriman daripada Abang Ramli Betamulu, katanya pagi ini selamat berkonti untuk Daim, lagu untukmu, mohon lagu Lintasan Kasih Pintasan Rindu. Ui, lama tak dengar lagu ni Katanya untuk Mak Surah Jalias, Hajah Zainal, Mak Ayah Jasina, Mak Jah berserta suami di Bukit Rambai, Mak Long Hawa, Kak Nani, Zainal Majid dan Wan, Cacak Ba, dengan ucapan salam sejahtera, moga sihat dan ceria selalu. DJ Daim, sekian dan terima kasih. Kita akan layan lagu-lagu yang itu tapi bermula dengan yang ini daripada persembahan Latif Ibrahim dengan mengenang kita mengenangkanlah. Terus setia dengarkan kami Melaka FM.

daripada Usmani Rola dengan Lintasan Kasih, Pintasan Rindu di Belakang FM 102.3. Terima kasih yang bersama tiga dan juga waktu ini. Masih lagi mendung nah, di sekitar Bandar Raya Melaka. Itu yang dapat saya khabarkan kepada anda. Dan sebabnya pada pagi ni hujan di beberapa tempat di kawasan pedalaman terutamanya. Tapi nampak gaya seluruh Melaka ni dia punya mendung tu. Dan sebab petang dan malam tiada hujan, itu perkongsiannya. Okey, kalau tadi pilihan yang terakhir tadi Abang Ramli bertemu dulu dan kiriman yang berikutnya kita bersama dengan Abang Zainal Majid yang bersiaran dari Parit Cawan di Serkam. Kata nak minta lagu Derita Cinta Jamal Abdillah untuk Pak Ayam Serkam, Pak Tua dan Isteri, Aidil Roti Canai, Ramli Bertamulu, Wayan Daji Kadir, Pak Awan Parit Jawa, Abang Zai Kanada, Kak Nani Pelanggai, Mama Nomi dan Suami, Mak Usul Jalias Manap, Mariam Usup di Bacang, Siti Kasuri, Kak Bib Jeram, Kak Lung Zizah dan semua otai dan pendengar setia Melaka FM. Semoga sihat hendaknya, semoga terhibur mendengarkan lagu ini, Derita Cinta Jamal Abdillah. Daripada kiriman Mak Usul pula, katanya nak dengar kan lagu ni, untuk lagu untuk Muni, Antara Kasih Cinta dan Sayang, daripada Subhan Ramlah Ram. Ha. Dan katanya lagu ni ditujukan untuk peminat setia Melaka FM, khasnya Ramli Bertamulu, Ayanda, Haji Kadir, Bonda, Pak Tua, Mama Nomi, Kak Bik dan Kak Nani, dengan ucapan semoga sihat dan berbahagia selalu. Daripada kiriman Abang Adeni Osman pula di Keluang, Johor, katanya selamat pagi, selamat tugas Zaim. Nak minta Zaim siarkan lagu pilihan saya ni, lagu yang bertajuk Tati Rana daripada persembahan kumpulan Lestari. Ditujukan untuk semua pendengar Melaka FM, antaranya untuk isteri Puan Hamida, Kak Mawar Ismail, Ropi Hamad, Ajah Zainab, Nur Kamariah, Zek Pantun, Saadiah Markum dan Fadil yang berada di Bentong, dengan ucapan selamat pagi, moga sihat hendaknya. Sekian, terima kasih. Dan juga satu lagi pilihan kita siapkan 4 lagu daripada kiriman Amang Rahmat Osman di Kesang Laut, Lendang, Johor, dalam ruangan lagu untuk Muni. Nak dengar lagu Gadis Bertudung Putih, nyanyian kumpulan Mi, untuk hiburan semua pendengar Melaka FM tak kira di mana berada. Dan tak lupa juga kepada rakan-rakan nelayan Kesang Laut, semoga semuanya dipermudahkan segala urusan. Dan untuk DJ Tugas, terima kasih, terima kasih kembali sebab mendengarkan kami di Melaka FM. Lagu untukmu diteruskan dengan yang ini di 102.3.

0: Kita singgah kedai jual barang kucing jap, boleh?
1: Eh, nak buat apa? Kau bukan ada kucing pun.
0: Tak, sekarang ni memang tak ada. Minggu depan adalah kucing aku.
1: Wah, kau dah nak beli kucing ke?
0: Yelah.
1: Eh, siapa bagi kau kucing?
0: Apa barang bagi? Aku belilah.
1: Wah.
0: BSH tau. Kau tahu BSH?
1: Ha, apa?
0: British Short Hair. Barulah kena dengan lifestyle aku.
1: Weh, kucing mahal tu.
0: Setia.
1: Banyak duit kau beli kucing mahal-mahal.
0: Alah, ni. Aku dapat beli dengan seorang seller ni, kau tahu tak? Dia jual RM500 je.
2: Wow.
0: Apa lagi? Aku siap bayar deposit dah semalam RM300. Ada balance lagi RM200. Minggu depan dia hantar kucing tu, aku bayarlah yang balance tu.
1: Eh, biar betul kau ni.
0: Iya.
1: Jangan kena scam sudahlah.
0: Ish, kau ni.

0: sepeda. Aku masuk eh. Aku datang nak tengok kucing DSH kau tu. Dah sampai kan?
1: Hey, masuklah. Dah. Kau tak payah nak tanya aku, nak ingatkan aku pasal DSH tu.
0: Dah kenapa pula? Kucing siapa ni? Kemain manja lagi ha.
1: Itulah kucing yang aku beli tu.
0: Ni.
1: Lepas aku bayar lagi $200, kau tahu tak? Dia hantar kucing ni. Aduh. Itu pun, kau tahu dia letak depan pagar aje.

0: Ha tu, dekat pasal besar bacang tu. Ha, banyak.
1: Hey.
0: Macam-macam color ada, kau pilih je. Tak payah kau bayar memahal sampai RM500. Hei, terkena juga kau kali ni, Zuraida.
2: Dengan mengamalkan konsep 3T, tanya, teliti dan tidak tamak, kita dapat melindungi diri daripada menjadi mangsa penipuan jual-beli dalam talian. Ingat, penjenayah dalam talian sentiasa mencari peluang untuk memperdaya mangsa yang lalai. Oleh itu, bertindak dengan bijak dan waspada dalam setiap urusan dalam talian. Pesanan ini dibawa oleh Melaka FM, Radio No. 1, Orang Melaka.

0: Nampak seperti vape biasa, moden, kecil, mudah digunakan. Namun, kini terdapat tren baru yang lebih berbahaya. Vape yang dicampur dengan dadah sintetik dan dilaporkan menyasarkan golongan pelajar. Dadah ini tidak dapat dilihat dengan mata kasar, tetapi kesannya mampu mengganggu minda, merosakkan kesihatan dan membawa kepada ketagihan yang serius. Sedikit juga semakin licik, menjadikan vape sebagai medium untuk menyembunyikan dadah tanpa disedari pengguna. Ingat, sekali cuba, kesannya bukan sementara. Jangan terpedaya dengan tren yang merosakkan masa depan.
1: Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan oleh Laga FM.

0: Frekuensi di Kuala Pilah Negeri Sembilan 102.3.
1: Melaka FM pasti mempesonakan.
2: Ya, terima kasih kerana bersama dengan kami dalam lagu Untukmu hinggalah pukul 1 ni nanti kan. Terima kasih juga dan sebagai panduan kepada kita bersama insyaAllah pada 3 hingga 5 Jun 2026 3 hingga 5 Jun 2026 hari Rabu hingga hari Jumaat 3 hingga 5 Jun bertempat di Aeon Mall Bandaraya Melaka akan berlangsung Bulan Pemakanan Malaysia Nutrition Month Malaysia NMM dan yang disambut dengan temanya pada tahun ini Jangan Bertangguh Lagi Makan Sihat Kekal Aktif bermula hari ini. Itu akan berlaku untuk sambutan Bulan Pemakanan Malaysia peringkat KKM tahun 2026 dan majlis perasmiannya akan disempurnakan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Menteri Kesihatan pada 5 Jun 2026 di Aeon Mall Bandaraya Melaka. Dan ada pelbagai permainan interaktif, ada kuis, ada sembang santai, ada eksplorasi, ada pameran pertandingan aerobik tahun saringan kesihatan serta kempen derma darah dan ada pelbagai lagi yang diajukan pada 3 hingga 5 Jun 2026 hari Rabu hingga hari Jumaat di Bandaraya Melaka. Okeylah, tepat pukul 1 kita ke pusat berita RTM Kuala Lumpur untuk kita ikuti utama pukul 1 tengah hari nanti, berita-berita yang terkini, yang mutakhir, yang sahih bersama dengan berita RTM. Terus dengarkan kami Melaka FM mempesonakan.

Akta Anti Pemerdagangan Orang dan Anti Penyeludupan Migran Pindaan 2022 dikuatkuasakan bagi mempertingkatkan keberkesanan tindakan menangani jenayah pemerdagangan orang dan penyeludupan migran. Ia melibatkan pindaan bagi perkara-perkara berikut. Pindaan takrifan pemerdagangan orang dan pemansuhan tafsiran paksaan dalam definisi pemerdagangan orang. Peningkatan hukuman penjara sehingga seumur hidup dan boleh dikenakan hukuman sebat. Menambah baik tafsiran kesalahan yang lebih berat dengan turut memasukkan kesalahan yang melibatkan penjawat awam sewaktu menjalankan tugas awamnya. Pewujudan kuasa Menteri Dalam Negeri bagi melantik mana-mana pegawai awam sebagai penguat kuasa bagi menguatkuasakan Akta Atipsom 2007. Penambahan keanggotaan organisasi lain dan badan bukan kerajaan, NGO, dalam MAPO. Peluasan peranan Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat dalam pengurusan dan kawalan pegawai pelindung serta rumah perlindungan mangsa pemerdagangan orang.

0: Salam Baitullah secara langsung bermula malam ini hingga 27 Mei pukul 9 malam di TV1 dan RTM Klik. Assalamualaikum. Salam Lisa Madani.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. 1.10 minit tengah hari, waktu solat fardu zuhur bagi negeri Melaka dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya.
2: Allahu Akbar Allah.

عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من غدا إلى المسجد وراح أعد الله له نزله من الجنة كلما غدا أو راح رواه البخاري. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu an, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang datang ke masjid di pagi dan di petang hari, maka Allah akan menyediakan baginya tempat tinggal yang baik di syurga setiap kali dia berangkat ke masjid di pagi dan di petang hari. Hadis diriwayatkan oleh Bukhari, hadis sahih. Pengajaran daripada hadis yang kita bacakan tadi ialah kalau kita melihat peristiwa Isra' wal Mi'raj yang berlaku di dalam bulan Rejab kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam ialah satu peristiwa berlakunya perjalanan baginda daripada Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, yang mana Allah Ta'ala berfirman subhanallazi asra bi 'abdihi laylan minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa allazi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu was-sami'ul basir. Dalam peristiwa ini mengingatkan kepada kita tentang bagaimana keutamaan masjid dan bermulanya kewajipan solat waktu. Allah Subhanahu wa Ta'ala mencintai hamba-Nya yang menjadikan masjid sebagai pusat ibadat dan kehidupan. Pergi dan pulang ke masjid pada setiap solat fardu bagi lelaki di samping majlis ilmu secara konsisten mencerminkan sifat istiqamah yang membawa kepada keberkatan hidup. Orang yang pagi dan petangnya sentiasa ke masjid, Allah akan menyediakan untuknya tempat tinggal yang baik di syurga. Ini bertepatan dengan apa yang disebut oleh Nabi SAW, tempat yang terbaik di dunia ialah masjid dan tempat yang terburuk di dunia ialah pasar. Masjid adalah sesuatu tempat yang paling baik sekiranya orang masuk di dalamnya akan mendapat ketenangan dan keamanan dalam kehidupan. Hadis ini juga memperlihatkan betapa murahnya ganjaran Allah SWT pada hamba-Nya yang sentiasa berulang alik ke masjid. Jadi hadis ini juga memperlihatkan betapa rahmat dan ganjaran yang besar daripada Allah Subhanahu wa Taala kepada hamba-Nya yang sentiasa berulang alik ke masjid. Setiap langkah ke masjid bukan sekadar memenuhi kewajipan, bahkan membawa ruang sambutan kehormatan di syurga. Ia mendidik umat Islam agar menjadikan masjid sebagai nadi kehidupan beragama dan medan pembentukan iman yang berterusan. Mungkin di dalam hadis ini kita melihat bahawa menyebutkan tentang lelaki yang berulang alik ke masjid. Jadi bagaimana nasib bagi golongan wanita? Di dalam hadis yang lain Nabi menyebutkan bahawa perempuan itu adalah saudara bagi lelaki. Jadi bila disebutkan lelaki, termasuklah wanita yang datang ke masjid pagi dan petang yang untuk menuntut ilmu dan beribadat di dalamnya. Dan kalau kita melihat di dalam hadis Nabi SAW, Nabi menyebutkan tentang orang yang diberikan keistimewaan di akhirat kelak, di hari kiamat, iaitu yang diberikan naungan di sisi Allah Subhanahu wa Taala, iaitu rajulun qalbuhu ta'allaqun fil masajid. 7 golongan yang mendapat lindungan arasy Allah Taala pada hari yang tidak ada lindungan. Maka salah satunya ialah lelaki yang hatinya tertambat atau terikat dengan masjid. Mengimarahkan masjid adalah suatu amalan yang mulia dan disebut oleh Allah Subhanahu wa Taala di dalam Al-Quran, innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yawmil akhir wa aqama as-salah wa ata az-zakah wa lam yakhsha illallah. Allah Ta'ala menyebutkan sesungguhnya orang yang mengimarahkan masjid ini, yang memakmurkan masjid ini, ialah orang yang beriman dengan Allah, beriman dengan hari akhirat, orang yang mendirikan solat dan mengeluarkan zakat, dan mereka ini tidak takut melainkan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dengan kita melihat dan membesarkan masjid ini dan memuliakan masjid seperti mana yang berlaku dalam peristiwa Isra' wal Mi'raj, menjadikan masjid sebagai satu ikon di dalam kehidupan orang yang beriman, mudah-mudahan dengan cinta kepada masjid, asbab untuk kita masuk di dalam syurga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallah.

0: juga ada yang melayang lagu Hindustan.
1: Mehndi laga ke rakhna, doli saja ke rakhna. Mehndi laga ke rakhna, doli saja ke rakhna.
0: Eh, lagu 60-an pun kami ada tau.

segalanya ada di Melaka FM. Yang penting, kena dengar selalu. Di mana lagi? Di frekuensi 102.3 FM dan juga di RTM Klik.

0: Amboi-amboi manan. Menyengih kau tengok handphone kau tu. Uish, ada stok baru gambar awet cun ke tu?
1: Eh, Karim, dah sampai dah kau? Ini lagi baik dari awet cun kau tahu?
0: Peh, apa lagi? Cerita, takkan kau nak tengih seseorang je, manan?
1: Ni, aku mau cek akaun aku. Duit baru masuk. Ini macam punya senang buat duit. Patut dari dulu aku dah buat.
0: Eh, apa lagi, manan? Kau ajaukanlah aku sekali. Aku pun nak juga banyak duit. Anak aku ni sejak masuk U tu, banyak betul lah pakai duit. Pening lah.
1: Senang je, Rim. Main game je dalam handphone. Dah boleh buat duit tau. Awal-awal ni, kau tak payah letak banyak-banyak. Nanti, kalau kau dah mahir macam aku, dah pro, baru boleh taruh banyak-banyak. Untung pun lagi besar, kau tahu.
0: Hah, kalau macam tu, kau downloadkan kat handphone aku ni. Lepas tu, kau ajarkan aku cara mula main game. Ini, kalau boleh dapat banyak duit, aku ingat aku nak berhenti kerja lah. Tebak waktu macam naik kedai mamak tu. Baik aku ngadap handphone je macam kau. Duit dapat, badan pun tak penat.
1: Geliga lah otak kau. Boleh buat batu cincin dah.
2: Judi membawa pada. Jangan biarkan diri anda terjerat. Tindakan lebih keras akan diambil di bawah peruntukan undang-undang yang berkaitan, iaitu Akta Pencegahan Jenayah 1999, POKA, serta Akta Pencegahan Pengubahan Wang Haram, Pencegahan Pembiayaan Keganasan dan Hasil Daripada Aktiviti Haram 2001.
3: Pesanan ini dibawakan oleh Melaka FM.
4: Bijak laksana tua, berani laksana cepat. Melaka FM, 18 jam sehari.

0: bijak laksana tua, berani laksana jebat. Melaka sayang rakyat. Melaka FM juga sayang anda. Melaka FM pastinya mempersenakan anda.
1: Ya, pasti mempersenakan. Mengharapkan agar anda telah pun terhibur dari awal tugasan saya pukul 10 pagi tadi sampailah lah ni ke pukul 2 petang, menemani anda dalam apa juga keadaan. Semoga dipermudahkan segala urusan kita bersama, digunakan kebaikan insyaAllah. Apa yang paling penting, terus setia dengarkan kami di Melaka FM, insyaAllah mempersenakan hari anda. Dan seperti yang saya katakan tadi, tugasan saya sampailah pukul 2 petang dan pukul 2 hingga pukul 6 nanti, bersama dengan saudara saya Syarizal Bakal menemani anda untuk 4 jam yang berikutnya, istimewa bersama dengan beliau di pelbagai pengisian bertemankan beliau nanti di Melaka FM. Apapun, terus dengarkan kami melalui 102.3 frekuensi kami mahupun melalui RTM Click. Muat turun saja aplikasi RTM Click secara percuma, walau di mana jua anda berada, ada internetnya, boleh dengari kami dan saksikan rancangan-rancangan menarik terbitan RTM semestinya. Izinkan saya, Daim Zainuddin, undurkan diri. Jumpa dan jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengar-dengarkan yang ini, Melaka FM mempesonakan.

0: segala-galanya ada di Melaka FM. Yang penting, kena dengar selalu. Di mana lagi? Di frekuensi 102.3 FM dan juga di RTM Klik.
1: Memandu dalam jarak yang jauh ni kadang-kadang boleh menyebabkan mengantuk. Puncanya mungkin kita tak cukup tidur atau tak mendapat rehat yang secukupnya. Kita ni sebenarnya perlu buat persediaan bukan sahaja pada kenderaan, malah pada diri kita juga. Pastikan dapat rehat dan tidur yang cukup serta sihat tubuh badan sebelum memulakan perjalanan. Sekiranya memandu dalam jarak yang jauh, berehat seketika. Bila berehat di dalam kenderaan tu, pastikan buka sikit tingkap supaya ada pengudaraan yang baik bagi mengelakkan diri anda lemas. Sebaiknya, elakkan tidur di dalam kereta. Jika perlu berehat semasa memandu jauh, keluar dari kereta dan cari tempat yang sesuai. Saya Rahmat Mega. Pesanan ini dibawakan khas oleh Melaka FM. Mempersonakan.
2: Bijak laksana tua, berani laksana cepat. Melaka sayang rakyat. Melaka FM juga sayang.

kekal di 102.3. Dan juga tak lupa kepada rakan setugas saya DJ Daim yang telah pun bersama-sama menemani anda dari seawal jam 10 pagi tadi hingga 2 petang. Giliran saya Izzat Obakar untuk hari Rabu ini, edisi hari ini tentunya hari Rabu 13 Mei 2026, dan akan bersama dengan anda dalam panorama 26 petang ini, okay? Dan tak lupa juga rakan setugas saya yang sentiasa memantau, memastikan siaran kita berjalan dengan lancar. Terima kasihlah rakan-rakan di MCR, bilik kawalan utama kami, okay? Anda begitu juga, apa khabar anda hari ini? Semoga berada dalam keadaan sihat belaka. Dan cuaca mungkin agak redup sedikit di suatu tempat, mungkin dah hujan dan sebagainya. Apapun, berhati-hatilah ketika berada di jalan raya. Semoga selamat tiba ke destinasi yang anda tuju. Jam yang pertama ini macam biasa kita akan layan Zone Music selama 1 jam. Dan selepas itu jam 3 petang nanti kita akan bersama Dondang Sayang Warisan macam biasa. Pastikan anda bersiap sedia dengan pantun-pantun anda. Hari ini kita kembali lagi bersama dengan Yasir Fikri. Along hari ini tak dapat datang, ada ketentuan lain.

Guru adalah inspirasi dan unggul membina generasi masa hadapan negara. Sama-sama kita raikan Hari Guru pada 16 Mei 2026. Guru Bitara, Nadi Negara. Terima kasih, Cikgu.

Mandu dalam jarak yang jauh ni kadang-kadang boleh menyebabkan mengantuk. Puncanya mungkin kita tak cukup tidur atau tak mendapat rehat yang secukupnya. Kita ni sebenarnya perlu buat persediaan bukan sahaja pada kenderaan, malah pada diri kita juga. Pastikan dapat rehat dan tidur yang cukup serta sihat tubuh badan sebelum memulakan perjalanan. Sekiranya memandu dalam keadaan jauh, berehat seketika. Bila berehat di dalam kenderaan tu, pastikan buka sikit tingkap supaya ada pengudaraan yang baik bagi mengelakkan diri anda lemas. Sebaiknya, elakkan tidur di dalam kereta. Jika perlu berehat semasa memandu jauh, keluar dari kereta dan cari tempat yang sesuai. Saya Rahmat Mega. Pesanan ini dibawakan khas oleh Melaka FM. Mempesonakan.

media sosial. Terdapat banyak iklan pinjaman online segera yang disasarkan kepada mereka yang terdesak dan mahukan pembiayaan pantas. Salah satu modus operandi penipuan berkaitan pembiayaan peribadi selalunya meminta mangsa memasukkan wang untuk kos tertentu. Malah ada segelintir yang menyamar sebagai ejen atau pegawai bank dengan meminta deposit pembiayaan peribadi sebelum menghilangkan diri. Jika anda berhadapan dengan pihak yang meminta bayaran sebelum pinjaman diberikan, dinasihatkan agar anda tidak meneruskan permohonan pembiayaan tersebut. Elak menjadi mangsa dan ditipu oleh pihak tidak beretika ini. Pesanan ini daripada saya, Zaman Islam, khas untuk pendengar setia Melaka FM, mempesonakan.

0: Terima kasih kerana menjadi pendengar setia di Melaka FM.
1: Kesetiaan anda kebahagiaan kami. Melaka FM pasti mempesonakan.
2: Mereka bertanggungjawab sepenuhnya atas segala konten yang disediakan oleh para pengguna. Ini memaksa ia mengesan penipuan dengan lebih proaktif dan menutup akaun scam ni dengan lebih pantas dan terus menghalang akaun ini berulang kali, repeat offenders. Kedua, tindakan lebih pantas terhadap iklan dan kandungan scam juga dapat dilaksanakan sebaik mungkin. Ini kerana penipuan ini banyak berlaku melalui iklan palsu, tawaran, pelaburan yang tidak wujud dan penyamaran individu ataupun agensi kerajaan. Section 46A ini akan mendorong platform menyaring iklan dengan lebih ketat dan menurunkan kandungan scam sebaik notis diterima. Yang ketiga, mekanisme aduan akan jadi lebih berkesan apabila kegagalan bertindak boleh membawa implikasi undang-undang. Platform sekarang akan lebih bertanggungjawab dan mempercepat proses aduan. Jadi mereka tidak akan sambil lewa bila menerima aduan dan menyediakan saluran laporan yang jelas dan memberi maklum balas kepada pengadu. Dan yang terakhir, akan menyukarkan operasi syndicate scam. Nah, ini yang kita nak ni. Biasanya penipu-penipu ni biasanya mereka menggunakan banyak akaun dan mereka bertukar-tukar platform dan memadam dan muncul semula. So dengan accountability platform yang akan dilaksanakan nanti, analitik tingkah laku penipuan dapat dipertingkat dan rangkaian akaun palsu dapat dikesan lebih awal.
3: Profesor Madya Dr. Abdul Rauf Rizwan, Ketua Pusat Pengajian Fakulti Komunikasi dan Pengajian Media UiTM Chowangan Alu Gajah. Laga FM 1.0.

0: Tanda bila kita amalkan tip cekap tenaga. Kumpulkan pakaian dan gosok sekaligus untuk penggunaan tenaga yang efisien. Jom gunakan aplikasi MyTNB. Anda akan dapat menguruskan penggunaan tenaga dengan lebih berkesan. Mesej ini dibawakan khas kepada anda oleh Tenaga Nasional.
1: Dendang Sayang Warisan.
2: Itu dia Dondang Sayang Warisan tepat jam 3.08 minit petang. Selamat petang kepada anda yang baru saja mengikuti siaran kami waktu ini. Tak kira lah yang menonton di TikTok Melaka FM ataupun yang mendengarkan melalui R102.3 frekuensi kami dan juga di RTM Klik. Terima kasih kerana menjadi teman setia kami. Untuk petang ini macam biasa, kita nak ke minggu kedua Dondang Sayang Warisan pada tahun 2026 ini. Dan tetamu saya pun dah sampai. Kita bersama sekali lagi Yas Sir Fikri. Assalamualaikum Sir.
3: Waalaikumsalam bang.
2: Ya, dah makan tadi ke belum ni?
3: Dah makan.
2: Alhamdulillah tu dah kenyang lah tu kan. Jadi yang mana bersama-sama kita hari ni Sir? Kita nak mereka join lah ramai-ramai eh.
3: InsyaAllah.
2: Untuk bersama-sama.
3: Dua minggu dah kita bang. Mesti ada yang dah tahu kan.
2: Betul. Mungkin ramai yang dah tahu dah kembali Donan Sayang dah pun bermula kembali di Melaka FM ini. Alhamdulillah. Jadi kepada anda yang nak call kami, siapkan pantun anda. Kalau tak hafal, tulis-tulis dulu, catatkan dulu pantun anda tu. Boleh call kami di 28244777 28433377. Okay. Jadi Sir, sebagai penutup tirai hari ini macam biasa, dah pernah langit lah? Belum.
3: Balon je lah.
2: Balon je lah eh. Jadi kita nak bersama dengan Yasir dulu untuk pembuka tirai kita. Silakan Sir. Yes. Awak kan

0: Satu dah lewat, tak banyak.
1: Cukup ke?
0: Cukup.
1: Okey, satu lagi. 0824477 0824377. Ayo. Kita nak bersama dengan pemanggil-pemanggil kita yang berada di talian yang pertama ni. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Tak petang.
0: Awak tak pakai again?
1: Tak cul lah. Belum.
2: Waalaikumsalam.
1: Ya, yeah, itu dia dah sampai dah ni. Kak Bib kan?
2: Kan.
1: Eh, Kak Bib pula. Kak Jijah.
2: Ya.
1: Yeah. Kak Jijah.

0: Dah lama tak donan sayang kak, dah tak ingat dah siapa kan. Kak Jija dah makan dah tengah hari dah?
1: Makan dah.
0: Oh, hari ni masak apa tu? Istimewa ni.
1: Labu masak lemak.
2: Labu. Labu tu yang dalam lembu tu juga. Apa?
0: Apa pula dalam lembu? Buah labu.
2: Buah labu.
0: Kau nak makan labi pun boleh. Labi-labi. Okey kak, dah bersedia kak eh? Berapa pantun? Dua?
1: Dua.
0: Okey, donat sayang ke?
1: Bolehlah, donat sayang.
0: Okey, dah bersedia eh?
1: Okey.
0: Okey, silakan. Yes.

0: Satu, baru satu.
1: Satu lagi kak.
0: Baik kak eh. Okay. Suara DJ kuat, suara pendengar tak kuat. Oh, memanglah sebab kita pakai headphone je ni. Kita dah naikkan volume dia eh, insyaAllah. Dengan petas sudah.

0: Jauh kau deh.
1: Bunga cempaka harum berbau.
0: Bunga cempaka harum berbau. Sedapnya bau.

0: sakit sehingga tu. Sebab dia orang tak dengar kuat katanya suara. Jadi kita naikkan volume dia.
1: Wang.
0: Ya.
1: Alah petang hari bermain dadu.
0: Mari kita tengok siapa yang kena.
1: Bang. Mainlah dadu Mama Ani.
0: Kak Ani. Dah pencen dah dia. Kak Ani dah pencen dah.
1: Petang lah hari bermain dadu.
0: Muncul. Macam cincong kot. Cincong kot kat rumah aku tu. Macam tu lah.
1: Memanglah wajib bersatu padu.
0: Ya, betul.
1: Kawan ramai.
0: Ya, kawan biar ramai.
1: Barulah Malaysia harmoni. Aman harmoni. Sama ya, orang lain kan? Nak tahu dah tahu.
0: Aku tak lepas ni.
1: Memanglah wajib kita bersatu padu. Donang sayang.

0: Itu dia.
1: Salam. Aduh, aku salah guys.
0: Masih.
2: Itu dia.
0: Ida Arnida, Teacher Mary.
1: Waalaikumsalam
0: Teacher Mary. Yes, itu dia pemanggil kita. Yes, seterusnya di talian. Assalamualaikum, selamat petang.
3: Waalaikumsalam. Ayat
1: Teh, kata. Ya, saya. Salam.
0: Cacu-cacu. Abang
3: Juju dari keluar.
0: Siapa tadi, Abang?
3: Abang Juju.
0: Abang Juju. Apa khabar, Abang Sihat, ya?
3: Alhamdulillah, ikut dengan Ayat Sihat.
1: Alhamdulillah, sihat, Abang. Sihat, alhamdulillah.
0: Berapa, Abang? Bantu 8, ya? 8? Lapan.
3: Dua je.
0: Okey, boleh. Okey, Dona sayang, ya?
3: Ada saya.
0: Selamat, kita lama dah kita tak berjoging eser ya. Ya, silakan.
1: Okey, belum. Ejak.
0: Ejak sikit.
1: Okey, sama.

0: Masuk.
1: Dari Pertamina ya. Memetik si bunga raya.
0: Gatal tangan tu. Jalan rumah orang petik pokok bunga.
1: Jalan-jalan ke rumah cik itu.
0: Eh dia Abang Ju.
2: Cik Ton.

bang, terbaik bang. Jawab sih, jawab sih, jawab sih. Ada yang kata busy tak kuat. Saya dah sakit telinga dah ni. Apa kita bagi abang Taib. Abang Taib kita nak dengar. Okey tak bang? Okey tak bang?

0: tayo mga ungaw.
1: Yeah.

0: Fei?
1: Lagu, dia bawa pada rumah.
2: Ya, itu cerita dia.
3: Pergi ke sawah menangkap ikan.
0: Ewa!

0: Nah, itu dia. Terima kasih banyak kepada siapa tadi, Abang Jubari.
1: Abang Jubari.
0: Ada lagi pemanggil kita. Assalamualaikum, selamat petang. Siapa di sana?
2: Assalamualaikum, selamat petang. Apa khabar?
1: Ya, saya dan Ida.
2: Selamat petang, Bang. Baik, alhamdulillah.
1: Alhamdulillah.
0: Siapa ni? Pak.
2: Wah.
0: Wah, apa khabar, Wah?
2: Baik, alhamdulillah.
0: Lama tak dengar suara, Wah.
1: Sihat, Wah?
0: Sudah.
2: Alhamdulillah, sihat.
0: Ya, Wah, suara Wah ada irah-irah macam Ramli Sarik lah, Wah.
2: Suka, tapi, Wak. Tapi rasa rindu lah. Dah lama tak ke laut ni. Nak ke laut lah.
0: Alamak. Bagus juga kita dapat lah exercise hari ni.
2: Tadi sendu sangat lah.
0: Yelah, sendu lah.
2: Kasih rancang sikit eh. Kasih rancang.
0: Rancang sikit lah. Okay, kita berdiri lah. Saya dulu. Ya, saya pun dah sanggah tu. Jadi nak hilangkan mengantuk ni, marilah kita berdiri eh.
1: Hai, Bang.
2: Yeah.
0: Bang, steady, Bang. Eh. Okay. Abang okey tak?
2: Okey.
0: Kalau okey, jomlah. Kita mulakanlah ya. Kita mulai dululah ya. Hey, Mambang. Okey, dah selesai. 1, 2, 3. Ya.

0: Wan. Terima kasih Pak Wan. Dapat kita exercise sikit saya eh? Baik, itu dia 282-4477 284-3377 yang berada dekat TikTok ni, 40-55 mata ni. Boleh call kami sekarang dah eh? Yeah, nice. Kita nak bersama-sama berdondang sayang, kita berhibur bersama dengan pemanggil. Oh, ramai-ramai ni. Assalamualaikum, selamat petang, siapa di sana?
1: Hello.
0: Ya. Hello. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kak Zara ya? Yeah.
1: Kak Tak.
0: Kak Nani lah. Apa khabar? Suara dia akan-akan tau.
2: Sebetul.
0: Ada beradik ke?
2: Lemak-lemak bapak
0: kan? Eh. Okey, Kak. Berapa pantun, Kak?
1: Dua.
0: Donang sayang dulu. Okey, boleh duduklah. Alhamdulillah dah, ya. Dia bagi kita rehat. Dapat rehat dah. Okey, donang sayang tinggi pula kepala mic ni. Okey. Dah bersedia, Kak, eh? Okey. Sila.

0: buat lagu ni saya buka ni maksimum ni.
1: Dengar,
0: ya,
1: tak dengar.
0: Jap, sekali lagi.
2: Tak dengar. Suara maknanya kuat.
0: Suara maknanya saya dengar kuat. Music ni saya dah naik full dah ni.
1: Tak dengar langsung.
0: Tak dengar langsung? Pakai telefon rumah ke atau handphone eh? Handphone eh?
1: Handphone.
0: Yelah, pakai, memanglah pakai telefon. Telefon rumah ke handphone?
1: Handphone.
0: Biasa kalau tak apa nak dengar, saya minta dia orang panjat pokok kadang-kadang. Dekat atas pokok. Okey, kejap-kejap. Kita cuba lagi sekali eh. Dengar ke tidak eh?

0: del tule kantsedda lagi
1: apa di dalam gua
0: betapa dalam gua
2: oh apa
0: bulan terang betapa dalam gua.

0: Apa?
1: Orang Malaysia baik-baik belaka.
0: Kalau tahu tuan tak bertemu.
1: Ha?
0: Ha, tahu tuan tu.
1: Ha. Aduh. Jadi masuk
0: memanglah baik orang Malaysia. Weh, belum.

0: 的，他修港的没。
1: Macam mana?
2: Tak apa.
1: Eh, tapi tak apa.
0: Kerani, terima kasih banyak. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
0: Baik. Aduh, macam nak menangis ujung tu.

0: Oh. Bang, nah ini saya pakai baju warna biru.
1: Iya. Yeah.
0: Sama lagi. Saya baju warna biru. Kasut saya pakai. Saya pakai slipper.

0: Itu dia. Seorang lagi. Assalamualaikum, selamat petang. Siapa di sana?
1: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Ayanda. Ayanda, apa khabar?
1: Ayanda, hari tak sehat lah. Jalan sehat ni hari ni. Lama tak berdenang saya. Tak apa-apa, tak buat apa-apa. Ayanda, apa khabar?
2: Ya, sehat.
1: Ayah ni baru sehat lah ni.
2: Alhamdulillah dah sihat. Dah okey ni, dah boleh lah. Dia dah sayang sama laut.
1: Dia kejap sehat. Sehat tak sehat.
2: Pasang surut lah ya. Biasalah pasang surut.
1: Ya. Ni siapa laut?
0: Siapa laut? Okey, baik.
1: Dah lama tak buat ni.
2: Sama-sama.
0: Okey, dah bersedia?
1: Ya.
0: Sedia ya?
1: Ya.
0: Okay. Kalau dah bersedia, kita mulakan ya. Ha! Okay.

0: tak tahu mak dia tengok ni.
1: Masuk ya?
2: Ya, ya, ya.
1: Dah terlepas.
0: Ini bukan boleh rewind-rewind ni ya. Kena mula balik.
2: Allah.
1: Boleh je satu.
0: Ini yang pertama. Ini yang kedua kan? Yang kedua. Okey ya. Tembak yang kedua ya.
2: Yeah.
0: Boleh pula terlepas pula.
1: Alah, suruh cari lain tak boleh. Masuk ya.
0: Dah kena cubit. Nanti tak masuk tu. Ya, tak masuk ya. Okey. Sekali ya. Sembah ya.
2: Ya.
0: Dasar kau le. Dah macam pokok

0: Assalamualaikum.
1: Salam lelaki.
0: Cantik cantik anak cik nyonya. Alah anak cik nyonya. Cantiklah mari pakai kebaya. Alah sayang pakai kebaya. Hati rindu apa obatnya? Alah apa

0: yang tadi tu. Yang kena jumpa yang lain. Yang tadi kan dah berubah laku.
1: Okey, ya, itu dia. Terima kasih banyak dari ayahanda kita.
2: Betul bang. Okey.
1: Ada okay, lagi ya. Telefon ramai ni ke? Oh, assalamualaikum. Selamat petang. Siapa di sana?
3: Assalamualaikum.
1: Salam. Okay, jalan Kak Bib. Kak Bib tak payah menyamak.
0: Nak menyamak konon.
3: Sehat ni
1: je. Alhamdulillah Kak B. Beginilah adanya. Ya, kami ni macam ni je Kak B. Ya, apa nak buat? Tentu je.
3: Zat, kelaut.
1: Kelaut lagi? Ya Allah, baru nak dulu.
3: Okay, dah selesai.
1: Petang ni. Selesai juga.
0: Petang ni selesai kat Bukit Serindit lah.
1: Okay, dah bersedia Kak B?
3: Okay.
1: Okay, sembah. 1, 2, 3. Kenapa tak bunyi ni? Oh, belum.
0: Tak buka.

0: Alright, itu dia.
1: Dah lah.
0: 3:51 minit petang, guys. Mungkin seorang saja lagi yang dapat kita terima pada hari ini. Untuk kita pedulian sayang. Ada lagi ke siapa ni? Assalamualaikum.
2: Ya, waalaikumsalam. Selamat petang, DJ Izzat.
0: Ya, yeah, siapa bercakap di sana?
2: Ya, DJ Amar di sini ke?
0: DJ Amar. La ilaha illallah, DJ Amar. Okey.
2: Setelah berjanji dengan Kak Zura Juju, saya dia call dulu lah. Baru saya call.
0: Dia awak pula, ya?
2: Ha, itu dia.
0: Duduk penat eh. Okey.
2: Duduk.
0: Dia dah beri standby. Dia takut kau nak ni.
2: Dah 3 kali sama laut tu. Kira itulah. Patah juga pinggang tu.
0: Ha, kasih rehat dulu eh. Penat ni, macam maaf juga semput rasanya. Okey. Jadi
2: ya.
0: Mar.
2: Ya. Yeah.
0: Berapa bantuan Mar? 2.
2: Ya, 2 lah.
0: Okey, 2 Mar hari ni. Sebagai tengok kalau sempat, mungkin ada seorang lagi. Kalau tak ada, ayam pun nak berpantun juga, ya? Aduh, ayam. Kokok-kokok dia. Dah siang dah, orang dah bangun, dah petang dah ni. Okey, dah bersedia, Mar?
2: Okey, dah.
0: Silakan.

0: Alhamdulillah, itu dia bang. Tapi hari ni bagus lah bang.
1: Berdek-dek tak berhenti.
0: Tak ada berhenti.
1: Non-stop guys.
0: Terima kasih semua.
1: Non-stop. Buat bunyi dia eh.
0: Dah orang Melaka saya suka lah macam ni.
1: Orang Melaka ada luar-luar ada.
0: Semua kedai
1: ada. Semua ada. Semua negeri ada lah. Ni terima kasih banyak lah.
0: Mak usul Haji Alias pun masuk lah.
1: Mantap. Kak Bip.
0: Terima kasih semua yang dalam kat komen dalam live kita dia. Yang pemanggil-pemanggil.
1: Betul.
0: Terbaik Yasin. Non-stop
1: Kak Jijah. Kita
0: Kak Jijah. Cuma pantun tu kadang-kadang dia pusing-pusing.
1: Betul. Okay, baik.
0: Terima kasih Ahmad. Terhibur. Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah, Sir.
0: Ya.
1: Terima kasih banyak, Sir, hari ni, Sir. InsyaAllah, Jadi, minggu depan.
0: Kita jumpa minggu depan lagi, InsyaAllah.
1: InsyaAllah, kalau tak ada apa-apa, Along pula,
0: Tak apa bagi call,
1: Tak Along, call lagi lah.
0: InsyaAllah.
1: InsyaAllah. Jadi, apa-apa.
0: Peri, saya sampai.
1: Peri, okay,
0: baik. Tak ada peri, apa nak katakan. Kita suruh Abang Ijat undang, sah.
1: Ya, boleh. No problem. Apa dah hal ni semua, Okey, baik. Jadi apapun terima kasih kepada Yasir dan terima kasih kepada anda yang telah call kami tadi semua.
0: InsyaAllah.
1: 4:30 berita Melaka FM macam biasa. Okey, jadi jom kita terus layan lagu ini. Hatan dengan lagu Dia bersama Wings di Melaka FM.

Guru adalah inspirasi dan unggul membina generasi masa hadapan negara. Sama-sama kita raikan Hari Guru pada 16 Mei 2026. Guru Bitara, Nadi Negara. Terima kasih, Cikgu.

Kalau untuk panduan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, waktu solat fardu asar, azan akan berkumandang tepat jam 4.32 minit petang nanti. Sebentar lagi, kita ikuti berita Melaka FM bersama dengan penyampai Nur Syafinah Sari.

Ayuh bersemangat untuk memulakan hari dengan jiwa yang kuat dan hati yang tenang. Perkongsian motivasi dalam Jana Minda untuk membakar semangat, membina kekuatan dalaman dan mengingatkan diri kita bahawa setiap cabaran itu datang dengan hikmat.

Wabarakatuh. Apa khabar semua kepada para pendengar, khususnya kepada pendengar-pendengar di Radio Melaka FM. Sesungguhnya Radio Melaka FM pasti mempersonakan dan kini bukan sekadar hari ini memberikan hiburan kepada kita, tetapi menjana minda kita menjadi insan yang hebat di dunia maupun di akhirat. Untuk mengetahui tentang perempuan, sekarang ni anda bersama dengan saya Ustaz Fazil dalam segmen Jana Minda, yang mana hari ini saya nak kongsikan teknik yang kedua, bagaimana kita nak bantu anak-anak kita, khususnya kalau tuan-tuan dan puan ada anak-anak nak menghadapi peperiksaan. Kalau tuan-tuan masih ingat, sebelum ni saya sharekan berkenaan dengan tip bantu anak-anak hari ni bina imej kejayaan. Ingat ke tidak? Kalau tak ingat, kena ingat baliklah. Yang mana kali ini saya nak kongsi kepada teknik yang kedua, iaitu jadikan diri anda sebagai sahabat yang paling rapat dengan anak-anak. Bukan apa tuan-tuan ni, bila anak-anak ni nak periksa tuan-tuan ni, dia akan rasa feel dia ataupun perasaan dia dalam keadaan yang gemuruh, dalam keadaan yang takut, dalam keadaan yang seram, dalam keadaan yang tidak yakin. Tuan-tuan, kitalah sebenarnya yang perlu hari ini berada di sisinya. Kerana apa? Bila kita berada sentiasa di sisinya, mereka akan lebih rasa confident, mereka akan lebih rasa kuat. Apatah lagi tuan-tuan, bila tuan-tuan amalkan teknik pertama yang saya sharekan sebelum ni tuan-tuan. Bila mana kita menjadi sahabat yang paling rapat tuan-tuan, maka tidak berlakulah gap ataupun kita tak berlakunya border antara kita dengan anak-anak. Kadang-kadang ada ibu ayah jumpa saya, "Ustaz, kenapa ya bila anak-anak saya ni semakin remaja, semakin dewasa, mereka suka nak kongsikan masalah mereka dengan saya?" Antara sebab tuan-tuan dan puan, kita sendiri mencipta jurang antara kita dengan anak-anak. Sebab itu tuan-tuan dan puan, kita kena didik anak-anak ni mengikut apa yang Nabi suruh. Dan saya teringat seorang sahabat Nabi pernah bagi tahu pada kita, didiklah anak kamu mengikut zamannya. Kalau anak kita dah remaja tuan-tuan, kita didik anak kita sebagai seorang remaja. Kalau anak kita ni sebagai kanak-kanak, didik dia sebagai seorang yang anak-anak kecil. Contohnya kalau anak-anak kita masih kecil, didiknya secara bermain. Kadang-kadang anak-anak kita sepakkan hari ni, orang kata apa, sepakkan barang kat rumah tuan, jangan marah. Sebab itu memang cara dia dalam dia nak menyambungkan sel-sel dekat otak dia, dan dalam dia nak mengembangkan lagi tuan-tuan dan puan-puan, orang kata peminda dan juga kehidupannya. Begitu juga kalau anak-anak remaja, kita kena berkawan rapat dengan dia. Contoh tuan-tuan dan perempuan, kalau anak tu nak keluar bermain bowling, apa langkah baiknya? Sama-sama kita main bowling dengan dia. Kalau anak kita nak berjoging, nak bermain badminton, kita sama-sama main badminton dengan dia. Dengan cara ini tuan-tuan, anak-anak kita akan rasakan antara sahabat yang paling rapat, yang mereka boleh share apa saja, adalah ibu dan ayah.

0: bila anak-anaknya berkongsi dengan ibu dan ayah, secara tak langsung tuan-tuan, kita dapat tahu permasalahan anak-anak. Secara tak langsung tuan-tuan, kita dapat monitor anak-anak kita, terutamanya kehidupan dan life mereka. Kerana apa tuan-tuan? Kalau anak-anak kita tersilap melangkah, berkongsi masalah dengan orang yang kita tak tahu siapa, ya. Mungkin ada kawan-kawan ni yang ikhlas nak membantu, tak apa. Tetapi kalau ada kawan-kawan mereka yang mengambil kesempatan atas masalah yang berlaku pada anak kita, saya bimbang anak-anak kita hari ini terdorong untuk melakukan perkara-perkara di luar jangkaan kita. Oleh itu tuan-tuan dan puan-puan, nasihat saya dalam nak memastikan anak-anak kita menjadi anak yang terbaik, khususnya anak-anak yang nak berdesa, jadikan diri kita menjadi sahabat yang paling rapat dengan mereka. Mudah-mudahan tip ini membantu kita menjadi ibu bapa yang hebat di mata anak-anak kita, insyaAllah.
1: Begitu tadi perkongsian motivasi bersama yang berbahagia Ustaz Muhammad Fadli Samin dalam Jana Minda Melaka FM. Semoga kata-kata motivasi hari ini menjadi inspirasi untuk anda menghadapi hari yang lebih baik. Jana Minda Melaka FM bersiaran setiap hari 6.50 pagi, 4.45 petang dan 8.45 malam di Melaka FM. Radio No. 1 Orang Melaka.
2: Nak hiburan, nak informasi terkini? Semestinya di Melaka FM, mempesona.

disertai delegasi perniagaan terkemuka termasuk ketua pegawai eksekutif Nvidia Jensen Huang dan Elon Musk dari Tesla. Meskipun fokus utama adalah perdagangan, Trump mengakui bakal mengadakan perbincangan panjang mengenai isu Iran, memandangkan China merupakan pembeli terbesar minyak dari negara berkenaan. Turut dibincangkan penjualan senjata Amerika ke Taiwan. Sementara itu, China menghargai usaha pengantaraan Pakistan dalam konflik Asia Barat. Perkara itu dinyatakan Menteri Luar China Wang Yi semasa perbualan telefon dengan rakan sejawatannya dari Pakistan, Muhammad Ishak Dar. Beijing berharap Pakistan akan terus memperkukuh keyakinan dan meningkatkan usaha kepada penyelesaian isu pembukaan semula Selat Hormuz. Finland telah mengklasifikasikan penyakit yang disebabkan jangkitan hantavirus sebagai risiko kesihatan awam. Ia susulan kemungkinan terdapat kes jangkitan di negara itu. Menteri Keselamatan Sosial Finland, Sanni Grahn-Laasonen, berkata pihak berkuasa bagaimanapun menganggap tahap risiko semasa adalah terhad. Virus itu menimbulkan risiko kesihatan awam yang sangat kecil pada masa ini. Keputusan itu susulan laporan Institut Kesihatan dan Kebajikan Finland bahawa dua individu mungkin terdedah kepada hantavirus semasa penerbangan bulan lalu. Sukan badminton terbuka Thailand, beregu lelaki profesional negara Goh Sefe Nur Izzuddin Rumsani mara ke pusingan kedua selepas menewaskan gandingan Jepun Hiroki Okamura Kyohei Yamashita 21-15, 17-21, 21-12. Sefe dan Izzuddin akan berdepan pasangan China Huang Di Liu Yang esok bagi merebut tempat ke suku akhir. Terdahulu, beregu lelaki negara Chung Hon Jian Wong Vinsian tewas kepada beregu Taiwan Li Fang Jen Li Fang Chih. Pemain perserangan lelaki profesional negara Li Zijia pula dijadual menentang pemain Israel Daniel Dubovenko petang ini bagi merebut tempat ke pusingan kedua. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Piala Dunia FIFA 2026, semua 104 perlawanan disiar di platform RTM dan Unify TV. Pusat Mediasi Madani secara percuma dilancar 18 Mei ini. Sekian berita yang disunting oleh Jalaluddin Baharin dari Pusat Berita RTM. Saksikan Salam Baitullah secara langsung bermula malam ini hingga 27 Mei pukul 9 malam di TV1 dan RTM Play. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani.

0: Melaka FM 102.3. Mana lagi Melaka le?
1: Jimat berganda bila kita amalkan tip cekap tenaga. Kumpulkan pakaian dan gosok sekaligus untuk penggunaan tenaga yang efisien. Jom gunakan aplikasi MyTNB. Anda akan dapat menguruskan penggunaan tenaga dengan lebih berkesan. Mesej ini dibawakan khas kepada anda oleh Tenaga Nasional. Miss On Air di Melaka FM.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama dengan saya DJ SS untuk Biz On Air pada petang ini, beralih kepada pengusaha kuih tart Bengkulu Mak Zainun. Tradisi turun-temurun bukan sekadar makanan tetapi juga tradisi keluarga. Baik, seketika kita bersama dengan Cik Mamat Zaril bin Zakaria. Biz On Air. Sebagai permulaannya, mungkin boleh kongsikan sedikit latar belakang dan nak tahu juga resepi yang digunakan ni adakah betul-betul turun-temurun atau siapa yang mula-mula wariskan dalam keluarga ni, Cik Zarim?
3: Saya memang duduk di Melaka dah lama. Sekarang saya duduk dekat Bukit Beruang dan saya menjalankan perniagaan yang saya buat sekarang ni lah, kuih tart Bengkulu ni. So untuk kuih tart Bengkulu ni memang turun-temurun punya resepi sebab datangnya daripada mak saya, Mak Zainun. Sebab tu kuih tart Bengkulu ni saya letakkan paste saya, kuih tart Bengkulu Mak Zainun lah.
2: Apa yang membezakan kuih tart Bengkulu tradisi ni dengan kuih tart yang biasa yang ada di pasaran sekarang?
3: Untuk kuih tradisional yang saya buat ni, kuih tart Bengkulu ni kan, memang kuih yang lama. Dari segi inti pula, dia memang ada pelbagai inti, kelapa, nenas. Okey, macam apa yang membezakan dia sangat sebenarnya adalah dari segi bahan-bahan dia lah kan. Salah satulah perbezaan antara kuih tart Bengkulu yang saya buat ni dengan kuih tart yang sekarang biasa ada dekat pasaran ni adalah dia salah satunya dia menggunakan santan. Itu yang amat ketara lah perbezaannya. Dan dari segi rasa pun amat berbeza. Inti asli dia adalah inti kelapa lah. Inti kelapa. So sekarang ni kita dah masuk ke alam baru dan alam moden. Inti nenas ni adalah satu inti yang ramai peminat di zaman sekarang.
2: Mungkin Cik Zara boleh ceritakan sedikit cabaran terbesar lah berniaga secara online ni.
3: Kita berniaga online ni, kita malah live. Kita punya produk tu, dia punya tu je slow sikit. So cabaran dia dekat situ. Dan lagi satu, sebab kita kena kejar juga dia punya timeline untuk expire kuih tart Bengkulu ni. Sebab kuih tart Bengkulu yang saya buat ni, saya punya lifetime dia boleh maksimum 3 minggu sahaja. So secara automatik kalau saya buat tu, saya kena cari, kena buat sale lah, kena buat sale secepat mungkin untuk pastikan saya punya kuih tu gerak cepat lah. Sebab saya almost boleh katakan everyday saya akan live dekat TikTok untuk jual. Okay, walaupun saya tengah buat.
2: Baik, terima kasih Cik Zaril bin Zakaria, iaitu pengusaha kuih tart Bengkulu Mak Zainun dalam Biz On Air Melaka FM.
1: Biz On Air Melaka FM.

Adrian masih lagi bersama dengan saya, Izzat Obakar, menemani anda hingga jam 6 petang nanti tu. Jam yang terakhir ini selepas berita tadi, kita akan bagi peluang kepada anda yang nak bersama-sama menghantarkan kiriman ucapan untuk laguku untukmu, yang mana saya akan buat selama lebih kurang 45 minit. Selepas tu disambung dengan DJ Ain selepas ini nanti. Ya. Jadi hantarkanlah kiriman-kiriman anda, permintaan lagu-lagu anda yang nak didengarkan, lagu dan kenangan, yang mana lagu-lagu yang bila anda dengar tu boleh mengimbau kembali kenangan-kenangan anda, kenangan nostalgia anda, ya, kenangan sewaktu anda bercinta. Mungkin waktu tu susah tak bersama. Macam tadi ada seorang Farali katanya dia nak dengarkan lagu Yarmouk, ya. Lagu Yarmouk ini, lagu ini berjudul Sang Puteri. Lagu ini katanya cerita ataupun kisahnya menceritakan seorang anak perempuan, ya, daripada seorang ayah, yang mana beliau ini dari kecil lagi tidak dapat duduk bersama dengan ayah kerana ayah bekerja di luar negara, ya. Dan kasih sayang tu, orang kata bila berjauhan tu tak sama kalau kita duduk dengan serumah, betul tak, ya. Jadi kita harapkan apa pun yang terbaiklah untuk kita dan juga semua anak-anak kita, dan juga kepada anda begitu jugalah, ya, sentiasalah orang kata mengambil berat tentang anak-anak anda dan mendoakan mereka agar sentiasa dalam keadaan yang dilindungi Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang paling baik, okey. Itulah dia, kenangan-kenangan kita ni banyak sebenarnya. Dari kenangan zaman sekolah, kita dilahirkan, kita tak boleh nak ingatlah kenangan kita, kan, kuek-kuek-kuek-kuek, manalah kita ingat, kita tak tahu apa lagi. So mungkin selepas kita dah masuk ke alam persekolahan, mungkin darjah 3, darjah 4, kita bolehlah ingat lagi, ya, darjah 1 mungkin, atau pun dah selepas daripada tu, kita ingat lagi kenangan-kenangan zaman sekolah rendah, zaman sekolah menengah, kita dah bekerja dan sebagainya, belajar universiti dan sebagainya. Jadi banyak sebenarnya kenangan-kenangan dan lagu-lagu yang di waktu itu mungkin boleh membuatkan anda teringat, kenang kembali apabila kita keudarkan sekarang ni, dan waktu zaman anda tu, anda teringat kembali peristiwa-peristiwa yang berlaku dan mengisahkan tentang kenangan-kenangan anda, insyaAllah. Jadi boleh minta lagu anda bersama dengan kami di Melaka FM. Jom kita dengarkan dahulu sebuah lagu dari Yarmouk, permintaan Farali tadi. Dan apapun, selamat lahir juga untuk adik beliau Nasuha. Selamat menyambut hari lahir, semoga dipanjangkan umur, dimurahkan rezeki. Begitu juga dengan anda semua yang menyambut hari lahir pada hari ini, semoga diberikan keberkatan dunia dan akhirat, dipanjangkan umur, dimurahkan rezeki, dan diberikan kesihatan yang baik, dipermudahkan segala urusan. Kita layan Yarmouk. Ini dia, Sang Puteri. Sekejap lagi nantikan meneka dalam kesamaran Ibnu Rizal bersama di Melaka FM.

Maran. Okay, sambil-sambil kita berhibur waktu ini, sambil-sambil yang ada di TikTok, tap-tap screen, dah sampai 108,000. Terima kasih banyak. Dan kita nak teruskan lagi informasi, ingin saya kongsikan bersama dengan anda. Ini sambutan Bulan Pemakanan Malaysia 2026. Jangan bertangguh lagi, makan sihat kekal aktif semua, bermula hari ini, yang mana program akan diadakan pada 3 hingga 5 Jun. Okay, jam 10 pagi hingga 10 malam di Aeon Bandaraya Melaka. Tentunya kita adakan saringan kesihatan, pocket talk, bengkel pertahankan diri, ada kuis, permainan interaktif, sembang santai, juga kita ada explore race, pertandingan aerobatik, kesihatan, saringan komposisi tubuh, pameran pemakanan, kesihatan khazanah laut, jom makan sayur dan buah-buahan dari FM. Okay, itu antara aktiviti yang akan diadakan. Bolehlah sertai bersama-sama pada 3 hingga 5 Jun, hari Rabu hingga Jumaat, 10 pagi hingga 10 malam. Okay, jom kita layan lagu seterusnya ini. Lagu yang pernah dipopularkan oleh Nasir Wahab, oleh Alham Nasir Wahab dan juga Khatijah Ibrahim, dengan lagunya Memori Cinta Luka dan juga Kupendam Sebuah Duka.

Itu dia Ku Pendam Sebuah Duka, nyanyian Khatijah Ibrahim. Membawa kita ke jam 5:45 minit petang. Guys, terima kasih yang sedang memandu nak balik ke rumah tu, yang berada dalam kenderaan, yang berada dalam kereta waktu ini, berhati-hatilah ya. Jangan terlalu laju anda memandu. Petang-petang macam ni banyak kereta yang ada di jalan raya, jadi pastikan anda berhati-hati ketika memandu. Semoga selamat sampai ke destinasi anda. Okay, kita ada kiriman. Assalamualaikum, DJ Izzat Hamdan dari Batu Pahat, Johor, ingin meminta lagu Siapa di Hatimu dari Rahmat Eka Matra. Lagu ini mengingatkan saya pada arwah isteri tersayang saya meninggal pada 7 bulan 7 2020, di mana lagu ini berkumandang di perhentian peserai. Secara tiba-tiba air mata saya mengalir dan dengan sendirinya. Itulah yang mengingatkan saya pada arwah isteri tersayang saya. Ya Allah, hai em, doakan semoga rohnya dicucuri rahmat, ditempatkan bersama dengan orang-orang yang beriman, insyaAllah ya. Kita ada juga Kak Latifah Cantik daripada Singapura. Salam sejahtera DJ Jan. Selamat bertugas di Udara Radio Melaka FM. Saya nak request lagu Mutiara dari Gemblang Mutiara. Lagu yang kedua, Bawalah Daku Bersamamu daripada nyanyian Azian Itawati. Atau lagu Rindu. Oh, banyak sangat lagu ni, Kak. Lagu ditujukan kepada semua sahabat-sahabat di serantau dua negara, Malaysia, Singapura. Kak Hajah Nur Kamaria, Abang Haji Yusof, Zek Pantun, Halija Samsia, Jawahir, Salbia Muhammad, Rita Glam, Hami Ham, Mak Cun Putri Teratai Maklam. Tak lupa juga sahabat-sahabat Hajah Zainab dan Latifah Ibrahim di Tanjung Rimau, Alu Gajah, Melaka. Wak Ali Ponia dan isteri Kak Ponia di Kulai, Johor. Siti Halimah Ipo Perak, Suhana Cinta di Melaka. Dengan ucapan semoga terhibur dengan pilihan saya di pilihan saya ni penuh memori. Okey DJ Zah. Baik, terima kasih Kak Latifah ya. Bukan main panjang lagi ucapannya ya. Nekali ringkaskan je lah ya Kak ya. Kak Nur Kamari ada satu je. Salam dek, apa khabar? Semoga diberikan kesihatan, amin. Dari yang setia, Kak Nur Kamaria, Abang Haji Yusof di kejauhan Singapura. Oh, ni semua orang Singapura petang ni ya. Boleh tak mainkan lagu Dugaan Ku dari Ning Bai Zura? Lagu ini teringat pada teman-teman tersayang kami empat sekawan sedari kecil hinggalah sekarang. Ya Kak Nur, Halija, Samsia, Jawahir, semuanya sekarang sudah jadi nenek-nenek. Kenangan kami bersama-sama di rumah Hajah Samsia di Melaka, masa kami berempat sibuk memasak di dapur untuk makan tengah hari bersama-sama suami, anak dan cucu. Tiba-tiba lauk untuk diangkat jatuh. Alamak, kerana di dalamnya ada ular, Masya Allah, yang jatuh dari atas rumah. Tapi sekarang kita tak mau makan lauk asam kerana teringat ular. Sekarang Hajah Samsia sudah berpindah kampung lain, dia di Melaka juga. Terima kasih DJ, semoga berjaya dengan tugasan-tugasannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak ya. Itulah yang sempat saya bacakan untuk hari ini. Dan selepas ini bertemankan rakan setugas saya, siapa lagi kalau bukan DJ Ain. Kita dengarkan lagu Siapa di Hatimu Rahmat, juga dari Mutiara. Dan sekejap lagi nantikan lagu Ning Bai Zura bersama dengan anda di Melaka FM. Okey, kita jumpa lagi. Terima kasih rakan setugas di bilik kawalan utama. Terima kasih sahabat-sahabat saya yang menonton di TikTok Melaka FM. Terima kasih banyak yang tap-tap screen. Selepas ini saya tak tutup TikTok ni. Teruskan bersama dengan Ain selepas ini, InsyaAllah. Jadi apa pun, terima kasih. Jaga diri anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.

0: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadisnya, khairukum khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli. Satu hadis yang menerangkan bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberitahu sebaik-baik kalian ialah yang baik dengan keluarganya dan aku adalah orang yang paling baik dengan keluargaku. Jadi nak menunjukkan kepada kita bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam melayani ahli keluarganya adalah dengan cara yang paling baik. Sehingga kalau kita melihat tentang rumah tangga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka kita tidak akan dapati kecacatan. Rasulullah tidak pernah menengking herdik ataupun tidak pernah merendahkan isterinya. Rasulullah tidak pernah maknanya mempelekehkan apa yang diberikan. Contohnya kalau dalam bab makanan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seperti mana kata Aisyah, aku mengetahui bahawa Rasulullah kalau dia tidak suka sesuatu makanan, maka Rasulullah tidak akan makan makanan itu dan Rasulullah meninggalkan makanan itu. Jadi kami tahu bahawa Rasulullah tak suka. Tapi Rasulullah tidak pernah maknanya mengatakan makanan ini tak sedap lah. Inilah yang contoh yang ditunjukkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
1: Sebagai panel muslim dan juga muslimat, sebentar lagi tepat pukul 7.16 malam akan berkumandang azan maghrib bagi seluruh negeri Melaka dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Selamat menunaikan solat fardu maghrib daripada kami, Melaka FM.
2: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

الصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعده. يا الله Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan.

Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani. Bacalah serta ikutilah wahai Muhammad akan apa yang diwahyukan kepadamu dari Al-Quran, dan dirikanlah solat dengan tekun. Sesungguhnya solat itu mencegah dari perbuatan yang keji dan mungkar. Sesungguhnya mengingati Allah adalah lebih besar faedah dan kesannya. Dan ingatlah, Allah mengetahui akan

0: disebutkan oleh Hasan Al-Basri rahimahullahu taala di dalam kitab Taurat, maktubun fi Taurati khamsatu akhrufin, innal ghaniyata fil qanaah, wa innas salamata fil uzlati, wa innal hurmata fi rafdhis syahawati, wa innat tamatu'a fi ayyamin tawilatin, wa innas sabra fi ayyamin qalilatin. Kata Hasan Al-Basri radhiyallahu an menyebutkan di dalam kitab Taurat dituliskan bahawa sesungguhnya kekayaan itu terdapat pada sifat qanaah, iaitu rasa cukup. Jadi apa yang nak dimaksudkan oleh Imam Al-Basri ini, iaitu orang yang dikatakan kaya ni apabila dia merasa cukup dengan apa yang dia ada. Hari ini kalau orang dia masih tak cukup, walaupun hartanya dah banyak, walaupun kekayaan dia dah banyak, tapi dia merasa tak cukup, dia orang ni belum kaya, dia dianggap orang miskin. Tapi kalau orang miskin telah mengatakan cukup apa yang ada pada diri aku, maka itulah orang yang paling kaya sekali. Jadi kita tengoklah dalam kehidupan kita, kalau kita tak pernah merasa cukup dengan kehidupan, maka kita orang miskin. Itu sebab kita kerja 24 jam, cari malam, siang, malam, apa semua kita ambil, yang halal pun ambil, yang haram pun ambil. Itu jadi sebab apa orang yang demikian inilah orang yang miskin, kerana dia tidak ada sifat qanaah, tidak merasa cukup dengan apa yang ada. Yang keduanya, ya, wa innas salamata fi uzlati, sesungguhnya keselamatan itu terdapat pada uzlah, iaitu mengasingkan diri. Orang kalau dia selalu maknanya mendedahkan diri dia kepada orang ramai, maka dia tidak akan selamat ataupun aman daripada sebarang keburukan. Sama ada orang kata dia, orang fitnah dia, orang akan menyakiti dia, sama ada pada tubuh badannya, sama ada pada keluarganya atau bendanya, dia tak boleh elak, sebab dia mendedahkan diri dia kepada orang lain. Tapi kalau kita sentiasa memencilkan diri, kita selalu maknanya menyembunyikan diri, tak ada orang yang nak menyakiti kita, sebab orang tak tahu kita ni ada ke tak ada. Jadi dengan sebab itu, nak selamat kena sering-sering mana beruzlah. Uzlah ni maksudnya mengasingkan diri, kurang-kurang bercampur dengan orang. Walaupun orang kata nanti kau tak bercampur orang, jadi kera sumbang. Kera pun kera lah, sumbang pun sumbang lah. Jadi yang pentingnya kita selamat. Dan ketiganya, wa innal hurmata fi rafdhis syahawati, maknanya sesungguhnya kehormatan itu terdapat pada pengendalian syahwat. Bila sebut syahwat ni, nafsu lah, nafsu makan, nafsu tidur, nafsu bercakap, nafsu berhibur. Contohnya lah, kalaulah seorang perempuan, dia cantik, dia punya muka wajah yang cantik, sehingga orang tengok, oh ini dia ni cantik betul lah. Tapi kalau sekiranya orang tahu dia punya mulut dia, dia kalau bercakap macam murai tercabut ekor, sudah tentu nilai kecantikan dia akan jatuh. Oh, dia kata, engkau kalau kahwin orang ni, kalau dia bercakap dengan kau nanti, ini dia non-stop, kau pun boleh jadi stres. Jadi dengan sebab itu, orang pun kata, ni lebih baik kita jauh ni, ini tak boleh jadi orang rumah, bahaya, dia kata. Jadi itu akan mengurangkan maknanya dia punya kehormatan. Dengan sebab apa? Dia tak pandai mengendalikan hawa nafsu. Ni orang dia mukanya cantik, handsome, tapi kalau dia gelojoh dalam bab makan, maka orang akan kata dia ni nampaknya muka cantik, tapi kalau dia makan kau tengok, kita pun jadi takut. Ini kalau kau jadi orang rumah dia ni, dia ayam serban seminggu dia boleh habis. Wah, takut kita. Jangan-jangan besok ayam dah habis dalam reban, kita pun dimakannya. Wah, kacau. Jadi dengan sebab itu, menurunkan kehormatan dengan sebab tak pandai mengendalikan nafsu syahwat. Dan yang keempat, wa inna tamatu'a fi ayyamin tawilatin, sesungguhnya kenikmatan hidup itu terdapat pada kehidupan yang panjang, iaitu hari akhirat dan di dalam syurga. Kita hidup dekat atas dunia ni, kalau kita sakit 30 tahun, itu tak panjang. Habis 30 tahun kita mati, selesailah sakit kita. Kalau hari ni kita ditimpa musibah, 15 tahun selepas tu kita meninggal dunia, maka hilang musibah, kita dah tak ada musibah lagi. Tetapi kalau di akhirat, kenikmatan yang kita terima, satu hari nikmat yang kita terima di akhirat bersamaan dengan 1,000 tahun di dunia. Jadi dengan sebab itu, kenikmatan hidup di akhirat itu lebih panjang dan lebih kekal. Khalidina fiha abada. Dan yang kelimanya, wa innas sabra fi ayyamin qalilatin, sesungguhnya kesabaran dalam ketaatan itu hanya hari yang pendek. Hari ini kalau kita sembahyang, kita baca Quran, 1 jam pendek, tetapi kita kalau sabar dengan ketaatan kesihatan tadi, hari yang kita kena buat contoh semayang, paling lama berapa kita boleh melakukan ibadah semayang? 1 jam, itu pendek. 1 jam habis kita tak mampu lagi nak buat, kerana kehidupan dunia ni waktunya terlalu pendek, 24 jam yang dikurniakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, berbanding dengan kehidupan 1 hari di akhirat menyamai 1000 tahun di dunia. Bayangkanlah. Jadi dengan sebab itu orang masuk dalam syurga, orang dapat nikmat dalam syurga, 1 hari duduk di dalam syurga, kiraan bagi orang dunia ialah 1000 tahun. Jadi mudah-mudahan kita renung-renungkan perkataan Hasan Al-Basri. Mudah-mudahan kebaikan kita dapat, dan sekiranya kita beramal, dapat kebaikan dunia dan akhirat. Wallahu'alam.
1: Ikuti lebih 500 episod program siaran TV RTM di mana sahaja dengan RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click sekarang. Tonton secara langsung semua saluran RTM termasuk saluran baru, Berita RTM, Sukan RTM dan TV6. Dengarkan lebih 20 saluran radio RTM. Semuanya percuma. RTM, teman setia anda.
2: Lakukan memainkan

Inilah radio nomor 1 orang Melaka, Melaka FM. Ya, Melaka FM Radio nombor 1 orang Melaka. Hai semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Melakaku maju jaya. Rakyat bahagia menggambit dunia, bijak laksana tuah, berani laksana jebat. Melaka sayang rakyat, 7.53 minit malam ketika ini. Alright, selamat malam juga untuk semua. Masih lagi Ain di sini ke udara menemani anda semua. Pastinya sampai pukul 12.30 malam nanti, okay? Apapun, Ain nak ucapkan terima kasih untuk anda semua yang mendengarkan Melaka FM sekarang. Tak kira di mana juga anda berada, yang mana tengah memandu sekarang ni, berhati-hati dalam pemanduan anda. Semoga selamat sampai ke rumah ataupun ke mana jua destinasi anda nak tuju pada malam ni, okay? Dan juga yang dekat rumah, terima kasih mendengarkan kami. Okay, selamat beristirahat. Juga yang mendengarkan di RTM Klik, terima kasih. Dan juga yang selalu support kita dekat live TikTok Melaki FM pun, terima kasih banyak-banyak. Okay, kejap lagi saya akan live semula, yang mana orang kata boring-boring malam ni, tak tahu nak buat apa. Nanti lepak dekat live TikTok Melaki FM, okay? Dan pastinya kita menghampiri pukul 8 malam macam biasa. Kejap lagi tepat pukul 8 kita ada zone music tanpa henti selama 1 jam. Okey, ada macam-macam lagu yang Ain dah susun khas untuk anda, okey. Dan juga Ain nak sampaikan info waktu solat fardu Isyak bagi seluruh negeri Melaka dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya pada hari ini. Azan Isyak akan berkumandang tepat pukul 8.28 minit malam. Dan juga dalam zone music nanti kita ada ulangan kapsul motivasi Jana Minda, siri yang ke-17 bersama dengan Ustaz Fadli Samin dengan topik yang dibawakan bantu anak-anak hadapi peperiksaan. Adik-adik kena dengar ni, mak ayah pun kena dengar juga, okay? Dan juga tepat pukul 9 malam nanti kita akan terus ke pusat berita di Angkasa Puri, Kuala Lumpur. Jam berikutnya macam biasa, setiap hari Rabu kita ada pilihan in trend. Jadi untuk anda yang mana nak buat permintaan lagu, boleh terus sahaja WhatsApp Ain sekarang pun tak apa, 010-806-1023. Yang pastinya malam ini Ain keudarakan lagu-lagu baru je, okay? Dan selain daripada tu, boleh juga nanti lepak dekat live TikTok Melaki FM, komen-komen saja nak dengarkan lagu apa. Baik, jom Ain terus sibukkan anda dengan sebuah lagu daripada Faizal Tahir, Fire and Water, khas untuk anda Melaki FM, radio nombor 1 orang Melaka.

0: sentiasa mempesona Melaka FM. Peribahasa Melayu, peribahasa ialah susunan kata yang pendek dengan makna yang luas, mengandungi kebenaran, sedap didengar, bijak perkataannya dan senang difahami. Peribahasa hari ini, jom dengar.
1: Peribahasa hari ini, kecil tapak tangan, nyiru ditadahkan.
0: Perkataan, maksud dan contoh ayat peribahasa.
1: Kecil tapak tangan, nyiru ditadahkan.
0: Bermaksud, sangat berbesar hati dan menyatakan rasa berterima kasih di atas nasihat atau pertolongan yang diberikan.
1: Contoh ayat.
0: Kami terima undangan itu dengan tangan terbuka. Kecil tapak tangan, nyiru ditadahkan, kata Zamarul sambil tersenyum. Itu dia peribahasa Melayu untuk hari ini. Peribahasa Melayu, Melaka FM. Music up ahead, please.

Ayuh bersemangat untuk memulakan hari dengan jiwa yang kuat dan hati yang tenang. Perkongsian motivasi dalam Jana Minda untuk membakar semangat, membina kekuatan dalaman dan mengingatkan diri kita bahawa setiap cabaran itu datang dengan hikmah dan setiap usaha itu pasti membuahkan hasil.

kepada pendengar-pendengar di Radio Melaka FM. Sesungguhnya Radio Melaka FM pasti mempersonakan dan kini bukan sekadar hari ini memberikan hiburan kepada kita, tetapi menjana minda kita menjadi insan yang hebat di dunia maupun di akhirat. Untuk mengetahui tentang perempuan, sekarang ni anda bersama dengan saya, Ustaz Fazil, dalam segmen Jana Minda, yang mana hari ini saya nak kongsikan teknik yang kedua, bagaimana kita nak bantu anak-anak kita, khususnya kalau tuan-tuan dan puan ada anak-anak nak menghadapi perpisahan. Kalau tuan-tuan masih ingat, sebelum ni saya sharekan berkenaan dengan tip bantu anak-anak hari ni bina imej kejayaan. Ingat ke tidak? Kalau tak ingat, kena ingat baliklah. Yang mana kali ini saya nak kongsi kepada teknik yang kedua, iaitu jadikan diri anda sebagai sahabat yang paling rapat dengan anak-anak. Bukan apa tuan-tuan ni, bila anak-anak ni nak pisah tuan-tuan ni, dia akan rasa feel dia ataupun perasaan dia dalam keadaan yang gemuruh, dalam keadaan yang takut, dalam keadaan yang seram, dalam keadaan yang tidak yakin. Tuan-tuan, kitalah sebenarnya yang perlu hari ini berada di sisinya. Kerana apa? Bila kita berada sentiasa di sisinya, mereka akan lebih rasa confident, mereka akan lebih rasa kuat. Apatah lagi tuan-tuan, bila tuan-tuan amalkan teknik pertama yang saya sharekan sebelum ni tuan-tuan. Bila mana kita menjadi sahabat yang paling rapat tuan-tuan, maka tidak berlakulah gap ataupun kita tak berlakunya border antara kita dengan anak-anak. Kadang-kadang ada ibu ayah jumpa saya, "Ustaz, kenapa ya bila anak-anak saya ni semakin remaja, semakin dewasa, mereka suka nak kongsikan masalah mereka dengan saya?" Antara sebab tuan-tuan dan puan, kita sendiri mencipta jurang antara kita dengan anak-anak. Sebab itu tuan-tuan dan puan, kita kena didik anak-anak ni mengikut apa yang Nabi suruh. Dan saya teringat seorang sahabat Nabi pernah bagi tahu pada kita, didiklah anak kamu mengikut zamannya. Kalau anak kita dah remaja tuan-tuan, kita didik anak kita sebagai seorang remaja. Kalau anak kita ni sebagai kanak-kanak, didik dia sebagai seorang yang anak-anak kecil. Contohnya kalau anak-anak kita masih kecil, didiknya secara bermain. Kadang-kadang anak-anak kita sepakkan hari ni, orang kata apa, sepakkan barang kat rumah tuan, jangan marah. Sebab itu memang cara dia dalam dia nak menyambungkan sel-sel dekat otak dia, dan dalam dia nak mengembangkan lagi tuan-tuan dan perempuan, orang kata peminda dan juga kehidupannya. Begitu juga kalau anak-anak remaja, kita kena berkawan rapat dengan dia. Contoh tuan-tuan dan perempuan, kalau anak tu nak keluar bermain bowling, apa langkah baiknya? Sama-sama kita main bowling dengan dia. Kalau anak kita nak berjoging, nak bermain badminton, kita sama-sama main badminton dengan dia. Dengan cara ini tuan-tuan, anak-anak kita akan rasakan antara sahabat yang paling rapat, yang mereka boleh share apa saja, adalah ibu dan ayah.

0: bila anak-anaknya berkongsi dengan ibu dan ayah, secara tak langsung tuan-tuan, kita dapat tahu permasalahan anak-anak. Secara tak langsung tuan-tuan, kita dapat monitor anak-anak kita, terutamanya kehidupan dan life mereka. Kerana apa tuan-tuan? Kalau anak-anak kita tersilap melangkah, berkongsi masalah dengan orang yang kita tak tahu siapa ya. Mungkin ada kawan-kawan ni yang ikhlas nak membantu, tak apa. Tetapi kalau ada kawan-kawan mereka yang mengambil kesempatan atas masalah yang berlaku pada anak kita, saya bimbang anak-anak kita hari ini terdorong untuk melakukan perkara-perkara di luar jangkaan kita. Oleh itu tuan-tuan dan puan-puan, nasihat saya dalam nak memastikan anak-anak kita menjadi anak yang terbaik, khususnya anak-anak yang nak berdewasa, jadikan diri kita menjadi sahabat yang paling rapat dengan mereka. Mudah-mudahan tip ini membantu kita menjadi ibu bapa yang hebat di mata anak-anak kita, insyaAllah.
1: Begitu tadi perkongsian motivasi bersama yang berbahagia Ustaz Muhammad Fadli Samin dalam Jana Minda Melaka FM. Semoga kata-kata motivasi hari ini menjadi inspirasi untuk anda menghadapi hari yang lebih baik. Jana Minda Melaka FM bersiaran setiap hari 6.50 pagi, 4.45 petang dan 8.45 malam di Melaka FM.
2: Radio No. 1 Orang Melaka.

0: Guru adalah inspirasi dan unggul membina generasi masa hadapan negara. Sama-sama kita raikan Hari Guru pada 16 Mei 2026. Guru Bitara, Nadi Negara. Terima kasih, Cikgu.
1: Malaysia amat kesal, Norway tidak lulus permit ekspor peluru berpandu. Harga runcit diesel di Semenanjung turun 30 sen mulai esok. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, saya Amin Nur Azam dalam utama 9 malam.

diesel di Semenanjung turun 30 sen mulai esok. Sekian berita yang disunting oleh Ain Sabrina On dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani.

0: 13 Mei 1957, Rundingan Perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu bermula. Pada hari ini dalam tahun 1957, Rundingan Perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu bermula di Pejabat Kolonial London. Delegasi Persekutuan Tanah Melayu yang diketuai oleh Yang Teramat Mulia Tunku Abdul Rahman, Ketua Menteri, tiba di Pejabat Kolonial dengan disambut oleh barisan jurugambar media antarabangsa. Rundingan dimulakan lewat setengah jam kerana Mr. Alan Lennox Boyd, setiausaha tanah jajahan British, perlu hadir ke Dewan Rakyat terlebih dahulu. Dalam pertemuan pertama selama 2 jam ini, persetujuan dicapai mengenai prosedur rundingan dan pembentukan kumpulan kerja bagi memperincikan masalah teknikal perlembagaan. Rundingan Perlembagaan Persekutuan di London mencapai kemuncak pada hari Selasa, 21 Mei 1957, apabila pihak Britain dan Persekutuan Tanah Melayu mencapai persetujuan penuh ke atas draft akhir perlembagaan.
1: Laporan lebih komprehensif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.
2: Radio nombor satu orang Melaka, hanya satu di dunia, Melaka FM.

0: bila kita amalkan tip cekap tenaga. Kumpulkan pakaian dan gosok sekaligus untuk penggunaan tenaga yang efisien. Jom gunakan aplikasi MyTNB. Anda akan dapat menguruskan penggunaan tenaga dengan lebih berkesan. Mesej ini dibawakan khas kepada anda oleh Tenaga Nasional.
1: Ikuti lebih 500 episod program siaran TV RTM. Di mana sahaja dengan RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click sekarang. Tonton secara langsung semua saluran RTM termasuk saluran baru. Berita RTM.

0: tiada alasan untuk tidak mendengar Melaka FM. Dengar Melaka FM di mana jua anda berada.
1: Hey, Melaka FM Radio nombor 1 orang Melaka. Hai semua, assalamualaikum, selamat malam. Dah pun masuk ke jam yang berikutnya, 9.17 minit malam. Jadi macam mana hari anda hari ini? Okey ke? Semoga yang baik-baik sahaja mengiringi kita di sepanjang hari ini, okey? Dan juga sekarang ni anda bertemankan Ain, insyaAllah sampai pukul 12.30 malam nanti. Apapun, Ain nak ucapkan terima kasih untuk anda semua yang tengah dengarkan Melaka FM, tak kira di mana jua anda berada untuk waktu dan ketika ini. Dan macam biasalah, setiap hari Rabu, kejap lagi 9.30 malam, kita ada segmen pilihan Intrend. Jadi untuk malam ini, Ayang bukakan ruang dan juga peluang untuk anda yang mana nak hantarkan permintaan lagu, boleh terus sahaja WhatsApp Ayang di talian 010-806-1023. Okey, ataupun nak komen, nak minta lagu dekat live TikTok Melaka FM pun boleh juga. Sebabnya sekarang ni Ayang tengah live dekat live TikTok Melaka FM. Jadi sambil-sambil dah mention pasal live TikTok ni, kita nak baca kejap komen-komen yang ada dekat live TikTok. Kita ada Kak Wadiah Hiti dari Batu Pahat Johor, terima kasih. Juga kita ada Kak G, kita ada Desil, kita ada Sis Kuntum, Ibra Angles, kita ada Ahmad Faisal, terima kasih. Baik-baik je hari ni, alhamdulillah. Kita ada Unseen. Juga kita ada Kak Ija kita dari Taman Desa Kundang Rawang, Selangor. Juga kita ada Acik Izan dari Bukit Merta, Jam Pulau Pinang. Kita ada Freedom, thank you follow Melaka FM. Ha, yang mana belum follow ataupun ikuti semua media sosial rasmi Melaka FM, anda boleh follow kita rapat-rapat, okay? Juga kita ada Anwar 99, Zaki, terima kasih. Ada ramai lagi lah, Hasanul Isra pun ada juga. Hai, katanya hai juga. Nizam, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nama ku disebut, yes. Alhamdulillah. Jadi untuk anda boring-boring malam ni, tak tahu nak buat apa, boleh request lagu dekat Ain. Sambil-sambil tu kita berhibur sama-sama dekat live TikTok Melaka FM juga, okay? Jadi yang mana nak hantarkan tu, sekali lagi nombor WhatsApp Melaka FM senang je, simpan siap-siap nombornya 010-806-1023. Dan malam ini temanya lagu baru sahaja, okay? Kejap lagi kita jumpa 9.30 minit malam. Kita nak lain dulu sebuah lagu nyanyian Duha Bahrain dan juga Naufal Azrin, Casablanca. Khas untuk anda Melaka FM.

0: Dunia sekarang makin canggih.
1: Nak berkomunikasi senang dan mudah je.
0: Salah satunya menerusi aplikasi WhatsApp. Kami di Melaka FM pun ada nombor WhatsApp. Nombornya 010-806-1023.
1: Simpan dalam telefon bimbit anda nombor ini. 010-806-1023.
0: Ingat, 010-806-1023. Melaka FM sentiasa menemani

Inilah radio nomor 1 orang Melaka. Melaka FM. Ya, Melaka FM pastinya mempesonakan hari anda. Senantiasa menemani anda 18 jam sehari, 6 pagi sampai pukul 12.30 malam. Okey, dan juga untuk waktu sekarang ini 9.30 minit malam. Jadi untuk jam ini kita ada pilihan.

0: hormat dan kasih sayang.
1: Asas kepada kehidupan bermasyarakat. Kita yang muda menghormati mereka yang lebih tua. Mereka yang tua menyayangi yang lebih muda. Dalam setiap pertemuan,
0: adab dan tutur kata mencerminkan siapa diri kita.
1: Orang tua bukan sekadar usia,
0: tetapi penuh dengan pengalaman yang boleh dijadikan panduan.
1: Dan yang muda pula
0: perlu dibimbing dengan kasih sayang,
1: bukan dengan kata yang keras. Jangan kita hilangkan nilai hormat dalam kehidupan seharian.
0: Kasihi yang muda, hormati yang tua, demi keharmonian bersama.
2: Pesanan iman masyarakat ini dibawakan khas oleh Melaka FM.

Ya, Melaka FM pastinya mempersonakan baru saja berlalu nyanyian Bunga Buai 9.50 minit malam ketika ini. Anda masih lagi bertemankan Ain dalam pilihan Intrans.

0: Nampak seperti vape biasa, moden, kecil, mudah digunakan. Namun, kini terdapat trend baru yang lebih berbahaya. Vape yang dicampur dengan dadah sintetik dan dilaporkan menyasarkan golongan pelajar. Dadah ini tidak dapat dilihat dengan mata kasar, tetapi kesannya mampu mengganggu minda, merosakkan kesihatan dan membawa kepada ketagihan yang serius. Sedikit juga semakin licik, menjadikan vape sebagai medium untuk menyembunyikan dadah tanpa disedari pengguna. Ingat, sekali cuba, kesannya bukan sementara. Jangan terpedaya dengan tren yang merosakkan masa depan.
1: Pesanan di masyarakat ini dibawakan oleh Laga FM.

RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click sekarang. Tonton secara langsung semua saluran RTM termasuk saluran baru. Berita RTM, sukan RTM dan TV6.

0: FM menemani anda di mana sahaja selama 18 jam sehari.
1: Mana lagi?
2: Melaka FM pasti mempesonakan. Ya, mana lagi Melaka le. Okey, Kerajaan Negeri Melaka memperuntukkan sebanyak 176.9 juta ringgit untuk bantuan kebajikan rakyat sepanjang tahun 2026. Okey, dengan 63.1 juta ringgit telah pun dibelanjakan setakat bulan April yang lalu yang dapat memberi manfaat kepada lebih 34,000 penerima. Dan antara bantuan utama termasuklah bantuan kebajikan lampin pakai buang. Okey, Jabatan Kebajikan Masyarakat JKM kepada 27,000 penerima bantuan lampin pakai buang dewasa melibatkan 2,653 penerima dan juga bantuan susu untuk pesakit terlantar yang bagi manfaat kepada lebih 370 penerima. Itu setakat inilah berita mengenai negeri Melaka. Melaka sayang rakyat. Okey, untuk waktu ni kita nak beralih pula dekat Wasabi Melaka FM. Kita ada kiriman daripada Kak G dari Pokok Sena Kedah. Katanya nak dengarkan lagu nyanyian Datuk Sri Siti Nurhaliza, Aku Bidadari Syurgamu. Okey, lagu ni ditujukan untuk adik Kak G dan juga kepada semua pendengar Melaka FM yang selalu di hati Kak G. Kemudian kita ada permintaan lagu daripada siapakah ini? Oh, Faila ini. Katanya assalamualaikum, waalaikumsalam. Nak request lagu Harap Palsu nyanyian Aptis. Alright, juga kita ada permintaan lagu daripada Aci Izan dari Bukit Beritajam, Pulau Pinang. Nak dengarkan lagu Di Kabus Rindu nyanyian Ayu Haina. Alright, jadi selepas ini yang akan tunaikan permintaan lagu anda satu persatu. Jangan ke mana-mana, okay?

0: Dengan sistem aplikasi MES 999, bantuan kecemasan kini lebih mudah. SafeMe 999 Polis menghubungkan seluruh rakyat Malaysia kepada pihak polis. SafeMe 999 Deaf untuk golongan kurang upaya pendengaran dan pertuturan, dan SafeMe 999 Blind untuk golongan kurang upaya penglihatan. Muat turun secara percuma melalui telefon pintar anda. MES dan aplikasi 999 memudahkan panggilan kecemasan.
1: With the MERS 999 application system, getting emergency assistance is now easier. SafeMe 999 Police connects the Malaysian public to the police. SafeMe 999 Deaf for those with hearing or speech impairments. And SafeMe 999 Blind for those with visual impairments. Download now for free on your smartphones. MERS 999 and applications make emergency calls easy.

Ya, Melaka FM Radio No. 1 Orang Melaka. Masih lagi berteman Ken Ain dekat sini sampai pukul 12.30 malam nanti, okey? Baik, untuk waktu ni, Ain nak kongsikan jadual pengoperasian jadual Agromadani. Okey, jadi jangan lepaskan peluang untuk anda dapatkan pelbagai barangan keperluan harian, hasil tani yang segar buga dan juga produk agro pada harga yang sangat berpatutan. Okey, untuk hari Jumaat ini, 15 Mei 2026, bertempat di Kompleks Jabrun Pengkalan Batu, 8 pagi sehingga selesai. Kemudian Pasar Tani Lubuk China, pukul 4 petang hingga selesai. Juga untuk hari Sabtu 16 Mei, bertempat di Pasar Tani Masjid Tanah, 7.30 pagi sehingga selesai. Kemudian pada hari yang sama juga hari Sabtu, bertempat di Agro Bazar Kedai Rakyat Kasmiati Sempeno Bemban, pukul 8 pagi sehingga selesai. Kemudian pada hari Ahad 17 Mei, bertempat di Pasar Tani Alur Gajah, 7.30 pagi sehingga selesai. Dan juga untuk hari Ahad juga, jualan Agromadani di SJKC Paytech Kampung 3, pukul 8 pagi sehingga selesai. Jadi anda boleh dapatkan macam-macam promosi menarik. Jadi kita kena sokong produk tempatan dan juga usahawan agro. Datang awal, insyaAllah sementara stok tu masih ada, insyaAllah akan menjadi milik kita lah. Lagi-lagi raya dah nak dekat ni kan. Jadi sama-samalah kita mendapatkan barangan keperluan harian dan juga hasil tani. Ok, 10.45 minit malam ketika ini, Ain nak terus tunaikan permintaan lagu yang seterusnya. Permintaan lagu daripada Zaki, nak dengarkan lagu daripada kumpulan Projector Band, Sinar Pelangi. Juga kita ada permintaan lagu daripada Maklum Mahawa, nak dengarkan lagu nyanyian Ara Johari, Menjaga Jodoh Orang Lain. Dan juga permintaan daripada Syafiq, nak dengarkan lagu nyanyian Wans Ahmad, Bulanku. Jadi jom terus stream lagu-lagu permintaan mereka. Dan juga tepat pukul 11 malam nanti, kita akan terus ke pusat berita di Angkasa Puri, Kuala Lumpur.

0: Penyelarasan semula semua inisiatif, usaha dan bantuan kepada kumpulan sasar memastikan tiada yang tercicir, khususnya golongan miskin dan rentan. Memuji tindakan Perdana Menteri Datuk Sri Anwar Ibrahim, Pensyarahan Fakulti Komunikasi dan Pengajian Media UiTM Dr. Imaliana Issa berkata, dalam keadaan ekonomi dunia tidak menentu, keberkesanan bantuan bukan hanya bergantung kepada jumlah disalurkan. Sebaliknya, perlu dipastikan sampai secara cepat, telus dan tepat kepada kumpulan sasar.
1: Penyelarasan antara kementerian amat penting supaya tidak berlaku pertindihan bantuan ataupun ketirisan dasar. Pada masa yang sama, kerajaan juga perlu memastikan komunikasi kepada rakyat dibuat secara jelas dan konsisten. Kerana kadang-kadang bantuan itu wujud tetapi rakyat mungkin ada yang kurang faham bagaimana untuk mengaksesnya.
0: Dr. Imaliana Issa. Sementara itu, peluasan sokongan kewangan termasuk pinjaman mikro dilihat langkah wajar dalam membantu peniaga kecil menyesuaikan diri dengan cabaran ekonomi global. Pandangan itu disuarakan Pensyarahan Ekonomi UiTM, Cawangan Negeri Sembilan Kampus Rembang, Dr. Bashir Ahmad Shabir Ahmad.
2: Sekurang-kurangnya dia akan memberikan satu suntikan nafas dan juga modal pusingan kepada peniaga-peniaga kecil untuk bersiap sedia dan juga bertahan dalam sektor yang mereka hadapi ini untuk satu jangka masa yang sederhana.
0: Dr. Bashir Ahmad Shabir Ahmad. Terbaru, Perdana Menteri mengarahkan kementerian berkaitan mengenal pasti punca golongan penjajah sukar mendapat akses bantuan kewangan formal. Jurucakap Kerajaan Madani, Datuk Fahmi Fadil berkata, arahan itu dikeluarkan pada mesyuarat Jemaah Menteri hari ini. Ia susulan dapatan kajian Institut Pendidikan Khazanah yang mendapati kadar penyertaan penjajah dalam program bantuan kewangan formal masih rendah.
3: Berdasarkan kajian tersebut, hanya 5% penjaja mendapat bantuan melalui Bank Simpanan Nasional, Tekun, Amanah Ikhtiar dan lain-lain program. Yang Amat Berhormat Perdana Menteri telah minta supaya kementerian-kementerian yang berkenaan melakukan sesi libat urus termasuk dengan penjaja-penjaja sendiri untuk cuba memahami isu-isu yang dihadapi untuk memastikan bantuan kewangan formal dapat dilanjutkan dan dipanjangkan kepada mereka.
0: Sementara itu, Pusat Mediasi Madani, inisiatif terbaru diperkenalkan bagi memperluas akses keadilan kepada rakyat. Ia menawarkan mediasi percuma bagi kes pertikaian dengan tuntutan bawah RM250,000. Menurut Dato' Fahmi, pusat itu akan dilancarkan di Kuala Lumpur Isnin depan.
3: Pada ketika ini, terdapat lebih 170 orang berkelayakan sebagai mediator untuk isu-isu yang perlu mediasi di bawah paras RM250,000 yang mana akan diadakan secara percuma.
0: Dalam perkembangan lain, Malaysia kesal terhadap tindakan Norway yang tidak meluluskan permit ekspor bagi perolehan peluru berpandu pada saat akhir. Menurut Dato' Fahmi, tindakan itu menjejaskan pembekalan yang telah dipersetujui sebelum ini.
3: Pada waktu ini, usaha melalui saluran diplomatik sedang dilaksana. Selain kerajaan Malaysia turut mempertimbang tindakan susulan yang sewajarnya dari sudut perundangan. Perancangan dan pelaksanaan plan pertahanan negara merupakan kepentingan strategik yang tidak boleh dikompromi dalam apa jua keadaan.
0: Datuk Fahmi Fadil. Bermula tengah malam ini hingga Rabu depan, harga runcit diesel di Semenanjung turun 30 sen kepada RM4.87 seliter. Kementerian Kewangan dalam kenyataan memaklumkan, harga runcit RON 97 pula turun 20 sen kepada RM4.70 seliter. Manakala, RON 95 tanpa subsidi turun 15 sen kepada RM3.87 seliter. Harga bersubsidi secara bersasar kepada rakyat dan operasi sektor tertentu juga kekal pada kadar sama, melibatkan Budi 95, SKPS dan SKDS. Proses peralihan dan penukaran kepada MyCard struktur baharu bulan depan tidak akan mengganggu proses penebusan bantuan kerajaan yang menggunakan kad pengenalan termasuk SARA dan Budi 95. Jabatan Pendaftaran Negara dalam kenyataan memberi jaminan pihaknya akan memastikan senarai nama penerima bantuan yang sedia ada dalam sistem akan kekal dan tidak tercicir semasa proses tersebut. Berita seterusnya. Bagi mengelakkan tragedi melibatkan trak FRU di Teluk Intan Perak setahun lalu berulang, PDRM telah memperkemas prosedur operasi standard SOP penugasan konvoi berskala besar. dengan memberi penekanan khusus terhadap aspek pematuhan SOP oleh setiap anggota ketika melaksanakan tugas. Demikian menurut Ketua Polis Negara Datuk Sri Muhammad Khalid Ismail.
4: Saya percaya dengan peningkatan SOP dan peraturan-peraturan yang telah ditetapkan, kita dapat mengurangkan kemalangan bukan sahaja di tempat bertugas tetapi juga semasa berada di dalam jalan raya dan sebagainya.
0: Sementara itu, polis sedang menunggu maklumat lanjut bagi melengkapkan siasatan berhubung kenyataan ahli Parlimen Parsi Putih yang didakwa menghina sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Datuk Sri Muhammad Khalid berkata, pihaknya mengambil maklum mengenai perkara itu. Ia kini dalam perhatian polis untuk tindakan lanjut. Sementara itu, orang ramai termasuk golongan pemimpin dinasihatkan berhati-hati dalam memberikan pandangan melipatkan sebarang fatwa. Pastikan kesahihan terlebih dahulu. Peringatan tersebut dikeluarkan Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Dr. Zulkifli Hassan. Jelas beliau, perkara itu amat penting terutama bagi individu mempunyai pengaruh dan pengikut yang ramai. Ini berikutan kenyataan yang dikeluarkan berisiko menimbulkan kekeliruan dalam kalangan masyarakat. Tegas, adil dan tanpa kompromi. Komitmen itu ditekankan Ketua Pesuruhjaya Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia yang baharu, Datuk Sri Abdul Halim Aman. Beliau berikrar bawah kepimpinannya, aspek penguatkuasaan akan diperhebat. Ketulusan juga dipertingkat selain memastikan setiap siasatan dilaksanakan pada tahap profesionalisme tertinggi dengan keadilan menyeluruh demi memulihkan keyakinan masyarakat terhadap SPRM. Pelaksanaan inisiatif Makkah Road antara perubahan paling signifikan dalam operasi pengurusan haji Malaysia sekaligus mengubah lanskap perjalanan jemaah haji ke Tanah Suci. Ikuti pengisian Amirul Hafiz Rosli dari Makkah.
5: Pengurus Operasi Maktab 63 Lembaga Tabung Haji TH Shahidan Taib berkata, inisiatif itu berjaya memendekkan tempoh menunggu jemaah di lapangan terbang Arab Saudi. Menurutnya, sebelum pelaksanaan Makkah Road, jemaah haji Malaysia perlu menunggu dalam tempoh yang lama di Jeddah atau Madinah bagi urusan imigresen.
6: Kalau dulu, bila kita turun daripada kapal terbang, kita masuk ke airport, sama ada di Jeddah ataupun di Madinah, kita terpaksa tunggu di dalam airport tu sehingga 5 jam, 6 jam untuk menyelesaikan proses imigresen di situ contohnya. Berbanding dengan sekarang, dengan adanya Makkah Road, kita punya pengurusan perjalanan jemaah haji berjalan dengan lebih pantas, dengan lebih lancar.
5: Syahidan berkata perubahan itu memberi kesan besar terhadap kelancaran operasi haji dan meningkatkan tahap keselesaan jemaah, khususnya warga emas. Transformasi operasi haji ketika ini turut dipacu penggunaan sistem digital.
7: Baik, penambahbaikan berterusan oleh pihak tabung haji dan pihak berkuasa Arab Saudi berjaya menjadikan operasi haji kini lebih sistematik, tersusun dan mesra jemaah. Laporan Amirul Hafiz Rosli, Mekah Al-Mukarramah, Berita RTM.
0: 5 rakyat Malaysia diselamatkan selepas kapal dinaiki mereka karam berhampiran perairan Kastil Rizal Gris malam. Wisma Putra dalam kenyataan mengesahkan kesemua mangsa diselamatkan oleh pengawal pantai Gris. 3 daripadanya telah dilepaskan selepas proses dokumentasi dan imigresen selesai. 2 lagi masih ditahan. Kedutaan Besar Malaysia di Bucharest sedang berhubung dengan pihak berkuasa Gris bagi urusan konsular. Kesemua 104 perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 akan disiarkan menerusi platform RTM dan Unify TV. Menteri Komunikasi Datuk Fahmi Fahri berkata, RTM bekerjasama dengan 3 syarikat telekomunikasi iaitu Unify, Celcom Digi dan U Mobile. Kesemua 104 perlawanan akan ditayangkan di RTM dan Unify TV. Secara langsung tertunda setiap video dan permintaan atau video on demand VOD juga boleh disaksikan melalui platform Unify TV 2.0 dan RTM Click. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Penyelarasan semula bantuan elak keciciran penerima yang layak. Peralihan MyCard struktur baharu tidak jejas penebusan bantuan kerajaan. Sekian berita yang disunting oleh Amy Nur Aliza Adnan dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani.
8: Laporan lebih komprehensif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.
9: Radio nombor satu orang Melaka, hanya satu di dunia, Melaka FM.

0: Mempesona Melaka FM.
1: Ya, Melaka FM pastinya mempesonakan tepat pukul 11.22 minit malam ketika ini. Hai semua, assalamualaikum, selamat malam. Masih lagi bertemankan Ain dekat sini. Macam biasa, ini jam yang terakhir Ain menemani anda. Semua masih lagi okey ke tu? Sebenarnya rata-rata daripada kita dah penat. Kita dah bekerja sepanjang hari. Jadi malam lah untuk kita dapatkan rehat yang secukupnya, kan? Sebabnya esok kita nak menjalani rutin harian lagi. Apapun, Ain doakan semoga kita semua diberikan kesihatan yang baik, dipermudahkan segala urusan. Okey, yang penting kena senantiasa berfikiran positif. Ha, kalau sedih-sedih, tak tahu nak cerita kat siapa, ha, ini dia, Melaka FM ada khas untuk anda semua, okey? Baik, apapun untuk jam ini, macam biasa, Ain masih lagi dalam pilihan entrance. Pilihan

tengah berdepan dengan tekanan mental dalam diam. Kalau seseorang memilih anda untuk mendengar masalah atau perasaan mereka, jadilah pendengar yang terbaik. Dengar tanpa memotong. Jangan cepat menilai. Dan elakkan ayat yang boleh melukakan. Cukup dengan beri perhatian dan ada di sisi mereka. Fahami perasaan mereka. Akui apa yang mereka lalui itu berat. Sokongan kecil anda boleh beri makna besar kepada mereka. Pesanan ini dibawakan oleh Melaka FM.

Melaka FM Radio nombor 1 Orang Melaka. Baru saja berlalu nyanyian Datuk Jamal Abdillah dan juga Wani Hasrita Bakawali. Lagu ni diminta oleh saudara Jeff. Wow, saudara. Okey, harapnya katanya semoga terhiburlah dengan lagu yang diminta tadi. Ha, dan juga sekarang ni dah masuk pukul 11.42 minit malam. Cepat betul masa berlalu . Jadi sebelum Ain nak tunaikan permintaan lagu yang seterusnya, Ain nak menyapa kejap rakan-rakan kita yang tengah lepak dekat live TikTok Melaka FM. Antaranya kita ada Abang Zack 1357, kita ada Jeff, Kak G, Syamsuri dari Putrajaya, juga kita ada ramai ni sebenarnya, Kak Nur, Percy Michino, hai, waalaikumsalam. Kita ada Fuad, terima kasih, berlaku baiklah kerana Allah, betul? Kita ada Mr. Wagon, Haziq Amiruddin, Hafizat. Juga kita ada Tuan Iswan, terima kasih Tuan Iswan Ishak, pengacara Malaysia tersohor. Terima kasih sudi lepak dekat live TikTok Melaka FM. Kita ada Sis Kuntum, Sasu Saleh, Mak Jamil dari Alur Stah Kedah, terima kasih. Kita ada Daxni, terima kasih Asmain Ahmad. Juga kita ada Joey, user 3230, Rambu, thank you so much. Dah ramai lagi lah dekat sini. Kita sembang-sembang pasal apa ni? Kita sembang-sembang pasal kawan dan juga sahabat kan? Nak kata kawan, kita memang ramai kawan. Tapi kalau nak cari sahabat tu yang paling susah sangat. Tapi apapun, kita ni sebagai manusia, bak kata rakan kita tadi tu, berbuat baiklah antara satu sama lain. Tak rugi pun kita kan? Yang penting kalau kita nak berkawan ataupun nak bersahabat, bersahabatlah dengan seikhlas mungkin. InsyaAllah sampai ke syurga sana tau. Baik, untuk jam ini kita ada permintaan lagu daripada rakan kita ni, Syafiq, katanya nak dengarkan lagu nyanyian Hail Husaini, Sama Seperti Dulu. Tapi ini version orkestra tau. Okey, dan juga kita ada permintaan lagu daripada Fuad, nak dengarkan lagu Seni Berdamai Dengan Takdir nyanyian Naim Daniel dan juga Ustaz Adnin Roslan. Okey, ada kata-kata ni, tak ada yang berlalu itu hanya kebetulan, kebenarannya hanya Allah yang tahu. Setiap kejadiannya pasti penuh dengan hikmah. Dunia ni luas, teruskan berjalan sesungguhnya, takdir itu takkan tersalah alamat. Bersangka baiklah antara satu sama lain. Itu dia ayat-ayat ataupun kata-kata daripada Fuad. Thank you so much. Jadi jomlah kita terus layan permintaan daripada rakan kita ni, Syafiq dan juga Fuad, dalam Pilihan Intrend.

Ya, Malaka FM pastinya mempesonakan hari anda. 11.53 minit malam ketika ini, Ainda pun berada di penghujung tugasan. Terima kasih untuk anda semua yang masih lagi kekal setia mendengarkan radio nombor 1 orang Melaka untuk waktu dan ketika ini. Terima kasih sekali lagi, okay? Dan juga untuk rakan-rakan dekat TikTok, terima kasih juga sudi lepak dekat sini. Untuk saat-saat yang terakhir ni, alhamdulillah 404,000 tapping-tapping screen. Terima kasih untuk sokongan padu anda kepada Melaka FM. Okey, yang mana dekat TikTok ni yang baru join keluar pula FYP, jangan lupa untuk follow semua media sosial rasmi Melaka FM, okey. Baik, untuk esok anda akan bertemankan rakan setugas Ain. DJ Cikgu Murni akan terus temani pagi anda daripada pukul 6 pagi sampai pukul 10 pagi. Dan pastinya esok kita ada temu bual eksklusif bersama dengan tetamu istimewa. Jadi jangan lepaskan peluang untuk anda dengarkan kami dalam sesi istimewa bersama dengan yang berusaha Encik Ashwat Ismail, Ketua Pengarah Penyiaran Malaysia. Okey, pada hari esok bermula pukul 10.30 pagi hingga pukul 11 pagi. Jadi anda boleh ikuti perkongsian menarik mengenai dunia penyiaran, perkembangan media semasa dan juga untuk kita ketahuilah aspirasi RTM dalam mendekati masyarakat. Jadi nak tonton dan dengarkan dekat mana? Anda boleh dengarkan di 102.3 di RTM Click. Dan juga anda boleh tonton di live Facebook Melaka FM dan juga dekat live TikTok Melaka FM, okey? Apapun, Ain nak cakap juga terima kasih untuk rakan setugas Ain yang berada di bilik kalong utama, Encik Ayub dan juga Puan Nora, yang senantiasa memastikan siaran Melaka FM senantiasa ke udara dengan baik. Terima kasih banyak-banyak, okey? Jadi untuk itu, Ain undur diri dulu. InsyaAllah kita jumpa lagi di lain hari, di lain waktu. Apapun, selamat beristirahat. Esok kita akan menjalani hari yang panjang. Semoga yang baik-baik saja mengiringi diri kita. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani. Bye-bye.

RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click sekarang. Tonton secara langsung semua saluran RTM termasuk saluran baru. Berita RTM, sukan RTM dan TV6.

0: dahsyat betul lah. Merecik lah lagu-lagu dekat National FM ni. Ha, saya Ben Asri atau Bakobak atau Yak Yak Ye pun layan ni. Apa lagi? Ha, jom kita layan National FM. Yak Yak Ye.
1: Anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, National.

Spin dengan Semakin Rindu memulakan hiburan untuk tengah malam ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat tengah malam rakyat Malaysia. Salam Malaysia Madani. AJ telah pun bersama dengan anda, Alia Jailani. 4 jam yang lalu, 8 malam hingga 12 malam ya. Nasional Malam dengan lagu pilihan bersama 2.0. Banyak lagu yang ditunaikan. Saya dengar tu. Dan kini tibalah masanya detik 12 malam sampai pukul 6 pagi di ruang udara Nasional FM. Nasional Game Buru Hantu. Segmen nombor 1 tengah malam anda mengambil alih siaran. Bertemankan pemilik suara ini, Nun Alif Zain Alif. Untuk kita buka lembaran hari baru Khamis 14 Mei 2026, 26 Zulkaedah 1447 Hijrah.

ada yang kata semalam kecewa, semalam gagal. Biarlah, biarlah ya. Gagal semalam adalah persinggahan untuk kita belajar sebenarnya. Bukan akhir dari segalanya. Jadi kita fokus pada matlamat masa depan kita sambil menghargai kebahagiaan hari ini. Pemilik suara ini Nun Alif Zain Alif, menerusi frekuensi di seluruh negara. Juga dapat didengarkan di negara jiran kita Brunei, Singapura, Indonesia, Selatan Thailand, MyTV 701 di seantero dunia. Mendengarkan menerusi RTM Klik, juga frekuensi RTM negeri yang saya pinjam untuk 6 jam. Jadi stay tune, jangan ke mana-mana. Dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, saya menyeru anda semua pendengar Nasional FM yang saya panggil geng saya. Bukan geng jahat, nampak macam nama ganas tau, tapi semua dalam hati ada taman. Geng burung hantu, di manakah anda semua? Laporkan diri anda di Facebook rasmi Nasional FM, juga di live TikTok seketika nanti. Laporkan diri anda beramai-ramai tau, untuk mereka yang sedang bekerja, sedang bertugas. Macam biasa ya, kerja keras dengan ikhlas akan menghasilkan kejayaan yang lebih manis. Jadi galas dan juga penuh integriti tugasan yang diberikan kepada anda. Jadi selamat bekerja, selamat bertugas semua. Yang mencari rezeki di atas jalanan, di atas jalan raya, berhati-hati di jalan raya. Pemandu-pemandu teksi, pemandu-pemandu grab, abang-abang lori, brother-brother bus, pilot-pilot darat se-Malaysia, kasih horn satu kali untuk abang manis. Pam-pam-pam! Sudah, saya nampak. Saya dengar horn anda tu. Ya, betul, saya dengar lah. Saya dengar pakai hati saya. 12 malam hingga 1.30 minit pagi. Lagu-lagu yang agak rancak mengiringi tengah malam anda sebelum kita bertukar mood kita kepada lagu-lagu yang kita panggil sebagai lagu-lagu kenangan, lagu-lagu menangis tepi bujur katil. Terus layan, terus luncur sampai pukul 6 pagi. Bertemankan pemilik suara ini Nun Alif Zain Alif, Nasional Gang Burung Hantu.

0: Geramnya aku. Tak ada tempat lain kau nak buang sampah. Balik-balik depan rumah aku. Balik-balik depan rumah aku. Ya Allah. Buat sakit hati.
1: Eh, Sarah, Sarah. Apa benda yang kau mengomel seorang-seorang daripada tadi aku tengok ni, ha?
0: Ini tak ada tempat lain dah nak buang sampah ni, ha? Ni, yang kat sebelah rumah kita. Balik-balik depan rumah ni lah juga.
1: Oh, jiran kita tu?
0: Iyalah, siapa lagi?
1: Lah, kenapalah nak marah? Cubalah bincang elok-elok dengan Kak Sena tu. Cakap dengan dia, Kak, janganlah buang sampah kat rumah kita. Cuba buang kat dalam tong sampah yang disediakan tu, ha? Ada kau bincang dengan dia elok-elok tak?
0: Ada, dah berapa kali dah aku tegur dia. Tak indah. Buat muka sepusin aja. Ih, geram aku.
1: Tak apa, tak apa. Kau jangan nak marah-marah. Biar aku pula yang cuba cakap dengan Kak Sena tu. Ha, baru dia tahu Milah ni macam mana.
0: Kau cubalah. Kau cuba. Selamat berjaya, Cik Milah.
1: Sarah, kau jangan jabar aku tau. Jangan pandang aku sebelah mata. Petang ni juga aku akan jumpa Kak Sena nak cakap dengan dia.
0: Eleh.
2: Amalkan sikap, berbudi bahasa, budi bahasa, budaya kita.

Persembahan kuis dengan penasaran membawa kita ke 12:27 tengah malam. Ada yang tengah makan waktu ini kan, dengan menjamu selera. Bismillahirrahmanirrahim dimulakan, diakhiri dengan alhamdulillah. Ada yang baru balik kerja, bang lapar ni bang, tak makan, lepas makan mandi ya, jangan tak mandi. Walaupun kata orang tu orang bujang. Tak apa bang, saya tak mandi pun tak ada siapa nak cium saya, tak ada siapa nak peluk saya. Memanglah tak ada siapa nak peluk awak. Tapi kebersihan diri, kita kat luar ni terdedah dengan macam-macam. Kita tak tahu apa yang melekat dekat tubuh badan kita. Bersihkan, bersihkan. Yang tengah kerja, jangan pula nak mengular. Itu je ceritanya. Jangan mengular, saya pantau anda semua. Ada yang mengulang, memang kita laporkan kepada bos anda. Bos, dia mengulang, bos. Okey, cuaca di Ibu Negara baik, alhamdulillah. Untuk tengah malam ini, di tempat anda macam mana? Ada juga kawasan yang diramalkan hujan. Seperti yang diramalkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia ataupun Map Malaysia, ribu petir hujan lebat dan juga angin kencang dijangka melibatkan seluruh negeri Perlis. Di Kedah, di Langkawi, Kubang Pasu, Kota Star, Pokok Sena, Padang Terap, Pendang, Sik dan juga Baling, termasuklah di Perak, di Hulu Perak, di Kelantan, di Jajahan Tumpat, Pasir Mas, Kota Baru, Jeli, Tanah Merah, Macang, Kuala Kerai dan juga Gua Musang, Terengganu, di Kuala Nerus, Kuala Terengganu, Marang, Dungun dan juga Kemaman, Pahang, di Lipis, Raub, Jerantut, Temeluh dan juga Kuantan. Kebanyakannya negeri-negeri di pantai timur lah. Diramalkan hujan, ada kalanya lebat, ada ribut petir. Tapi kita harapkan tiada banjir yang berlaku, tiada bencana alam yang berlaku. Sama-sama kita doakan, biarlah hujan membasahi bumi kita. Semua okey lagi, geng-geng perantau. Mana dia, laporkan diri anda lah. Mana dia anda semua ni? Ada yang tengah menguap nak tidur, Allah. Kata janji nak teman saya. Pergi ke dapur dulu, pergi buat kopi O. Buat kopi O kau-kau. Cari kudap-kudapan biskut ke apa ke. Sambil mengunyah, sambil kita layan lagu-lagu terbaik. Menerusi National Game Buruh Hantu. Bertemankan pemilik suara ini, Nur Alif Zain Alif. Sampai pukul 6 pagi nanti.

Kemudian search dengan panggung khayalan. Jangan nak berhayal sangat. Tapi berangan tu tak salah. Berangan tak salah. Berangan itu percuma. Angan-angan itu percuma. Tapi yang paling penting kita jadikan angan-angan itu sebagai satu cita-cita kenyataan. Kita berangan nak beli rumah besar. Kita berangan nak beli kereta mewah. Tak salah. Tapi jadikan ianya sebagai satu motivasi untuk kita. Kita terus kuat berusaha. Waktu sekarang 12.45 minit tengah malam. Dan setiap minggu rakyat Malaysia akan tertanya-tanya tau. Macam mana harga petrol lah. Harga diesel kan. Setiap minggu akan tertanya-tanya. Baik, harga runcit diesel di Semenanjung Malaysia turun 30 sen kepada RM4.87 seliter bagi tempoh 14 hingga 20 Mei 2026 berbanding sebelum ini RM5.17 seliter sebelum ini ya. Dan Kementerian Kewangan memaklumkan harga runcit RON 97 pula ditetapkan pada RM4.70 seliter, iaitu turun 20 sen berbanding RM4.90 seliter sebelum ini. Manakala RON 95 tanpa subsidi turun 15 sen kepada RM3.87. Jadi MOF juga memaklumkan kerajaan masih lagi mengekalkan harga bersubsidi ya, secara bersasar kepada rakyat dan juga operasi sektor tertentu. Ini termasuk RON 95 bersubsidi ataupun budi 95 pada RM1.99 seliter, diesel di Sabah dan Sarawak dan serta Labuan pada RM2.15 seliter, sistem kawalan petrol bersubsidi pada RM2.05 seliter serta sistem kawalan diesel bersubsidi pada RM2.15 seliter. Harga minyak bagi minggu ini sampai minggu depan ya. Semuanya biasa tiap-tiap minggu akan tertanyalah, minyak naik ke turun, naik ke turun. Okey, minggu ni turun. Kita harapkan minggu depan lagi turun kan. Kita doakan sama-sama krisis tenaga global akan segera berlalu. Ketegangan di Asia Barat dapat dihentikan serta-merta. Itu kita kena doakan. Baik, kita ni semuanya orang Timur. Orang Timur dengan penuh adab, sopan santun kan. Sebab itu pelancong suka datang tempat kita tau. Sebab kita ni ramah mesra orangnya. Dia kata Malaysia bagus, rakyatnya pun mesra. Itu yang seronoknya tu. Industri pelancongan sangat-sangat penting untuk negara kita. Itu salah satu penyumbang ekonomi untuk kita tau. Baik, siapa yang melaporkan diri bersama dengan saya? Mana dia geng-geng berhantu yang kekal setia? Cik Burger dari Kelapa Sawit, Kuala Johor. Raja Tun Dr. Philip Maling, Din Karudin. Dia kata jangan tunggu lama-lama lah eh. Terus on GBH. Mantap. Lida Wahidang dari Senai, Johor Baru. Nenek Ani, kita ada Ahmad Suhaili dari Brunei Darussalam. Princess Su Ita Chot dari Ipoh. Jira Maha Wajawali dari Sungai Ula, Kuantan Pahang. PK Amin seperti bahasa. Ini dia geng saka. Tapi geng saka yang baik lah eh. Geng saka Pondok Apartment Dahlia Bukit Beruntung, Rawang, Selangor. Jamaah Aloha Dat Reed. Kita ada Intan Hamid, Abdul Jalil Tahir, Muhammad Faisal Mustafa dari JB. Anak Antun dari Kudat Sabah. Lin Roslinda juga hadir. Junaida Ilyas dari Pasir Gudang, Johor. Marsa Saleh dari Tawau. Lia Ramli, Lia Nazri, Yahya, Agnes, Emma dari Biri, Sarawak. Ramlah Din, Dina Abdul Jalil Tawau. Dahlan, warga JBH kasih gegar katanya luncur dari Arau Perlis. Encik Anis Noemi, Setiu Terengganu. Ramlah Din juga ada siapa lagi? Abang Cici Gemas, Al Rizal dari Bengkalis Riau, Indonesia. Dia kata dia sedang mendengarkan Nasional Game Burhatu ini dengan anak-anaknya yang tengah makan ni. Anak dia siapa nama? Ain, Sumaya dan juga Iza. Oh, saya suka nama Sumaya tau. Wanita pertama dalam Islam yang mati syahid, Sumaya. Kak Pau, kita pun ada Janet Zai, Ismail. Dari kecemasan hospital. Sultanah Nur Zahira, Kuala Terengganu ya.
Dia kata, buat adik Kilah Tun Salam dan juga Carol John, kerja elok-elok, jangan duk mengulah. Ada yang mengulah juga, eh. Yasmizi Abdullah dari Buchong. Dia kata, dah ready dengan kopi O-nya. Nordiana Nordin, Miri Sarawak, Syah Putra Mesin Johor, Mas Nyasan Naiwi, Aina Sofia, Sibu Sarawak. Juga Zain, Zai Zuraini dari Temalo Setia on GBH. Okey. Orang Timur dari SYJ. Daripada penceritanya Syed Yusof Jamalulail. Terus luncur, terus layan. Nasun lagi yang buruhan tu. Bertemankan pemilik suara ini, Nun Alif Zai Alif. Sampai pukul berapa? Sampai pukul 6 pagi. Ada yang kata, Abang Manis sampai pukul apa ni? 3 pagi ke 6 pagi ke? Agak-agak anda macam mana? Surprise. Okey, terus layan.

0: Putra, tuan-tuan dan puan-puan. Frekuensi ini akan menemani perjalanan anda. Tali pinggang keledar ada di kanan dan kiri anda. Sila pakai sepanjang perjalanan. Teruskan pemanduan berhemah. Semoga anda selamat sampai ke destinasi. Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman perjalanan anda. Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Informasi yang sahih, lagu-lagu terbaik.

Ekspedisi membawa kita ke 1:05 pagi di jam kedua Nasa Naga Meruanto. Ada yang baru bertemankan GBH kan? Ada. Tertidur, tertidur katanya. Tunggu punya, tunggu pukul 12, tertidur bang. Nasib baik on radio, dengarkan suara saya terjaga eh? Harap-harap suara ini, pemilik suara ini tidak mengganggu tidur anda. Ada yang tengah lena tu ah. Lena diulit intan, terbuai mimpi sampai ke Afrika Selatan. Yang tengah kerja memang tak boleh nak tidur. Baik, kita mengetahuinya, umum mengetahui bahawa mulai Jun nanti, bulan depan ya, MyCard kita akan ada struktur yang baru tau. Tapi ramai yang melahirkan rasa bimbang. Kata kalau tukar MyCard ni habislah bantuan, tak dapat disalurkan, hilanglah data-data saya. Tak, tak, jangan risau. Dia tukar MyCard je, nombor kad pengenalan anda tetap sama kan. Jadi Jabatan Pendaftaran Negara memberi jaminan bahawa peralihan kepada MyCard struktur baharu yang bermula Jun ini sama sekali sebenarnya tidak akan menjejaskan penyaluran bantuan kerajaan kepada rakyat. Dan langkah ini sebenarnya menjawablah ya kegusaran segelintir pihak berhubung risiko gangguan teknikal ataupun keciciran nama daripada senarai penerima bantuan susulan pelancaran identiti struktur baharu tersebut. JPN katanya proses penukaran kad itu tidak akan mengganggu mekanisme penebusan bantuan sedia ada yang menggunakan MyCard sebagai medium pengesahan, antaranya Sumbangan Asas Rahmah Sara Budi Madani Ron 95 ya. Jadi jangan risau-risau lah ya, tukar MyCard ke. Yang penting nombor kad pengenalan anda tetap sama, identiti orangnya tetap sama. Jangan tukar MyCard, orangnya orang lain. Jangan. My Journey Official melaporkan diri bersama dengan saya dekat live TikTok pada waktu ini. Siapa lagi yang melaporkan diri? Razila Ramli, Syuk Muhammad, Abang Lori, pam pam pam. Dia masuk je mesti hon ya. Ada Manja, ada Yo Kalang, Azlan Abdul Wahid, Junaida Ilyas, okay, ada Angga Izan, Azura Bakri. Kasut dah buruk pun Abang Lori kita. Kak Mim, Zainon Ali, Jun JR, Zabidi, Jeff Zack dari Nilai. Ada Isa, Zabidah Yahya, Tanti Rana, Ayudi dari Ipoh. Ada Maca juga. Maca eh. Aku nak tanya ni, suka maca atau suka kopi? Saya teringat lagu itu. Remy 78, Aman Hashim, Berita Razi, Bonda Sejati, Zai, Yanis 78, Ida Comel, ada Nob, ada Ati, Azuriati, Samurai katanya dalam perjalanan ke Karak Highway dari Melaka. Kaiyah, kita ada Botak Bahau juga. Alifah Imani, Tia Akira 72. Okey, semua okey lagi. Mr. Farhan, pemandu Grab, mantap pemandu Grab. Kasih hon juga pemandu Grab, Ban SB, Abang Lori, pam pam pam. Ainul, 3 Ainul, salam GBH, Sani 83, Puteri Nora Kaliza. Oi, mantap semua. Semakin bagi semakin ramai. Yang dekat live TikTok tu jangan lupa kasih tippingnya, kasih turbo boleh ya. Nuwarai Kuantan hadir, Amy Bob Parker, Kak Yah, mantap ya Kak Yah. Wang Sepawi dalam perjalanan naik Genting Highland hantar orang ke kasino. Ui, e-hailing. Sambil-sambil anda memandu, dengarkan game buruh hantu. Fokus pada pemanduan, telinga terus mendengarkan. Okay, jom terus berhibur. Hiburan pelbagai rentak saya berikan untuk anda sebelum kita bertukar mood kita kepada lagu-lagu yang kita panggil sebagai lagu-lagu menangis tapi bujuk katil. Salam Abdul Rahman, 1-2 engkau.

satu-satunya cara untuk menghasilkan pekerjaan yang terbaik adalah mencintai apa yang anda kerjakan. Hai, saya Nazri Fahmi. Terus layan Nasional FM, sentiasa di hati.

Paduan suara Alka Yanik bersama dengan Udin Narayan menerusi lagu ciptaan Jatin Lalit dan juga lirik oleh Samero. Yalakah Hayalah. Ini sebuah lagu dalam filem Kabi Kushi Kabi Gam. Saya suka tengok cerita Kabi Kushi Kabi Gam tu. Cerita tentang kekeluargaan. Anak angkat, anak betul kan, dipisahkan kerana sebuah perkahwinan yang tidak direstui oleh orang tua. Namun segalanya berubah pada akhirnya. Kerana kasih sayang orang tua adalah kemarahan. Kalau orang tua kita marah, itu adalah kasih sayang. Jangan pula kita rasa macam mak ni marah je, ayah ni marah je, benci saya ke. Dia marah sebab kerana sayang. Kalau dah benci, dia akan diam. Betul, orang kalau dah benci, dia akan diam. Dia buat tak tahu je. Alantaklah situ kan. Tapi selagi dia marah tu, maknanya dia masih sayang akan kita. 1.27 minit pagi, sama pagi yang baru bertemankan Nasional Game Beruang tu. Baik, selepas kerajaan persekutuan mengumumkan kadar sewa dikurangkan melalui agensi-agensi ataupun premis-premis di bawah agensi kerajaan, dan kerajaan negeri juga turut mengikutinya. Terbaru, Kerajaan Negeri Sembilan bersetuju juga mengurangkan kadar sewa gerai dan juga premis milik pihak berkuasa tempatan PBT sebanyak 20% selama 7 bulan bermula Jun hingga Disember ini. Dan inisiatif itu dijangka memberikan manfaat kepada lebih 5,000 penyewa premis di seluruh Negeri Sembilan dalam menghadapi peningkatan kos operasi semasa. Menteri Besar Dato' Sri Aminuddin Harun menyatakan pengurangan tersebut melibatkan premis di bawah seliaan beberapa PBT termasuklah Majlis Bandaraya Seremban, Majlis Pembandaran Port Dickson, Majlis Perbandaran Jempol serta beberapa majlis daerah lain. Dan langkah itu merupakan antara usaha kerajaan negeri membantu peniaga kecil dan sederhana agar dapat meneruskan operasi perniagaan dengan lebih stabil. Alhamdulillah, kita harapkan PBT seluruh negara melalui kerajaan negeri juga di tempat-tempat yang lain akan mengikuti langkah itu. Kalau kita bantu peniaga kecil ni, anda juga maknanya secara tak langsung dapat membantu pengguna. Bila kadar sewa turun kan, jadi mereka tak adalah nak naikkan harga barang kan. Kalau naik harga barang, siapa yang terkesan? Kita sebagai pengguna sebenarnya. Okay, geng-geng berhantu, Spero dari sini, Karo Azli Nizam, kita ada DNS Din, Muhammad Firdaus, Muhammad Fairuz. Siapa lagi? Zakatin. Ada Are You Sleeping? Dia kata Abek okey ke? Abek okey, bereh. Kita ada Kak Ani, Hazlina Mansur, Ani 83, Wiranti, Lina DP dari Dungun. Ada juga siapa lagi? Queen of Smoking, Kana Yana, Salima, Rizki, Jun, Haritz, Marziha Pian, Kion Yon, Zai Kui Kampung, Kamar Obi pun hadir. Ada Ma, ada Madam Rose, Akmal Azri. Katanya berehat seketika di RNR Tapah sebelum sambung pemanduan. Bagus, itu yang kita nak kan. Dan memandu lebih 2-3 jam tu berehat seketika. Kena kopi O ke, tak boleh nak tidur, carilah kan kudapan dekat situ. Azaz Nol, kita ada Katina Abdul Karim, Rohatun juga turut hadir. Terima kasih banyak-banyak tau. Ada Buragas, ui, ini geng 6 Jahanam ni, bukan geng Buruhantu. Buragas Katipang, siapa lagi nama-nama 6 Jahanam tu dalam cerita Allahyarham Tazib Biramli. Ada Katipang, Buragas, Lavender Girl, ada Suryani juga hadir . Mantap semua. Okey, sudah pun melepasi 1.30 minit pagi sebagaimana yang saya janjikan kepada anda. Selepas kita layan lagu-lagu rock, lagu-lagu yang agak rancak, entah-entah kepala hiburan berbagai rentak, ada dangdut dan sebagainya kan. Kini tibalah masanya kita bertukar mood kita. Mood kepada lagu-lagu yang boleh mengimbau kenangan anda. Boleh mengimbau kenangan masa lalu, kenangan dalam kehidupan kita. Kerana kalau dari segi kehidupannya, itu adalah masa lalu adalah apa dia? Masa lalu adalah kenangan. Masa kini adalah tindakan kita. Masa depan adalah harapan kita sebenarnya. Lagu-lagu yang kita panggil sebagai lagu-lagu sing along lah.
masuk muzik je, anda dah tahu dah lagu tu, lagu tu macam mana. Anda membesar dengan lagu-lagu itu. Anda dewasa, tumbuh dewasa dengan lagu-lagu itu. Tetapi percayalah, kenangan akan terus hidup dalam diri kita, meskipun kenangan pahit yang kita cuba buang jauh-jauh. Kerana kenangan itu akan terus berada dalam diri kita sampai ke akhir hayat kita. Apapun, jangan terlalu kecewa dalam hidup. Jangan sampai kita lupakan kebahagiaan hari esok tau. Mungkin Tuhan telah sediakan sebuah kebahagiaan buat diri kita sebagai balasan kerana ketabahan kita pada hari ini. Jadi terus sabar dalam menghadapi pelbagai ujian. Hashtagnya Seharum Mawar dahulu menerusi lagu ini. Lagu ciptaan daripada Manangah, lontaran suara Kak G, Fauzia Latif. Kau yang merubah segalanya, tapi yang paling penting, anda jangan ubah frekuensi radio anda. Terus dengarkan Nasional Kian Berhantu. Bertemankan pemilik suara ini tentunya Nun Alif Zain Alif, sampai pukul 6 pagi nanti.

sekilas fakta. Perak terkenal kerana pelombongan biji timah sejak abad ke-19, terutama di kawasan Lembah Kita, Batu Gajah dan Kampar. Nasional FM di Ipoh Perak, 90.0 FM. Hai, saya Ainas. Sekilas fakta, Gunung Kinabalu setinggi 4,095 meter adalah gunung tertinggi di Malaysia dan lokasi mendaki popular yang menjadi warisan dunia UNESCO. Nasional

Kumpulan UK Seringan Kau satu-satunya. Satu-satunya segmen nombor satu tengah malam anda. Nasana Kemburu Hantu. Oh yeah, terima kasih untuk semua pendengar Nasional FM yang menjadikan Nasional Game Buruh Hantu sebagai segmen nombor satu tengah malam anda, 12 malam sampai pukul 6 pagi. Tanpa anda, siapalah kami di sini? Siapalah saya kan? Kalau tidak, saya cakap sorang-sorang je. Tapi saya percaya jutaan pendengar sedang mendengarkan pada waktu ini seantero dunia sebenarnya. Ada yang mendengarkan di England, di Australia, di mana lagi, di mana lagi, dari Mekah Al-Mukarramah juga mendengarkan. Terima kasih banyak-banyak ya, yang dekat Mekah tu fokus pada ibadah. Kita doakan semoga mereka yang berada di Tanah Suci pada waktu ini untuk mengerjakan Fardu Haji Rukun Islam yang kelima akan terus diberi kesihatan yang baik, fokus pada ibadah dan selamat pulang untuk membawa haji yang mabrur insyaAllah ya, dengan pencucian diri di sana. Mudah-mudahan dosa kita semua akan diampunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala insya-Allah. 1.57 minit pagi. Ini pula amaran ribut petih yang dikeluarkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia, Met Malaysia, 1.30 minit pagi tadi ya. Baru je dikeluarkan. Ribut petih, hujan lebat dan juga angin kencang dijangka melibatkan negeri Perlis, di Kedah, di Langkawi, Kubang Pasu, Kota Star, Pokok Sena, Yan, Bendang, Kuala Muda, Kulim dan juga Bandar Baru. Seluruh negeri Pulau Pinang termasuklah di Perak, di Kerian, Larut, Matang dan Selama, Manjung, Perak Tengah, Bahagian Datuk dan juga Hilir Perak. Seluruh negeri Kelantan, Terengganu pula di Besut, Setiu, Hulu Terengganu dan juga Kemaman, Pahang, di Lipis, Jerantut dan juga Kuantan. Manakala Sabah pula di pedalaman Sipitang, Tenom dan juga Keningau termasuklah di Tawau sempurna sehingga jam 5 pagi nanti. Itu dijangka oleh Jabatan Meteorologi Malaysia ataupun Met Malaysia. Ramai geng-geng berhantu, geng-geng pembuat kuih melaporkan diri bersama dengan saya. Ramai-ramai. Kita ada Su, kita ada Puteri Lilin, Fiza Rizan, Nur Cahaya dari Perlis, Hazli Zabahar dari mana ni, Tasik Ipoh, eh? Ada Imah 880, Azlina Abdul Aziz, ada Faizal, Umi, Habibah, Kai Junaidah. Dia kata Korporal Fauzi Kin, salam dekat Abang Manis. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ada Sislin dari Manjung, Su 4290, ada Isa Kecik, Adizam, Musafir Kelana, Mizi 85, Anis Mohamin, Jaman 67, Nan Transport 4x4, Serenity, Linda Kitchen, Karat juga terus bersama-sama. Ada siapa lagi? Fatiha, Maria Mazilan, Zaini Omar, Muhammad Arif, Azlin 86, Manzek dari Kota Tinggi, Nur Azizah juga. Pak Su, I think Shell KBDT hadir layan Abang Manis. Okay, Lisa Mori dari Perak, mantap semua. Tipi-tipi light ni kasih turbo lah, kasih turbo. Saya kalau nampak light tu banyak kan, jadi semangat terus tau. Chinatown Singapura, DJ Rahman eh? Ada Riris, dia kata assalamualaikum, apa khabar baik. Diamond 85, salam dari Johor. Hashtagnya Seharum Mawar yang tadi untuk 5 lagu yang terawal, dan kini kita bertukar kepada Teruntuk Cinta Hati. Ini lagu yang agak dah lama kita tak dengarkan. Lagu ni best, lagu ni best. Lagu ciptaan Asang, lirik oleh Itam Jermol, kumpulan Jermol dengan Mawar. Terus layan, terus dengarkan Nasional Game Buruh Hantu di Nasional FM, sentiasa di hati.

0: keharmonian ni perlu kita pelihara, perlu kita pupuk dan diterapkan dalam diri. Bermula dengan diri kita sendiri, kemudian kita perlu wariskannya tahu kepada generasi seterusnya.
1: Selain itu, rakyat Malaysia juga bertanggungjawab dan berperanan dalam menjaga keharmonian, kedaulatan, keamanan dan keselamatan negara yang kita cintai.
0: Jadi sama-samalah kita hayati prinsip faham, hormat menghormati dan terima dalam memupuk keharmonian dan juga kepelbagaian dalam masyarakat Malaysia.
1: Kita kan masyarakat majmuk.
0: Betul tu. Nasional.
2: Berapa ramai antara kita yang pinjam barang orang tapi tak reti nak pulang? Ha, masa mula-mula nak pinjam, bukan main manis ayatnya. Tapi kenapa bila tiba masa, bukan main payah nak pulang? Kadang-kadang buat harta sendiri terus. Jangan macam tu, okey? Adab meminjam kenalah dijaga. Pesanan ini dibawakan oleh Nasional FM.

Lagu ciptaan Edwin, lirik oleh Baiduri, kumpulan Spring dengan Bougainvillea. 26 minit pagi waktu ini, ramai yang tak tidur lagi. Tapi bulan depan, bulan Jun nanti, bermulanya 11 Jun, ramai juga yang akan tak tidur. Yang sebelum ini tidur akan berjaga, tahu? Sebab apa? Sebab apa? Sebab nak layan Piala Dunia 2026. Mesti yang kaki bola ni kan, peminat-peminat bola sepak tertunggu-tunggu pada bulan depan Piala Dunia untuk tahun 2026. Dan peminat bola sepak tanah air bakal menikmati tayangan kesemua 104 perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 menerusi RTM Radio Television Malaysia dan juga Unify TV, hasil kerjasama strategik bersama dengan tiga syarikat telekomunikasi utama negara. Perkara itu disahkan oleh Datuk Fahmi Fadil, Menteri Komunikasi. Dan jalinan kerjasama melibatkan Unify, Sercom Digi dan juga U-Mobile. Ini bukan saja memperluaskan akses sukan bertaraf dunia kepada rakyat, malah memperkukuh sebenarnya peranan penyiaran awam dalam menyediakan kandungan berkualiti tanpa kos tambahan. Jadi jangan lupa tengok secara percuma, tau. Ini betul-betul percuma, bukan main-main. Sebenarnya ini adalah inisiatif untuk mencerminkan komitmen kerajaan madani dalam memperluaskan lagi akses rakyat kepada kandungan berkualiti dan juga memanfaatkan sukan sebagai medium perpaduan nasional. Tahun ni bola sepak berlangsung di mana? Amerika Syarikat, Mexico dan juga Kanada menjadi tuan rumah bersama, dengan aksi pembukaan dijadualkan berlangsung di Mexico City pada 11 Jun, manakala perlawanan akhir akan diadakan di New Jersey pada 19 Julai. Geng-geng berhantu, okey semua? Siti Fatimah, ada Rose Hamdan Arifin, Amy Marshall, kita ada Rama-Rama Putih, White Butterfly, Ikuan Ahmad, kita ada Abang Mira, ada Nuras, ada Mira Ira, katanya nak ucap selamat hari lahir untuk ibu dia, ibu yang tersayang tu, Sofia Hassan. Semoga ibu berada dalam keadaan sihat-sihat selalu, dipanjangkan usia, ditambah rezekinya, hidup dalam rahmat Allah SWT, ya. Doa daripada anakmu. Kita ada Renova, Jamilah 79, Maksuna, Ishal, Yusuan Yusof, Donald Dangai, Raihan, Seliza Liza, Mat Yusri, Bunga April, Abang Long Awang dari Bintulu, terus bersama-sama check in terus. Daklina, Undertaker pun hadir. Oh, takut saya Undertaker, eh. Bunyinya macam itulah. Kita ada Mastura, Lady Heda, Zarina, Ahjin, Surf. Kita ada Adila Kosti, Nur Elin, Zalina, Zek Kurma Jingga, Sam Dizin, Anggrek Desa memberikan salam, Rohana Saga juga turut bersama-sama. Mantap semua. Sambung lagi, ya. Menangis tapi bujuk katil dengan hashtagnya Teruntuk Cinta Hati menerusi lagu ini pula. Lagu dan diri cinta Nadia, lontaran suara Nadia juga menerusi lagunya. Salam untuk kekasih. Salam saya hulurkan untuk anda semua yang buruh hantu. Jadi terus dengarkan Nasional yang buruh hantu sampai pukul 6 pagi, ya.

0: Sekilas Fakta. Muzium Negeri Terengganu, muzium terbesar di Asia Tenggara dengan seni bina tradisional dan koleksi sejarah Islam dan maritim. Terengganu juga terkenal dengan keindahan Pulau Peranginan. National FM di Kuala Terengganu, Terengganu 91.7 FM.
1: Wey, mari Terengganu ni wey.
0: Hai, saya Ainas. Sekilas Fakta. Tapak UNESCO Georgetown diiktiraf kerana seni bina dan warisan hidup, budaya komuniti pelbagai etnik yang menggalakkan gaya hidup tradisi, nyata mempesonakan. National FM di Georgetown, Pulau Pinang, 96.9 FM.

sebuah lagu dendengan kumpulan EYE dengan Bimbang Serumpun Kasih Terbuang. Ada Abang Lori katanya, kata Karan, Abang Lori kita dengarkan lagu ini sampai nak bawa lori pun tak senang hati bang. Oi mantap. Menangis sendirian dalam lori. Menangis bukan tapi bucuk hati, tapi dekat steering lori ya. Tapi fokus pada pemanduan anda. Menangis-menangis juga, fokus pada pemanduan. Jangan sampai membahayakan diri anda dan juga orang lain ya. 2.57 minit pagi. Ada yang bertanya dengan saya, bang, hari ni abang sampai pukul berapa? Sampai pukul 3 ke sampai pukul 6? Selalunya dalam bulan ni kan, dah berapa minggu ni, pukul 3 saya sampai pukul 3. Kemudian DJ Hanim yang sambung. Dan untuk hari ini, saya sampai pukul 6 pagi. Pemilik suara ini akan bersama dengan anda sampai pukul 6 pagi. Jadi jangan risau. Kita layan lagu-lagu terbaik sampai pukul 6 pagi ya. Baik, pada ketika ini saya lihatkan rakyat Malaysia terutamanya memang tertunggu-tunggu tau di setiap kawasan DUN, tertunggu-tunggu tentang program Jualan Rahmah. Kerana dekat Jualan Rahmah tu dapat membeli barangan keperluan harian pada kadar 10 hingga 30% lebih murah lah ya, berbanding dengan harga pasaran. Dekat Pulau Pinang juga, menerusi Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kawasan Hidup KDN, KPDN menyasarkan pelaksanaan sebanyak 1,440 siri program Jualan Rahmah di kesemua 40 kawasan Dewan Undangan Negeri DUN. Dan program itu akan dilaksanakan dengan kekerapan 3 kali sebulan di setiap DUN bagi memastikan rakyat mendapat akses kepada barangan keperluan asas pada harga lebih berpatutan. Ya. Dia bukan negeri Pulau Pinang saja. Menerusi KPDN, negeri, setiap negeri sebenarnya menyasarkan 3 kali sebulan di setiap DUN. Jadi kalau ada program Jualan Rahmah tu, jangan lupa untuk dapatkan barangan keperluan harian. Jauh lebih murah sebenarnya. Saya kalau ada program Jualan Rahmah tu, memang saya akan pergi. Memang tertunggu-tunggulah Jualan Rahmah. Sekurang-kurangnya dapat jimat lah sikit. Ada duit poket tu, lebihan jimat tu kita boleh simpan kan. Okay, siapa lagi yang bersama-sama dengan saya? Virginia, Virginia Vanessa melaporkan diri. Ada Habibah Azman, Atuk Teraka, Yung Iza, Megatron. Bukan manusia je dengar GBH, robot pun dengar Megatron. Rumah Dayana, Ida Khairi juga bangun buat kuih. Jamal, Ros, Ana, ramai geng-geng buat kuih ni. Nur 68, ada Jana, Ina, Khairi, Rafi, Mio, Khalid, Abang Lori. Mantap, Abang Lori katanya dalam perjalanan nak ke mana ni? Gom Badak. Okay, Zuhaidi Mamar, kita ada Mrs. Vario, Rahim Osman, Abang Din Taiping, Malah Acid, Syah Ahmad, Pencinta Wanita, Mas Sarah, Aini No. 7, Faniza Yayang, ada Putri dari Perak, Dah 6979, The Rainbow Malam juga melaporkan diri bersama dengan saya. Okay, sambung lagi menangis, nak sambung lagi. Muhammad Nur Rahman, Abang Lori Ikan, Pabang. Ikan kembung 2 kilo hantar ke Abang Manis ya. Balik hari Abang Lori Jidex, Encik Zah kemas bilik. Dia tinggal kemas bilik. Encik Bongsu pun turut bersama-sama. Hashtagnya Teruntuk Cinta Hati menerusi lagu ini pula. Lagu dan lirik ciptaan Sari Amri. Lontaran suara Zian Azin menerusi lagunya Mada Berhela. Terus meluncur sampai pukul 6 pagi. Bertemankan pemilik suara ini, Nun Adib Zain Alif.

lontaran suara Mus bersama dengan Kumpulan Mei menerusi lagunya sendiri. Tapi saya mengharapkan anda tidak sendiri ya. Bertemankan dengan saya, saya juga bertemankan dengan anda. Jadi kita teman berteman lah sampai pukul 6 pagi. Nasana Kemburu Hantu membawa kita ke 3.25 waktu ini. Jadi salam tahajud, salam selamat pagi untuk anda yang berbangun, ada yang baru selesai solat tahajud, ada yang baru nak solat tahajud dan sebagainya. Geng-geng berhantu sememangnya belum tidur lagi, sentiasa menantikan Nasional Geng Berhantu untuk mendapatkan lagu-lagu yang terbaik. Saya janji, saya janji saya akan hiburkan anda dengan lagu-lagu yang terbaik saja. Oh ya, hari ini 14 Mei, esok pula 15 kan. Jadi kita semua kena ingatlah, kerana kita perlu sentiasa peka dengan perkembangan cuaca semasa susulan negara dijangka memasuki fasa monsun barat daya bermulanya esok sehingga September ini. Kenapa di monsun barat daya ini kita kena berjaga-jaga? Sebab apa tu? Sebab kita akan terima taburan hujan lebih rendah selain pada cuaca lebih panas dan juga kering di kebanyakan kawasan. Jadi kita kena sentiasa peka dengan perkembangan cuaca semasa, menggunakan air secara berhemah serta mengelakkan sebarang aktiviti pembakaran terbuka yang boleh menyebabkan jerebu dan juga pencemaran alam sekitar. Kalau ada sampah, kita tanam je. Tak payah nak bakar-bakar. Memanglah api tu kan, kan masa kecil dia jadi kawan, dah besar jadi lawan, dah besar baru tahu. Jadi tolonglah jangan lakukan pembakaran terbuka. Biasanya waktu monsun barat daya ni tanah menjadi kering, tumbuh-tumbuhan pun menjadi kering kan. Kalau kita nampak dekat tepi jalan tu, rumput pun jadi warna kuning je, selalu warna hijau, ini warna kuning je. Baik, yang sedang menjamu selera, selamat menjamu selera. Yang berniaga, macam mana perniagaan anda pagi ini? Kedai-kedai makan, kedai-kedai tom yam, kedai-kedai mamak kan? Toke-toke warung, terima kasih bersama-sama dengan National FM. Peniaga-peniaga burger seluruh negara pun sama juga. Ada yang baru nak kemas kedai burgernya, dah nak balik ni bang. Alhamdulillah hari ini perniagaan bagus. Ah, syukur. Sikit ke banyak ke, kena bersyukur. Dengan bersyukur saja yang dapat menenangkan hati kita. Percayalah. Zuriati Sumadi terus kekal setia katanya. Kita ada Mas Shah. Siapa lagi? Zuumi, ada Suhaima, Hawalina, ZMD, Hanafi, Airi Chome, Azri Aziz, Suhaila Misnan, Juliana Hassan, Intan Payung, Wan Kavong, Aznina, Muhammad Arif, Muhammad Sobri Ali, Hani Mahani. Mantap semua ya. Dari Sabah ya, Jebat KK hadir. Jebat, oh Jebat pun hadir. Mantap lah semualah, semua yang hadir. Ada pilot darat, pahlawan, macam-macam lagi lah. Ada lagi ramai, Soraya Isamuri pun ada lagi. Balik hari Cik Zah, saya masih mengemas bilik. Bilik apa yang dikemas tu Cik Zah? Bilik sendiri ke bilik hotel? Kalau bilik hotel mana mungkin waktu-waktu begini kan, jarang dekat hotel kan. Kemas bilik kan, yalah, nak bagi kat orang tu nampak cantik. Tempat tidur pun kena nampak cantik tau, betul? Kena selesa tempat tidur. Mak bilik baru ni bau harum, wangi. Ui. Dia lain macam tu kalau kira bilik kita bersih, lepas tu bau harum, bau wangi. Nak tidur, nak baring pun selesa. Okey, jom. Waktu ini sampai pukul 4 pagi. Seperti biasa, saya hentikan dahulu lagu Menangis Tapi Bujur Kata. Sebab untuk setengah jam ini, saya nak beri laluan dan juga untuk lagu-lagu hashtagnya Kenangan Lalu, menerusi lagu koleksi 80-an. Dan untuk lagu yang pertama dalam koleksi 80-an, lagu ini saya nak tujukan untuk anda semua, untuk anda semua pendengar-pendengar GBH.
sebab anda terus menyokong segmen ini sehingga menjadikan segmen ini sebagai segmen nombor satu untuk rakyat Malaysia dari jam 12 malam sampai pukul 6 pagi. Lagu ciptaan Omar Taib, lirik oleh Siti Zaleha Hashim. Lalu Kumala Sari dengan Selamat Pagi Sayang. Selamat pagi GBH. Selamat pagi semua.

sebuah lagu ciptaan Allahyarham Dato' S. Hatan dari Harun Abdul Majid, Carefree dengan Kini Baru Kau Sedar. Baru tersedar dari tidur. Ada yang baru tersedar tu. Saya nampak. Tertidur, penat ya. Tak apalah. Ya, untuk hilangkan letih ni memang kena tidur. Begitu juga dengan pemandu-pemandu se-Malaysia. Kalau mengantuk, mata dah letih tu, pergi berehat, tidur. Cari kawasan rehat dan rawat. Kebanyakan lebuh raya utama, kawasan rehat dan rawat sangat-sangat selesa untuk anda berehat. Ada tempat parkir lori, parkir bas, tempat kereta. Dan saya boleh kategorikan R&R kita antara R&R terbaik di dunia. Betul. Saya dah pergi banyak negara. Saya dah banyak melalui lebuh raya di negara-negara orang lain. Yang saya tengoklah, bila singgah di kawasan rehat dan rawatnya, alamak, macam ini ke? Tak sama pun macam Malaysia kan. Dekat Malaysia ni bukan saja ada toilet, ada tandas untuk buang air. Nak mandi pun ada tempatnya. Ada shower lagi. Itulah kelebihan lebuh raya di Malaysia. Okey, geng-geng berhantu semua okey lagi? Saya nampak kopi O dah nak habis dah tu. Tak apa, bancuh lagi. Sebab kita nak layan lagu-lagu terbaik sampai pukul 6 pagi nanti. Buat masa ini sebenarnya kalau kita lihatkan banyak kata orang tu harga makanan masih belum lagi ketara lah untuk mengalami kenaikan, kecuali di beberapa premis tertentu lah. Namun pada ketika ini juga kerajaan sebenarnya tidak boleh terlalu selesa kerana keadaan pasaran global sentiasa berubah kan. Dan kerajaan akan memantau harga komoditi global dan juga impak terhadap kos makanan melalui Kementerian Ekonomi dan juga Kementerian Kewangan, dan tindakan intervensi awal sedang dipertimbangkan untuk meringankan beban pengguna dan juga peniaga kecil. Dan kenaikan makanan belum ketara, tetapi kerajaan tetap berwaspada terhadap perubahan pasaran global pada ketika ini. Bekalan makanan antara yang lain, bekalan makanan asas stabil, stok beras juga mencukupi hingga hujung tahun, sementara lebihan sayuran memerlukan campur tangan daripada pihak Alfama. Kalau kita tengok dekat Cameron Highland tu utamanya, sayuran ni berlambak tau. Tapi kita harapkanlah krisis tenaga global, peperangan yang berlaku di Asia Barat akan berhenti untuk selamanya lah. Kita mahu hidup yang aman, damai, makmur, sejahtera. Kita tak mahu ada perang-perang. Betul, negara kita tak ada perang. Negara kita masih aman. Tetapi bila krisis berlaku dekat Asia Barat ke, dekat Eropah, dan dekat mana-mana tempat pun, ianya akan melibatkan ekonomi. Ekonomi bukan ekonomi negara kita je, ekonomi dunia sebenarnya. Baik, Azila MTJ, selamat pagi untuk anda yang menyapa saya di live kita pada waktu ini. Cik Masita, kita ada Asma Lini, ada AG, Juni Irwan dari Riau, Indonesia. Mantap. Ada Kak Kunti, Azlan Adnan, Boy Tobing, Hati J dari Brunei, Dapur Mio, Riza Azam Zawawi, Dayan Umera, ada Alung, ada Syah Putra, Mo'iti, Dayan Nurafidah, Kori 619, Cik Rose. Lagi siapa? Ramai-ramai yang baru bersama-sama dengan saya ni. Bunga Larangan, Juriana dari Labuan. Mantap mendengar di Labuan. Baik, jom tersambung lagi Menangis Tepi Bujur Katil. Tapi sebelum lagu Menangis Tepi Bujur Katil, saya bawa anda seperti biasa waktu begini untuk terbang ke Bollywood seketika. Menerusi lagu ini daripada Rob Kumar Ratot, Tujumin Rob Dik Tahir. Terus dengarkan Geng Buruh Hantu.

0: lampu, kipas terpasang. Eh, mana pergi orangnya? Ish. Ina, kau kat mana?
1: Ya, kat belakang ni. Ha, sedang memasak ni. Kenapa dah jerit-jerit ni?
0: Amboi. Kenapa kau tanya? Lampu kipas terpasang tapi tak ada orang. Hei, dah kaya sangat ke? Membazir betul namanya.
1: Ya, tak payah juga. Saya ni sibuk kat dapur tadi, Kak. Ingatkan sekejap je lah. Tak perasan lama pula kat dapur ni, ha. Terima kasihlah, Kak. Ingatkan saya, ya.
0: Ha, jimatkan elektrik. Elakkan pembaziran. Membazir tu kan amalan syaitan.
1: Yelah. Insaf. Saya dengar ni akak cakap ni tau.

persembahan kumpulan Bumi Putera Rockers dengan lagunya Dari Sinar Mata, membawa kita ke 4.33 minit pagi waktu ini. Pembuat-pembuat kuih semelisih dah siap belum kuihnya? Ada yang sampai menangis tau, sambil layan, sambil buat kuih sambil menangis. Bukan tepi bucu katil, tapi dekat dekat dapur bermandikan tepung, sambil teringat, terimbau kenangan-kenangan lama. Ada yang teringatkan sewaktu zaman-zaman cinta monyet kan. Dia yang bercinta, monyet yang dapat nama. Saya sebenarnya sampai sekarang terfikir tau, kenapa nama panggil cinta monyet kan? Cinta yang datang, yang hadir hanya sementara waktu. Terutamanya berlaku bila kita berada di awal-awal remaja kan. Mula-mula kita mengenali erti kasih sayang. Cinta monyet, kenapa tak cinta tenggiling ke? Cinta beruang ke? Saya jatuh cinta ni, tapi cinta lembu. Macam mana eh? Cinta monyet. Tak apalah, yang penting kita tahu, yang penting kita merasai bagaimana mula-mula jatuh cinta tu. Sangat-sangat seronok mula-mula jatuh cinta kan. Baru kita kenal erti rindu macam mana. Ui, rindunya pada si dia. Sehari tak dapat dengar suara tu, rasa macam lain macam je. Kalau bercinta satu kampung lagi lah, lalu depan rumah pun tak apa, janji nampak bumbung rumah. Siapa pernah buat macam itu? Siapa pernah buat macam itu? Saya percaya ramai geng-geng buruhan tu, lalu depan rumah je nampak bumbung pun jadilah lepas rindu tu. Jangan nak bohong saya. Saya tahu. Baik, buat pertama kalinya, bagi anda yang nak mendapatkan perkhidmatan guaman sukarela dan juga percuma demi kepentingan awam, pusat mediasi madani akan dilancarkan di Kuala Lumpur pada 18 Mei ini sebagai inisiatif kerajaan dalam memperluaskan akses penyelesaian pertikaian melalui kaedah mediasi kepada rakyatnya. Dan ianya akan dikendalikan oleh bahagian hal ehwal undang-undang Jabatan Perdana Menteri, dan lebih 170 mediator bertauliah akan kendalikan tuntutan di bawah RM250,000 secara percuma. 18 Mei ini ya, yang akan dirasmikan, akan disempurnakan oleh Menteri di Jabatan Perdana Menteri Undang-Undang dan juga Reformasi Institusi, Dato' Sri Azalina Osman Said. Okey, geng-geng buruan tu. Yung Izzah kata, betul tu Abang Manis cakap tu nampak bumbung. Cakap nampak bumbung rumah kan? Mesti pernah merasai benda tu. Ida Nur Haida, kita ada Miss Kayoi, Rosliza Tol Azwa, Mak Zai pun hadir, Zuleika Azurin, Azna Idrus, Ajan Nur, Tiger Aini, Rin Nohara, Yayang Sandra, Cik Nana, Siti Zuhaida, Rose 77, Ida Wahab, Nick Nai, ada Isha, Zam 67, Nita Pudama Merindu, Syah Kamarudin, Aina, memberikan salam. Waalaikumsalam. Kata kasut buruk, nampak kasut pun jadilah. Iyalah tu kan. Okey, jom terus sambung lagi beribur merusi lagu-lagu terbaik ini dia. Kita sambung dengan hashtagnya Teruntuk Cinta Hati menerusi lagu ini pula, daripada komposernya Jawa Suki dengan Ira Milban, Kamar Ilhambo. Luncur terus sampai pukul 6 pagi, berteman dengan pemilik suara ini, Nun Alim Zaid Alif di National FM.

bukan sekadar kata-kata yang mampu mematahkan semangat. Apa yang hancur bukan sahaja hati, tetapi juga harapan. Jika anda nampak, jika anda adalah mangsa, laporkan segera. Hentikan bullying, hentikan tragedi.

Yukis dengan pahit akan manis akhirnya. Oi, ada yang tersentuh dengan lagu ini. Dan lagu ini menutup tirai untuk menangis tapi ujung katil. Cukup-cukup kita menangis hari ini ya. Cukup-cukuplah kita menangis. Ada yang tengah menangis dalam selimut lagi. Mizi 85 katanya menangis dalam selimut. Tisu pun dah habis bang. Lap air mata pakai selimut. Kenapa tak sediakan tuala terus? Lepas tu nanti kita basuh tuala tu. Baik, tepat jam 5 pagi waktu ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua geng-geng berhantu. Bangun pagi, ada yang baru bangun pagi ataupun di awal pagi ini, kita terus merasa syukur dengan kehidupan kita ya. Apa yang kita cari dalam kehidupan kita? Apa yang sebenarnya kita cari? Sudah tentu kita cari kebahagiaan. Kalau kita kaya pun, belum tentu kita bahagia. Kita kaya pun, belum tentu mencukupkan. Miskin, belum tentu kita rasa kekurangan kan? Bahagia bukan tentang apa yang kita miliki. Tetapi bahagia itu, ianya datang. Dan bagaimana kita menikmatinya dan kita mengenal erti kebahagiaan itu. Itu yang paling penting. Okey lagi geng-geng berhantu. Terima kasihlah mereka yang terus kekal setia dari jam 12 malam tadi sampailah ke saat ini. Saya mengharapkan anda terhibur dengan lagu-lagu yang saya putarkan. Dan lagu-lagu di jam yang terakhir juga masih lagi mantap. Okey. Sabar-sabar. Sebagai panduan kepada muslimin dan muslimat disampaikan waktu solat fardu subuh bagi seluruh ibu negeri dan bandar-bandar utama di Malaysia. Hari ini hari Khamis 14 Mei 2026, 26 Zulkaedah 1447 Hijrah, di Kota Kinabalu telah pun masuk waktu subuh pada jam 4.48 minit pagi. Labuan 4.52 minit pagi. Kuching Sarawak pula akan masuk waktu subuh pada jam 5.19 minit pagi. Kuala Lumpur dan Putrajaya 5.50 minit pagi. Kuala Terengganu 5.41, Kuantan Pahang 5.45, Kota Baru Kelantan, Johor Bahru, Johor 5.44, Bandaraya Melaka 5.49, Seremban 9, Shah Alam Selangor 5.50 minit pagi. Manakala di sebelah utara, di Ipoh Perak 5.51 minit pagi, Johor Pulau Pinang 5.52 minit pagi, Alor Setar Kedah 5.51, manakala Kangar Polis pula 5.50 minit pagi. Selamat menunaikan solat fardu subuh untuk semua muslimin dan muslimat di mana jua anda berada. Terus lakukan kebaikan. Meskipun kadang-kadang bila kita lakukan kebaikan tu dikata orang. Kita buat baik pun kata orang. Buat jahat lagi lah kan. Buat jahat macam-macam dikatanya. Popek, popek, popek. Sampailah daripada utara sampai selatan. Selatan ke barat, barat ke timur. Sampai ceritanya. Cepat je sampai. Kalau kita buat kejahatan. Tapi kalau kita buat kebaikan pun orang kata juga. Alah nak tunjuk baik lah tu. Macam-macam kan mulut orang ni. Macam-macam pandangan orang. Tak apalah, apa pun pandangan orang pada kita, kita pedulikanlah apa orang nak kata pasal kita. Mulut tempayan kita boleh tutup, mulut orang macam mana pula kan. Yang dapat dosa dia, biar dia. Mengata orang, menghina orang, memfitnah orang, macam makan daging saudara kita sendiri tau. Tergamak ke kita nak makan daging saudara kita sendiri? Tak tergamak kan. Jadi berhati-hatilah dengan percakapan kita, lidah kita. Lidah kita ni nampak kecil je. Tapi ingat, lidah kita juga boleh mengangkat kita ke tempat yang paling tinggi. Lidah juga boleh menjatuhkan kita ke dalam lurah ataupun dalam gaung yang paling dalam. Baik, lagu-lagu di jam yang terakhir seperti biasa, lagu-lagu yang saya panggil dengan hashtagnya Belayan Jiwa. Mudah-mudahan lagu itu memberikan sedikit ketenangan dalam jiwa anda. Kerana banyak lagu-lagu di jam yang terakhir ni berunsurkan ketuhanan, berunsurkan nasihat, berunsurkan kedamaian. Jadi terus layan ya, terus dengarkan Nasional Game Burohanto. Cinsa kata nak baring sekejap sementara tunggu subuh. Azman Ibrahim, hari apa Abang Manis cuti, Abang DJ cuti? Malam nanti anda bertemankan dengan, bukan saya, tapi orang lain ya. Tapi penyampai yang lain. Jangan risau, kami 24 jam, kami bersiaran dengan penyampainya. Satu-satunya radio yang beroperasi.
24 jam dengan penyampainya. Okay, saya nak mulakan lagu ini dahulu. Lagu di jam yang terakhir. Sebuah lagu dan lirik ciptaan JS Kevin Ekspedisi dengan Nafisa. Nafisa maksudnya yang paling berharga ataupun yang paling bernilai. Apa yang paling bernilai dalam diri anda? Anda sendiri yang tahu. Nasional Kemburhatu, sampai pukul 6 pagi.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sedar tak sedar rupanya kita berada pada perbincangan kelima dan ini yang terakhir di rancangan Raudhah di National FM ini. Ya, sedih juga rasa dalam hati, tapi apakan daya, masa pantas berlalu. Kata ulama, ad-dahru fi sarfihi ajibun walakin ghaflatan nas fihi ajab. Masa memang pantas

matlamat kita, kita besarkan matlamat, kita jelaskan matlamat seolah-olah kita dapat lihat gambaran syurga itu walaupun kita tak boleh membayangkannya, tetapi jelas bahawa kita memang nak masuk dalam syurga Allah. Ya, dan syurga ni kita boleh faham dalam dua keadaan. Yang pertama, syurga itu memang hakikat, memang ada syurga yang kita akan masuk. Amin ya Rab. Ingat lagi ya, kalau kita sebut syurga, kena baca, kena respon spontan, Allahumma rzuqni. Ha, terima kasih, saya dapat dengar tu. Kemudian kalau sebut neraka, wal'iyadhu billah. Ha, ya, kita tak nak ya, kalau boleh spontan respon itu ya. Syurga yang kita nak masuk ini, dia adalah syurga, ada memang ada syurga yang hakiki ya, syurga tu hakiki, memang ada syurga tu, itu syurga ataupun al-jannah ya, yang difahami oleh kita, oleh iman kita. Dan yang kedua juga ya, syurga itu juga adalah merupakan simbolik ya, simbolik kepada tempat di mana tempat redhanya Allah kepada hambanya. Jadi syurga itu memang hakikinya ada, tetapi dia juga adalah simbolik. Jadi sebab tu kalau dalam Al-Quran, kita tak jumpa lagi, kita tak masuk lagi dalam syurga. Tetapi syurga itu bila digambarkan, dia adalah simbolik tempat redhanya Allah. Ha, saya kena terangkan ini juga sebab ada orang dia begitu, kalau budak muda hari ini kata poyo lah. Maknanya saya beribadah ni ikhlas, bukan nak syurga. Jadi bila orang kata syurga, syurga, syurga, dia kata macam, you nak ibadah ke nak syurga? Ha, jadi sebab tu perlu ada kefahaman. Sebab syurga itu adalah simbolik kepada keredaan Allah. Maknanya kalau kita kata saya nak Allah beri kepada saya syurga, maknanya saya nak Allah redha kepada saya. Sebab keikhlasan yang kita sebut-sebut ni adalah untuk mencapai keredaan Allah ya. Dan sebab itulah kalau kita tengok balik ya, apakah nama malaikat yang servis ataupun yang menjaga syurga? Malaikat yang menjaga syurga namanya adalah Malaikatu Ridwan, yang merujuk kepada keredaan. Maknanya seolah-olah malaikat yang mengurus orang-orang yang mendapat keredaan Allah. Ya, jadi kalau gitu Masya Allah, kalau saya, ada orang kata, oh, saya, anak kita kata, ayah saya nak masuk syurga ayah. Ha, jangan kata, jangan, kamu kena ibadah untuk Allah, bukan untuk syurga. Sebab syurga itu simbolik. Bagaimana Allah nak berinteraksi dengan kita, nak beritahu bahawa Allah sayang satu benda. Maka Allah sebut dalam bentuk pahala yang besar akan masuk syurga. Jadi kalau orang tu kata, eh saya nak beribadah untuk dapat pahala, adakah salah? Tak salah, sebab pahala juga simbolik. Nak tahu bahawa Allah suka atau tak suka satu perkara ya. Kita tak tahu apa yang Allah suka. Ya, bagaimana kita nak tahu bila Allah melalui Nabi atau dalam Quran menceritakan bahawa dapat ni, dapat pahala ni. Dapat ni, pahala ni besar. Jadi, pahala yang besar menunjukkan kalau kita buat, Allah sayang sangat kepada kita bagi amalan tersebut. Dan untuk kita memahami juga, syurga ini, ada syurga yang disebut sebagai Al-Jannatul Haqiqah tadi. Ya, syurga yang memang realiti syurga itu. Dan untuk kita ya, untuk orang yang berpahala ya, jadi bila orang tu buat pahala, dia buat amalan jadi pahala, maka amalan yang menjadi pahala ya, sebab ni yang menakutkan saya juga dalam kita berbincang pahala tebusan syurga, amalan sahaja belum tentu jadi pahala. Yang pahala itulah yang kalau dia dah menjadi pahala, sebab tu Allah kata thawaban inda rabbika thawaban, maknanya contohlah ya, kita sembahyang duha, itu amalan. Tetapi pahala itu Allah yang menetapkan pahala dia. Jadi kalaulah kita buat satu amalan, tetapi contohnya kita buat amalan, sebab apa kita sembahyang duha? Sebab kita nak riak kat orang, kita nak upload kat kita punya apa ni, IG, supaya orang tahu bahawa oh kita sembahyang duha pukul 10, nanti orang pun like. Ya? Jadi apa jadi rupanya kita beramal, tetapi pahala belum tentu dapat ya? Takut pahala kita habis di kanan. Jadi sebab tu untuk menjadi sesuatu benda tu pahala, Masya Allah ya, dia kena ada beberapa syarat ya. Syarat contohnya mesti amalan tu betul ya, mesti betul. Dan kemudian yang kedua ialah amalan itu betul, maksudnya betul, betul cara buatnya dan betul niatnya. Dan kemudian betul tadi yang kita kata betul itu dalam bentuk al-itqan, maknanya dia buat dengan bersungguh-sungguh, bukan buat dengan keadaan melepas betuk di tangga, kita kata tak ya. Jadi saya nak cerita lebih fokus di sini adalah syurga yang hakiki, realiti tersebut rupanya bagi orang yang berpahala. Ha, ini fungsi pahala. Apa fungsi pahala bagi diri kita? Dia bukan rupanya hanya menebus syurga di hari akhirat, tetapi rupanya ada benda yang kita boleh tebus kat dunia. Ya, baik. Jadi sebab tu syurga ini dua. Yang pertama adalah syurga yang hakiki, yang kedua ulama namakan dia sebagai al-jannah.

Jannatul Ajilah, ataupun dalam bahasa kita adalah syurga itu yang Allah segerakan dalam hati orang-orang beriman ataupun dalam hati orang-orang yang berpahala. Aha, ya. Sebab rupanya pahala ini, ya, pahala ini bila kita buat amal dengan ikhlas, dengan bersungguh, dengan betul caranya, maka di sisi Allah dia jadi pahala. Pahala tersebut akan disimpan dan akan digunakan bila kita masuk di alam kubur. Pahala ni di dunia dia tak bernilai. Sebab tu kadang-kadang sebutlah pahala magian, pahala orang buat dek je, sebab dia tak ada nilai. Ya, tak boleh. Contohnya Nabi kata orang yang duduk dalam raudhah ni, kita duduk raudhah ni majlis ilmu ni, ya, tak boleh selepas ni tuan-tuan beli singgah tepi jalan nak beli air kelapa dan bagi tahu dia, saya bagi pahala saya tadi dengar raudhah di National FM kepada saudara, bagi pada saya satu air kelapa. Ya, kena baling dengan kelapa tu ada. Nak ceritanya pada kita bahawa pahala ni di dunia tak ada nilai. Sebab itulah orang tak gairah kepada dia. Tetapi bermula bila kita masuk ke alam kubur, barulah pahala tersebut protect kita. Baru pahala tu menjadi hiburan kepada kita. Cuba bayang kalau tak ada pahala, tak ada protect di alam kubur. Baik, sampailah kemuncak pahala tu begitu penting kepada kita, sampailah diletakkan di atas neraca untuk kita dapat membeli syurga dan kita jauh daripada neraka. Ha, ya. Baik, itu fungsi penting pahala, thawaban ataupun ajra. Untuk apa? Untuk dapat syurga hakiki. Tetapi rupa-rupanya untuk orang yang ada pahala, dia buat amal kemudian menjadi pahala, pahala tersebut bukan sekadar menjadikan dia dapat ganjaran itu di hari akhirat, tetapi Allah campakkan rasa tenang dalam hati orang itu di dunia lagi. Jadi rupanya paling banyak orang buat amal, paling banyak dia pahala, dia adalah merupakan orang paling tenang. Dan orang yang tak ada pahala di dunia, walaupun dia mungkin rumah besar, kereta besar, ya, kita biasa baca, tuan-tuan boleh tengok perjalanan hidup Cat Steven, ya, yang bila dia masuk Islam dinamakan dia Yusuf Islam. Ketika dia glamour, ya, ketika dia punya banyak duit, ya, pound sterling dia banyak sangat pada ketika itu, album dia paling banyak laris pada ketika itu, dia duduk atas pentas, ya, belum menyanyi lagi orang dah hysteria kat bawah dah, tebak terlampau seronok dengan dia. Tetapi dia kata apa? Saya merasa kosong dalam jiwa yang bersangatan. Sampai satu tahap dia kata dia nak habiskan hidup dia. Dia masuk dalam laut, dia kata habiskanlah hidup aku. Cuba bayang, kaya bukan main, masyhur bukan main, handsome bukan main, tetapi merasai kosong dalaman. Sampailah akhirnya dia kata apa dia? Dia masuk tu dia berdialog, dia tak tahu siapa, dia tak kenal Tuhan pada ketika itu, cuma dia cakap, wahai Tuhan, tolonglah tunjuk aku jalan. Ya, ringkas ceritanya, dia berhenti dan dia balik je ke rumah, abang dia hadiahkan kepadanya satu Quran terjemahan. Daripada Quran itulah akhirnya dia ucap, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Dan kemudian dia merasai ketenangan, kepuasan. Jadi di mana ketenangan ada kepada Yusuf Islam ataupun nama lamanya Cat Steven? Sebab bila dia mula mendapat nilai di sisi Allah dalam hati dia. Nilai dunia adalah nilai manusia, tetapi nilai Allah dalam hati. Dan sebab tu bila dia syahadah pahala. Pahala paling besar. Sebab itulah kalau kita nak zikir, afdal zikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Kalau kita rasa gundah gulana, cuba fokus benar-benar, pejam mata, tarik nafas. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Kalau 10 kali tak rasa cukup, baca sampai 100 kali. 100 kali tak tenang lagi, baca sampai 1,000 kali. 1,000 kali tak tenang lagi, dia kerana mungkin kotor sangat dalaman kita, bacalah sampai 10,000 kali. Dan pada saat tersebut, apa yang kita dapat? Meluru-luru masuk dalam hati kita yang disebutkan sebagai ketenangan, kepuasan, kebahagiaan yang sebenar. Ya, inilah yang sebenarnya dicari oleh orang. Sebab tu orang mendaki gunung yang begitu tinggi sebab nak melihat dan mencari ketenangan. Orang menyelam dalam laut yang paling dalam sebab nak mencari ketenangan. Hakikatnya ketenangan kat mana? Ketenangan ada dalam hati manusia. Jadi kerana itu, kita dapati bahawa pahala tebusan syurga, kita bukan hanya menebusnya di syurga yang hakiki, tetapi di dunia ini kita buat amal soleh, kita buat amal soleh dengan penuh ikhlas, dengan penuh bersungguh, kita lakukan fardu, kita lakukan sunat, kita buat khidmat dan kita buat akhlak dengan betul-betul,
maka sebenarnya kita lah menjadi orang yang mendapat syurga hakiki, syurga yang ajilah tadi, dan kita akan tenang dan tenang dan tenang. Semua yang saya kasih sekalian, ketika kita dijemput pulang oleh Allah atas nama kematian, cuba bayang orang-orang yang tenang dengan sebab banyak pahala yang diterima oleh Allah tadi, sehingga menyebabkan ketenangan, akaun ketenangannya begitu banyak dan kaya, dia layak untuk menerima sahutan daripada panggilan Allah Subhanahu wa taala yang Allah gambarkan dalam Al-Quran. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi 'ibadi wadkhuli jannati. Dan Allah panggil pada hari kematian kita nanti dengan panggilan, wahai jiwa yang tenang, kembalilah kamu. Irji'i ila rabbiki radiyatan, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, pulanglah kamu kepada Tuhanmu dalam keadaan engkau redha pada Allah dan engkau diredai oleh Allah. Masuklah kamu dalam kelompok hambaku, kata Allah. Wadkhuli jannati, dan kamu masuklah dalam syurga aku, kata Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita telah berbincang tentang tajuk pahala tebusan syurga dalam 5 perbincangan, dan kita pohon ke hadirat Allah, ya Allah, kami bercakap tentang syurga, maka rezekikanlah kami syurga, ya Allah. Kami bercakap tentang jalan, yakni pahala dan amalan, maka engkau kuatkanlah kami semua, ya Allah. Maka tuliskanlah setiap mereka yang berada dalam raudhah ini, ya Allah, sebagai orang-orang yang terdaftar namanya dalam daftar ahli syurga penuh kenikmatan, ya Allah. Dan dinding, jauhkan sejauh-jauhnya kami semua daripada neraka jahannam, ya Allah. Dan yang terpenting, ya Allah, jadikanlah kami kuat untuk melaksanakan amal soleh dan meninggalkan perkara maksiat yang ianya akan merupakan pahala di sisimu, ya Allah, yang kami akan petik manfaatnya bermula kami berpisah dengan dunia ini. Sekadar itulah pertemuan kita. Saya di penghujung ini memohon keampunan dan kemaafan. Terima kasih kepada penerbit dan semua yang berada di Raudhah National FM. Saya sudahi dengan wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma

Bersama kumpulan OK dengan lagunya Derita membawa kita ke 5.35 minit pagi kan. Dan kurang setengah jam lagi untuk saya bersama-sama dengan anda menerusi Nasional Game Berhantu. Jadi terima kasihlah untuk semua pendengar Nasional FM dari jam 12 malam tadi. Tetap setia, tetap kekal setia. Walaupun ada yang katanya mata mengantuk ni bang, tapi nak layan lagu-lagu terbaik dekat GBH ni. Terima kasih banyak-banyak lah sanggup bersenggang mata bersama-sama dengan saya, teman berteman. Mudah-mudahan lagu itu dapat menghiburkan anda. Walaupun ada yang saya tahu sepanjang malam keresahan, sepanjang malam kesakitan, sepanjang malam rasa tak selesa, sepanjang malam rasa tak sedap hati dan sebagainya kan. Tapi mudah-mudahan lagu-lagu yang saya putarkan dapat mengubati sedikit keresahan itu, keresahan di jiwa anda. Mereka yang melaporkan diri, terima kasih banyak-banyak dekat live TikTok, dekat Instagram. Ramai sangat yang melaporkan diri. Mungkin ada nama-nama yang tak sempat saya nak keudarakan, tapi percayalah, anda semua tetap di hati saya. Kerana pendengar Nasional FM ni sangat-sangat supporting, sangat-sangat supportive. Kalau dekat live TikTok ni saya tak suruh tekan like pun, dia orang tekan like tau. Oi, mantap semua. Itu yang bench tu. Semakin hari semakin ramai penyokong-penyokong ataupun pendengar-pendengar Nasional FM. Menerusi 24 jam sehari dengan pelbagai segmen yang kami bawakan untuk anda. Sebagai contoh, pukul 6 pagi nanti tiga suara akan bersama-sama dengan anda menerusi Nasional Pagi. Kemudian kita ada Nasional apa dia? Aspirasi. Nasional Relax. Geng Kakak Petang pun ada. Nasional Malam. Dan GBH, Nasional Game Berhantu, dengan lagu-lagu yang terbaik, lagu-lagu yang berhantu, lagu-lagu sing along, lagu-lagu kenangan untuk anda. Jadi terima kasih banyak-banyak juga untuk pendengar-pendengar di seantero dunia yang terus mendengarkan walau di mana jua anda berada. Okey, pukul 6 pagi seperti biasa, rakan-rakan RTM Negeri juga telah bersiap sedia dengan pelbagai segmennya. Saya kembalikan siaran kepada anda tepat jam 6 pagi nanti. Buat rakan-rakan penyampai RTM Negeri, selamat bertugas untuk anda. Selamat menghiburkan rakyat Malaysia. Sebab itu saya selalu katakan, kami 34 stesen radio RTM ni mempunyai misi dan visi yang sama, menyampaikan maklumat yang sahih, yang betul, yang benar, tiada benar melainkan benar sahaja. Sebab itu saya sering berkatakan kepada anda, pendengar-pendengar di seluruh negara seantero dunia, dengarlah RTM. Nak dapat informasi yang betul tu, dengarlah RTM. Nak dapat hiburan yang terbaik itu, dengarlah RTM. Kerana hiburan yang terbaik bermulanya di RTM. RTM sendiri usianya 80 tahun. Nasional FM juga 80 tahun. Jadi sepanjang 80 tahun itu kami telah masak, kami telah faham akan kehendak semua rakyat Malaysia. Terima kasih menjadikan Nasional FM the next level tau. Baiklah, sebelum kita berpisah, hormatilah ibu bapa anda, hormatilah guru-guru, hormatilah rakan-rakan kita, hormatilah sesiapa saja hidup dalam aman harmoni, peliharalah kemerdekaan negara, kerana itu menjadi tanggungjawab setiap insan bergelar anak Malaysia. Anak Malaysia, jangan lupa kita perkukuhkan perpaduan yang ada mengangkat Malaysia ke arah lebih baik, berkonsepkan Malaysia Madani. Baik, maksudnya waktu subuh bagi Kuala Lumpur dan Putrajaya, 5.50 minit pagi. Jadi salam subuh untuk anda semua ya. Ada yang kawasannya dah masuk waktu subuh, jadi selamat solat subuh. Dan sebelum pemilik suara ini menutup tirainya untuk pertemuan hari ini, saya ingin berkongsi dengan anda seperti biasa kata-kata. Sebuah kata-kata mungkin dapat memberikan manfaat untuk kita bersama kan. Dia dalam hidup kita ini bukan tentang untuk menyenangkan semua orang. Jadi kita kenalah hidup dengan bahagia ya. Jadikan diri kita sendiri dengan cara terbaik kita. Kalau orang tak suka kepada kita, pedulikan. Itu bukan urusan mereka, kerana kebahagiaan adalah pilihan kita. Maka tetap jadilah diri sendiri. Dan Alif, saya Alif mengundurkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan

0: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rzuqna khairas sabah wa khairal masa' wa khairal qada' wa khairal qadr. Wa na'udzu bika min syarris sabah wa syarril masa' wa syarril qada' wa syarril qadr. Allahumma ja'al awwala yawmina hadha salaha wa awsatahu najaha wa akhirahu falaha ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lana ma qaddamna wa ma akharna wa ma asrarna wa ma a'lanna anta a'lamu bihi minna antal muqaddimu wa antal mu'akhiru la ilaha illa anta. Ya Allah ya Tuhan kami, kami pohonkan keselamatan dan kesejahteraan, keamanan, kemakmuran dan keberkatan negeri dan negara kami yang dikasihi. Jadikanlah rakyat sentiasa sentosa, agamamu terus terpelihara dan maju jaya di bawah pemimpin pemerintahan daripada ketua kami. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Zal Jalali wal Ikram, lindungilah kami dari segala keburukan dan keaiban. Hindarilah dari segala bentuk kemungkaran dan kemaksiatan. Engkau peliharakah perpaduan di antara kami demi kepentingan negeri dan negara kami yang kami kasihi. Ya Zal Jalali wal Ikram, Ya Zal Jalali wal Ikram, jadikanlah kami rakyat yang bersatu padu, berilmu pengetahuan dan berakhlak mulia. Jauhlah negeri dan negara kami dari bencana dan bahaya. Kami bersyukur dengan segala nikmat dan rezeki yang telah Engkau berikan kepada kami. Jadikanlah negeri dan negara kami baldatun tayyibatun wa rabbun ghafur, sebuah negara dan negeri yang aman dan sentosa yang mendapat pengampunan dan rahmat daripada-Mu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.
1: Gemersih lagu kerohanian yang mendamaikan.

0: Teruskan mendengar Melaka FM di mana jua anda berada.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat pagi semua. Salam Malaysia madani, rakyat disantuni. Salam lakaku maju jaya, rakyat bahagia menggamit dunia. Bijak laksana tua, berani laksana jabat. Melaka sayang rakyat. Melaka FM mempersonakan radio nombor 1 Orang Melaka. Alhamdulillah, kembali kita bersua di ruang udara Melaka FM bagi edisi hari Khamis hari ini, 14 Mei 2026 bersamaan 26 Zulkaedah 1447 Hijri. Untuk 4 jam di awal pagi ini, 6 pagi hingga 10 pagi, anda bertemankan saya, Murni Safinaz Abu Salim. Ya, Cikgu Murni temani anda untuk 4 jam pagi hari ini. Ya, terima kasih. Murni ucapkan kepada semua rakan pendengar, teman-teman, otai-otai Melaka FM yang kekal setia mendengarkan frekuensi 102.3 menjadikan frekuensi kami sebagai peneman anda di awal pagi ini. Ya, sama ada dengan kali frekuensi ataupun juga dengarkan kami di RTM ke. Ya, kita doakan moga-moga hari ini bangun je pagi ni celik mata ni dengan penuh senyuman, penuh kesyukuran. Alhamdulillah, sehari lagi Allah Subhanahu Wa Taala pinjamkan usia kepada kita semua ni untuk kita sama-sama berusaha perbaiki hati diri dan kehidupan kita agar menjadi lebih baik daripada diri kita yang sebelum ini, insyaAllah. Belum untuk makluman ya, semua muslimin dan juga musliman, telah masuknya waktu solat fardu subuh bagi seluruh negeri Melaka dan kawasan-kawasan yang sama waktu ringannya tepat pukul 5.49 pagi tadi. Dan sebentar nanti kita akan dengarkan bersama bacaan ayat suci Al-Quran dan terjemahan surah Ali Imran ayat 1 hingga 12 disampaikan oleh berbahagia Ustaz Azra'i Abdul Haq, terjemahan oleh berbahagia Ustaz Amiruddin Ahmad. Dan seperti biasa juga 6.30 pagi kita ada ruangan permata hati dengan tajuk hari ini, sambungan tajuk jual beli yang dilarang, disampaikan oleh berbahagia Ustaz Dr. Abdul Rahman Abdul Rahim. Terus setia dengarkan kami Gegar Pagi Melaka FM.

0: Classic FM 102.3.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
2: Aku berlindung dengan Allah dari syaitan yang direjam.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani.
1: Alif Lam Mim.
2: Alif

Ia menurunkan kepadamu, wahai Muhammad, kitab suci Al-Quran dengan mengandungi kebenaran, yang mengisahkan isi kitab-kitab suci yang telah diturunkan dahulu daripadanya, dan ia juga yang menurunkan kitab-kitab Taurat dan Injil.

0: Al-Qur'an.
1: Sebelum Al-Qur'an diturunkan menjadi petunjuk bagi umat manusia, dan ia juga yang menurunkan Al-Furqan yang membezakan antara yang benar dengan yang salah. Sesungguhnya orang-orang yang kufur ingkar akan ayat-ayat keterangan Allah itu, bagi mereka azab seksa yang amat berat. Dan ingatlah, Allah Maha Kuasa lagi berhak membalas dengan azab seksa kepada golongan yang bersalah.

Sesungguhnya Allah tidak tersembunyi kepadanya sesuatu pun yang ada di bumi dan juga yang ada di langit.

Dialah yang membentuk rupa kamu dalam rahim ibu kamu sebagaimana yang dikehendakinya. Tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Dia, yang Maha Kuasa lagi Maha Bijaksana.

0: kitab.
1: Dialah yang menurunkan kepadamu, wahai Muhammad, kitab suci Al-Quran. Sebahagian besar dari Al-Quran itu

jelas maksudnya. Ayat-ayat muhkamat itu ialah ibu atau pokok isi Al-Quran. Dan yang lain lagi ialah ayat-ayat mutasyabihat, yakni yang samar-samar tidak terang maksudnya. Oleh sebab itu, timbullah faham yang berlainan menurut kandungan hati masing-masing. Adapun orang-orang yang ada dalam hatinya kecenderungan ke arah kesesatan, maka mereka selalu menurut apa yang samar-samar dari Al-Quran untuk mencari fitnah dan mencari takwilnya, yakni memutarkan maksudnya menurut yang disukainya. Padahal tidak ada yang mengetahui takwilnya, yakni tafsir maksudnya yang sebenar, melainkan Allah. Dan orang-orang yang tetap teguh serta mendalam pengetahuannya dalam ilmu-ilmu agama berkata, kami beriman kepadanya. Semuanya itu datangnya dari sisi Tuhan kami. Dan tiadalah yang mengambil pelajaran dan peringatan melainkan orang-orang yang berfikiran.

0: Apa?
1: Mereka berdoa dengan berkata, "Wahai Tuhan kami, janganlah engkau memesongkan hati kami sesudah engkau beri petunjuk kepada kami, dan kurniakanlah kepada kami limpah rahmat dari sisimu. Sesungguhnya engkau jualah Tuhan yang melimpah-limpah pemberiannya."

Wahai Tuhan kami, sesungguhnya Engkaulah yang akan menghimpunkan sekalian manusia untuk menerima balasan pada suatu hari, yakni hari kiamat yang tidak ada syak padanya. Sesungguhnya Allah tidak memungkiri janjinya.

Sebenarnya harta benda orang-orang kafir dan juga anak pinak mereka tidak sekali-kali akan menyelamatkan mereka dari azab siksa Allah sedikit jua pun. Dan mereka itulah bahan bakaran api neraka. Kada

0: Apa?
1: Keadaan orang-orang kafir itu sama seperti keadaan kaum Fir'aun dan orang-orang yang terdahulu dari mereka. Mereka mendustakan ayat-ayat keterangan kami. Lalu Allah menyiksa mereka disebabkan dosa-dosa mereka. Dan ingatlah, Allah Maha Berat azab seksanya.

0: وبئس المهاد.
1: Katakanlah wahai Muhammad kepada orang-orang kafir itu, kamu akan dikalahkan di dunia ini dan akan dihimpunkan pada hari kiamat ke dalam neraka Jahannam. Dan itulah seburuk-buruk tempat yang disediakan.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, rancangan Permatati Sumber Ilmu. Hiasi diri dengan ilmu yang membawa cahaya menuju kehidupan yang kekal abadi. Bersama penceramah yang berbahagia, Ustaz Dr. Abdul Rahman Abdul Rahim, yang akan menyampaikan ceramah bertajuk Jual Beli yang Diharamkan dan Tidak Sah. Ceramah ini dirakamkan di Masjid Al-Alami MIT Melaka. Kita ikuti bersama.
1: Diriwayatkan daripada Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, annahu naha an bai thamarati hatta yabdua salahuha, naha al-ba'i'a wal-mubta'a ay al-mushtari. Rasulullah SAW tidak membenarkan jual beli buah-buahan kecuali setelah nampak mula matangnya. Baginda SAW melarang penjual dan juga pembeli. Jadi tuan-tuan, ini yang kita sebutkan tadi. Baik, hikmah di sebalik hukum ini jelas dalam realiti hari ini. Jarang sekali tidak berlaku pertelingkahan dan pergaduhan apabila dua pihak menjalankan urus niaga seperti ini, iaitu apabila wujud pemajak dan penerima pajak berdasarkan istilah hari ini, sehingga kes ini membawa kepada pertumpahan darah. Inilah akibat mereka melanggar syariat Allah Subhanahu wa taala dan menolak larangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam serta hikmahnya. Jadi pengarang kitab-kitab ni nampaknya isu ni isu besar di tempatnya. Dan saya ingat tempat kita pun sama, kan? Jadi orang yang nak pajak, orang yang datang nak beli pokok tu, nak beli buah tu, dia kata saya tak dapat buah saya, balikkan saya duit saya. Dia kata kamu dah bayar, kan? Jadi ini jadi masalah. Sedangkan Nabi SAW larang daripada awal lagi, tak boleh buat begitu. Baik, oleh kerana itu adalah lebih baik bagi orang-orang yang beriman, malah seluruh manusia amnya, untuk berpegang kepada syariat Allah Subhanahu wa taala supaya mereka dapat mengecapi kebahagiaan dan keharmonian hidup. Orang yang mengenepikan sesuatu hanya kerana Allah Subhanahu wa taala, nescaya Allah taala akan menggantikannya dengan sesuatu yang lebih baik. Baik. Jika buah-buahan tersebut dijual selepas tempoh matangnya dan ternyata telah masak, jual beli tersebut dibenarkan. Ini disokong oleh hadis yang disebutkan tadi dan juga hadis-hadis lain yang dinyatakan nanti. Baik, tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah, contoh kita bagi buah rambutan lah, pokok rambutan. Jadi baik, pokok rambutan, kita ada pokok rambutan, kemudian buah rambutan ni dia mula dia pucuk bunga, kemudian dia jadi hijau contohnya, kemudian dia jadi hijau ke kuning-kuningan, kemudian dia jadi merah. Baik, kalau dah hijau ke kuning-kuningan contoh, maka itu dah boleh jual. Kita boleh jual. Ada orang datang kepada tengok kita ada pokok rambutan, dia datang kepada kita, saya nak beli buah-buah rambutan. Kita tengok buah dia dah hijau ke kuning-kuningan, kata boleh, saya jual. Baik, adakah sah jual beli ini? Ya, sah. Ini sudah sah. Sudah sah. Sebab apa? Dia dah mula matang. Dah mula matang. Ini insyaAllah, dah mula matang. Maksudnya insyaAllah tak lama lagi dia boleh dimakan. Boleh dipetik. Jadi ini sah untuk jual. Tapi sebelum daripada tu, kalau dia contohnya masih lagi hijau, masih lagi hijau ataupun masih lagi putih, bunga, baru bunga, ini tak sah. Sebab apa? Boleh jadi dia rosak. Baik, boleh ya? Jadi jelas. Jadi nanti kita akan terangkan bila masa tempoh mula matang tu boleh dijual, bila masa belum lagi mula matang tidak boleh dijual. Baik, apabila wujud larangan menjual buah-buahan tersebut sebelum tempoh matang, maka selepas tempoh matang adalah dibenarkan. Hikmahnya di sebalik hukum ini adalah jelas. Biasanya buah-buahan akan lebih terselamat daripada kerosakan dan kemusnahan selepas tempoh mula matang. Ini kerana buahnya lebih tahan dan bijinya lebih besar. Sebelum tempoh ini, buah-buahan akan mudah rosak kerana ia tidak tahan dan bijinya masih kecil atau sebagainya. Baik, tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah, Kita dah sebutkan tadi, kalau mula matang baru boleh dijual. Baik, boleh tak jual yang belum mula matang? Baik, kata pengarang kitab kita ni, yang belum mula matang boleh dijual dengan dua syarat. Dengan dua syarat. Pertama, mesti dipetik. Mesti dipetik. Yang kedua, boleh dimanfaatkan. Yang pertama, mesti dipetik ketika itu juga, walaupun belum matang, belum mula matang. Yang kedua, boleh dimanfaatkan. Boleh dimanfaatkan. Baik, saya baca di sini. Contohnya, anggur yang belum masak. Ini kerana faktor yang menghalang sesuatu jual beli, iaitu risiko tidak, ia tidak wujud di sini. Sebaliknya, syarat yang dikenakan ke atas barangan yang dijual mestilah barangan itu bermanfaat. Jika buah-buahan yang dipetik itu tidak boleh dimanfaatkan, maka jual beli itu tidak sah. Tidak sah juga jika buah-buahan itu dijual dengan syarat ia dibiarkan terus berada di atas pokok berdasarkan alasan yang telah lalu. Baik, contoh tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah, contoh pokok mangga. Baik, pokok mangga tu bila dia apa, masih berbunga tu, dia mula besar, kita apa, nak buat jeruk, nak buat jeruk contohnya. Jeruk ni tak, dia tak perlu masak, kan? Tak perlu apa, tak perlu mula matang, tak perlu matang, tak perlu masak. Yang sebelum tu pun kita nak buat dia jeruk, maka boleh kita beli. Tapi dengan syarat apa? Pertama, apa? Ianya apa? Kita kena petik. Jadi walaupun belum nampak apa, berubah warnanya tu, maka boleh kita apa, jual dengan syarat dia bermanfaat. Nak buat jeruk contohnya. Nak buat jeruk. Jadi apa, nak buat apa, nak buat jeruk, dan yang kedua mesti dipetik masa tu. Mesti dipetik ketika itu. Kalau tidak dipetik, maka haram. Kalau tidak ada manfaat juga, maka tidak boleh dijual juga. Ini yang disebutkan sini. Baik, kata pengarang, buah mangga tadi ataupun buah rambutan tadi yang belum masak tadi, warna hijau lagi, apa, dia kata, saya beli sekarang, memang saya nak buat jeruk, tapi tunggu dulu, jangan petik dulu. Ini tak boleh, tidak sah. Jadi apa, mesti ada manfaat. Contohnya boleh dibuat apa, jeruk. Yang kedua diperam, ataupun yang kedua dia mesti dipetik ketika. Oleh itu jual beli tersebut adalah batal kerana uruf bias yang biasa berlaku sama seperti syarat yang dikenakan. Dengan itu uruf yang berlaku mengekalkan buah-buahan yang dijual terus berada di atas pokok boleh disamakan dengan meletakkan syarat mengekalkan terus di atas pokok. Dengan itu jual beli seumpama itu batal. Baik, apa maksudnya? Baik, tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah, satu orang dia ada pokok mangga. Baik, kita dah sebutkan sini, kalau masih lagi dalam putik, maka tak boleh dijual. Baik, bila dah mula nak matang boleh dijual. Kalau matang boleh dijual. Baik, kalau nak jual sebelum ia mula matang, mesti ada dua syarat. Pertama, hendaklah dipetik. Yang kedua, ada manfaat. Contohnya, boleh dibuat jeruk. Baik, kalau satu orang dia jual yang belum mula matang tu, dan uruf kebiasaan tak dipetik. Dia kata, saya jual contohnya buah rambutan hijau ni, atau mangga yang belum mula masak ni. Saya jual kepada kamu harga dia RM1,000. Satu pokok ni semua RM1,000. Baik, uruf kebiasaan di situ buah tu tak dipetik, maka ini juga haram, tidak boleh. Sebab apa? Sebab kita dah sebutkan tadi, syaratnya mesti dipetik ketika itu. Tak boleh dibiarkan. Jadi kalau dijual dalam keadaan walaupun tak diletakkan syarat dipetik, dan kebiasaan ketika itu masyarakat tempat tu tak dipetik, maka jual beli ni haram. Boleh? Jadi kalau tempat kita ni memang buah rambutan hijau takkan dipetik. Kita jual, orang lain beli dalam keadaan hijau tu, dan biasanya tak dipetik, maka ini haram. Ini tak sah jual beli tersebut. Jadi yang boleh itu macam mana? Kita jual mangga yang tak masak lagi ataupun rambutan yang masih hijau, kita kata kepada pembeli, ya, kamu nak beli boleh, tapi dengan syarat kena petik dan kamu kena manfaatkan. Kamu nak buat jeruk ke atau kamu nak buat produk yang lain ke, silakan. Hukuman tanaman adalah sama seperti semua hukum buah-buahan yang telah disebutkan di atas. Ini kerana tanaman termasuk dalam erti kata buah-buahan disebabkan kedua-duanya merujuk kepada tujuan yang sama. Baik, tadi kita bincangkan jual beli buah yang berada di atas pokok. Baik, bagaimana pula jual beli contohnya padi yang berada di atas tanah, ataupun jual beli gandum yang masih lagi di atas tanah. Sama juga. Dari segi hukumnya adalah sama. Maksudnya apa? Boleh dijual selepas daripada apa, kalau buah-buahan tadi berubah warnanya. Kalau dia ada warna, berubah jadi kuning atau jadi merah. Ataupun kalau dia tak ada warna, buah-buahan itu dia dah mula, kalau buah tu manis jadi manis lah. Kalau buah tu jenis masam, jadi masam. Baik, kalau jenis tanam-tanaman, tumbuh-tumbuhan seperti beras, padi, bagaimana? Baik, kata ulama, bila mula matang tu bila? Bila mula kuat. Kalau padi tu dia dah mula tegak. Kalau gandum pun macam tu juga. Jadi selepas dia mula tegak, maka boleh dijual. Tapi kalau dia masih lagi contohnya masih lagi belum ada apa-apa, maka tidak boleh dijual. Baik, jadi tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah, ulama bincangkan, kita sebutkan kesimpulan dia. Jika menjual pokok bersama buah-buahannya ataupun tanah dengan tumbuh-tumbuhannya, maka itu sah secara mutlak, sama ada sebelum mula matang hasilnya ataupun selepas. Kalau satu orang dia, saya nak beli pokok, dia bukan nak beli buah, dia nak beli pokok dengan buah yang ada dalam tu, dia nak beli pokok, maka sah sama ada buahnya itu mula matang ataupun belum matang. Ataupun dia nak jual, saya nak beli sawah ni semua sekali, tanah dengan padi yang ada dalam tu, maka sah sama ada padi itu dah mula matang ataupun belum mula matang. Itu apa, hukum yang pertama. Jadi kalau beli tanah ataupun beli pokok ataupun maka sah sama ada buah tu ataupun hasilnya tu dah mula matang ataupun belum. Baik. Yang kedua, beli buah saja ataupun padi saja. Ini kita dah sebutkan perincian tadi. Jadi kalau selepas daripada mula matang, maka sah secara mutlak. Jadi contoh tadi kita sebutkan buah rambutan tu dah mula kuning. Kalau buah kurma tu pun dah mula kuning, maka tu sah. Sama ada dibiarkan buah tu di atas pokok ataupun selepas tu, ataupun dipetik ketika itu. Baik, itu sah. Baik, kalau sebelum jual buah, sebelum daripada mula matang, jual padi sebelum mula matang, maka ada dua syarat. Yang pertama, benda tu mesti boleh dimanfaatkan. Yang kedua, mesti dipotong ketika itu. Ini syarat kalau kita nak jual beli buah. Jadi ni kita kena perhatikan, sebab ni banyak masalah pada masa kita sekarang. Buah dijual sebelum daripada ada putihnya, tak boleh, haram, tak sah. Jual dalam keadaan buahnya tu belum lagi mula matang, kalau contoh rambutan masih lagi hijau, tak sah, haram, kita berdosa.
0: Saudara, sekian rancangan Permata Hati dengan tajuk Jual Beli yang Diharamkan dan Tidak Sah, yang disampaikan oleh yang berbahagia Ustaz Dr. Abdul Rahman Abdul Rahim. Terima kasih kepada jawatan kuasa Masjid Al-Alami MITC Melaka dan Jabatan Agamis Melaka bersama-sama menjayakan rakaman Permata Hati ini. Permata Hati di Melaka FM setiap hari 6.30 pagi dan siaran ulangan 6.30 petang. Salam ukhuwah daripada kami di Melaka FM.

0: 102.3 FM.
1: Frekuensi di Segar Mat Johor 102.3
2: Melaka FM, pasti mempesonakan.
3: Ayuh bersemangat untuk memulakan hari dengan jiwa yang kuat dan hati yang tenang. Perkongsian motivasi dalam Jana Minda untuk membakar semangat, membina kekuatan dalaman dan

Kita kembali dalam segmen Jana Minda yang dikudarakan di Radio Melaka FM. Pasti mempesonakan dan menjana minda kita, orang-orang Melaka menjadi orang yang hebat, bukan sekadar di dunia tapi juga pasti di akhirat sana. Baik, saya hari ini Ustaz Fazli Samin nak berkongsikan terus kepada anda berkenaan dengan satu lagi teknik dalam kita nak membantu anak-anak kita menjadi anak-anak yang hebat, bukan sekadar di dunia tapi juga di akhirat. Baik, tuan-tuan ada tak anak-anak yang nak mengambil peksa tahun ni ataupun tahun depan? Saya yakin pasti ada tuan-tuan tu. So hari ni saya nak sharekan satu tip bagaimana kita nak bantu anak kita yang ada semangat kecil itu bertukar menjadi semangat yang lebih besar. Sebab apa tuan-tuan? Ada anak-anak yang nak periksa terutamanya untuk tahun ini, kadang-kadang mereka tidak ada semangat yang besar yang boleh menolak mereka untuk lakukan sesuatu di luar kemampuannya. Jadi kita sebagai ibu bapa hari ini sebenarnya boleh membantu mereka. Caranya macam mana tuan-tuan dan puan-puan? Ada beberapa cara. Yang pertama, sentiasa beri kata-kata semangat dan berfikiran positif buat mereka. Contoh, kalau ada anak-anak kita tuan-tuan hari kita nampak down, jangan kita blame mereka tapi kita beri kata semangat. Contoh, katakan saya, anak saya katakanlah nama dia Putri Aisyah, contoh saya nampak dia down, kita tanya dia, Aisyah ada masalah ke? Dia beritahu, ayah hari ni saya rasa down sangat-sangat, matematik saya dapat markah 50. Kita jangan marah dia tuan-tuan, tapi kita bagikan kata-kata semangat dan positif buat mereka. Aisyah tak apa, Aisyah kali ni Aisyah dapat 50, tapi ayah yakin dan percaya selepas ini Aisyah akan tingkatkan lagi usaha Aisyah, dan ayah doa Aisyah boleh buat yang terbaik. Aisyah kena belajar dari kesilapan dan pasti 50 ni akan bertukar menjadi 90 ke 100 markah. Ini akan menyebabkan tuan-tuan anak itu akan terdorongnya rasa motivasi dan ada aura positif yang masuk dalam minda dia, berbanding ibu dan ayah yang terus menghukum dan marah anak-anak yang menyebabkan

0: Yang kedua tuan-tuan, kena berikan penghargaan kepada anak-anak jika anak tu capai kejayaan. Contoh dalam isu anak saya tadi yang mungkin dapat 50 markah. Next peksa dia dapat naik 80 markah. Tuan-tuan, takkan kita nak pandang je. Kita kenalah berikan penghargaan kepada anak-anak. Ada orang tanya saya, ustaz, nak bagi penghargaan ni nak bagi hadiah yang mewah ke? Tak, tuan-tuan. Sesungguhnya, hadiah yang paling terbaik adalah ciuman dan pelukan buat anak-anak, tuan-tuan. Ini yang kadang-kadang, tuan-tuan, kita terlepas pandang. Kadang-kadang, bila kita tengok anak-anak ni dapat berjaya, dia beritahu, ayah, saya dapat kejayaan. Kita hanya pandang dan kita hanya tersenyum. Tapi selepas ni, tuan-tuan, cuba bila anak tu balik jumpa saya. Ayah, hari ni aku dapat kejayaan. Kita peluk mereka, kita dokong mereka, kita cium mereka dan kita ucap, tahniah, ayah bangga dengan kamu. Tuan-tuan, semangat mereka akan terus daripada kecil menjadi besar, tuan-tuan. Kalau tak percaya, cuba buat. Dan seterusnya, tuan-tuan dan perempuan, buat anak-anak dekat luar sana, tuan-tuan dan perempuan, pastikan juga anak-anak kita ni sering mendengar lagu-lagu yang boleh menaikkan semangat. Sebab apa, tuan-tuan? Sebab lagu ataupun melodi ini boleh menukar emosi manusia. Sebab itu, tuan-tuan dan perempuan, saya minta tolong buat ibu dan ayah kat luar sana, hari ini kita tukar. Kalau boleh, kalau kita bawa kereta tu sering dengar lagu-lagu lama, kita tukar lagu-lagu semangat supaya anak-anak kita terus semangat dan terus ada keinginan untuk berubah menjadi yang lebih baik dan ada rasa untuk bangkit menjadi manusia yang cemerlang, bukan sekadar di dunia dan juga pasti juga di akhirat. Mudah-mudahan kita jadi manusia yang ini terus bangkit daripada bawah, menjadi seorang manusia yang bangkit mencapai kejayaan, insyaAllah.
1: Begitu tadi perkongsian motivasi bersama yang berbahagia Ustaz Muhammad Fadli Samin dalam Jana Minda Melaka FM. Semoga kata-kata motivasi hari ini menjadi inspirasi untuk anda menghadapi hari yang lebih baik. Jana Minda Melaka FM bersiaran setiap hari 6.50 pagi, 4.45 petang dan 8.45 malam di Melaka FM, radio nombor 1 orang Melaka.
2: Melaka FM bermula dari 6 pagi hingga 12 tengah malam.

0: hormat dan kasih sayang.
1: Asas kepada kehidupan bermasyarakat.
2: Kita yang muda menghormati mereka yang lebih tua.
3: Mereka yang tua menyayangi yang lebih muda.
4: Dalam setiap pertemuan, adab dan tutur kata mencerminkan siapa diri kita.
5: Orang tua bukan sekadar usia,
6: tetapi penuh dengan pengalaman yang boleh dijadikan panduan.
7: Dan yang muda pula perlu dibimbing dengan kasih sayang,
8: bukan dengan kata yang keras.
9: Jangan kita hilangkan nilai hormat dalam kehidupan seharian.
10: Kasihi yang muda, hormati yang tua, demi keharmonian bersama.
11: Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan khas oleh Melaka FM.
12: Kami menyiarkan lagu-lagu

0: Saya Dato' M. Nasir, Melaka FM, Radio nombor 1, Orang Melaka. Di mana bumi putihnya,
1: di situ kami kunjung. Terima kasih kerana setia bersama dengan kami di Melaka FM. Sentiasa di hati.

0: bijak laksana tua, berani laksana jebat. Melaka sayang rakyat. Melaka FM juga sayang anda. Melaka FM pastinya mempersenakan anda.
1: Rancang aktiviti anda dengan berkesan setiap hari dan semak maklumat cuaca di tempat anda secara terperinci. Jom dengarkan info cuaca di seluruh negeri Melaka, Johor dan Negeri Sembilan menerusi Gegar Pagi Melaka FM. Info cuaca hari ini bagi Melaka, Johor dan juga Negeri Sembilan. Bagi Negeri Melaka, pagi ribut petir di beberapa tempat di kawasan pantai. Petang tiada hujan, malam hujan di beberapa tempat di kawasan pedalaman dengan suhu minimum 23, suhu maksimum 34. Kita beralih ke Negeri Johor pula, pagi tiada hujan, petang ribut petir di beberapa tempat. Malam ribut petir di beberapa tempat di kawasan pedalaman dengan suhu minimum 23, suhu maksimum 34. Negeri Sembilan pula, pagi dan juga petang ribut petir di beberapa tempat di kawasan pedalaman. Malam hujan di beberapa tempat di kawasan pedalaman dengan suhu minimum 23, suhu maksimum 34.
2: Info cuaca Melaka FM ini kami bawakan kepada anda dari laman web rasmi Jabatan Meteorologi Malaysia. Rancang aktiviti anda dengan mendengar info cuaca di Gegar.

0: Ikuti Berita Melaka FM pukul 7.30 pagi dengan pelbagai info terkini. Antara kandungan Berita Melaka FM pagi ini.
1: Kita ada berita mengenai dengan Dewan Terbuka lengkap dengan kemudahan sukan di Taman Arab Permai dijangka siap menjelang hujung Jun 2026. Juga seorang bekas pegawai bank didenda keseluruhan RM90,000 oleh Mahkamah Session Aikro atas 17 pertuduhan pilihan menerima rasuah. Dan juga program pendidikan dan latihan teknikal dan vokasional bukan lagi pilihan kedua. Kita penuh bersama penyampai Ashikin Abdul Halim. Terus kita dengarkan kami Gegar Pagi Melaka FM.

0: kedua-duanya sekali jika sabit kesalahan. Fikir sebelum kongsi, semak sebelum percaya. Berita palsu padanya nyata.
1: Pesanan rumah masyarakat ini dibawakan khas oleh Melaka FM.

0: Berita Radio Melaka FM. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani, saya Ashikin Abdul Halim. Proses kelulusan kewarganegaraan dilaksana mengikut peruntukan Perlembagaan Persekutuan Undang-Undang serta melalui tapisan keselamatan yang ketat. Sehubungan itu, Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail menafikan dakwaan kononnya beliau meluluskan kewarganegaraan kepada warga asing secara sewenang-wenangnya. Orang ramai diingatkan tidak mudah terpedaya dengan naratif palsu sentiasa semak maklumat daripada sumber sahih. Penduduk Taman Ara Permai bakal menikmati kemudahan Dewan Terbuka Baharu yang dijangka siap sepenuhnya hujung Jun ini. Adunai Kru Kekci berkata projek bernilai hampir RM400,000 itu merupakan komponen utama di bawah inisiatif Kampung Angkat Madani dengan Kampung Sungai Putat dipilih sebagai lokasi. Selain naik taraf infrastruktur, Dewan ini turut dilengkapi gelanggang pickleball bagi memenuhi tren sukan semasa komuniti setempat. Keseluruhan inisiatif di kawasan tersebut melibatkan peruntukan berjumlah RM1 juta. Bekas Ketua Jualan MBSB Muhammad Rais Muhammad Ramli didenda RM90,000 oleh Mahkamah Session IKRO atas 17 pertuduhan berkaitan rasuah. Tertuduh mengaku bersalah menerima suapan berjumlah lebih RM123,000 daripada sebuah firma guaman bagi urusan pinjaman perumahan antara 2019 hingga 2023. Wang tersebut dikesan dimasukkan ke dalam akaun bank milik isterinya. Hakim Elizabeth Sebab Payawan menjatuhkan hukuman denda tersebut bagi kesemua pertuduhan pilihan. Seramai 500 pelajar sekolah menengah dari seluruh zon semenanjung menyertai program Skillbox X Club Malaysiaku di bawah anjuran Jabatan Penerangan Malaysia Japan yang berlangsung di Melaka. Program tersebut menyasarkan pelajar dari tingkatan 1 hingga tingkatan 5. Tujuan program diadakan sebagai usaha melahirkan generasi muda berkemahiran serta memiliki semangat patriotisme dan kenegaraan yang tinggi. Ketua Pengarah Japan Julina Johan berkata pendekatan Skillbox kali ini berbeza apabila peserta dibawa hadir secara langsung ke lokasi program selain penambahan beberapa modul baru antaranya Mobile Journalism atau Mojo. Jelasnya program turut memberi pendedahan kepada peserta dalam bidang multimedia memandangkan kebanyakan sekolah kini mempunyai kemudahan berkaitan.
1: Dan dalam masa yang sama juga, kita tak lupa juga nilai patriotik dan semangat kenegaraan itu yang kita perlu titik beratkan. Sebab mereka inilah yang akan mewarnai generasi yang akan insyaAllah ada kalangan mereka adalah pemimpin negara dan kita terapkan nilai patriotik dan kenegaraan. Sebab saya rasa bila kita nak titikkan semangat patriotik dan kenegaraan, kita kena bermula seawal dan mungkin.
0: Pendekatan itu juga selari dengan usaha Kementerian Pendidikan dan Kementerian Perpaduan dalam membentuk generasi muda yang berdaya saing dan cintakan negara. Beliau berkata demikian selepas majlis peresmian penutup Skillbox at Club Malaysia Go 2026 di Kamp Permata Resort Alor Gajah. Pendidikan dan latihan teknikal dan vokasional TVET bukan lagi pilihan kedua. Sebaliknya, menjadi laluan utama untuk melahirkan tenaga kerja mahir yang mampu memenuhi keperluan negara. Menurut Pengarah Bahagian Perancangan Program dan Institusi Jabatan Pendidikan Politeknik dan Kolej Komuniti A. Azman Arshad, fokus utama TVET adalah melahirkan graduan kompeten bagi sektor industri berimpak tinggi termasuk semikonduktor. Sekian berita Melaka FM yang disediakan oleh Unit Berita Ehwal Semasa RT Melaka. Salam Malaysia Madani.
2: Yang sahih di RTM.
3: Melaka FM mempesonakan 102.3.

0: Amboi-amboi manan. Menyengih kau tengok handphone kau tu. Uish, ada stok baru gambar awet cun ke tu?
1: Eh, Karim, dah sampai dah kau? Ini lagi baik dari awet cun kau tahu?
0: Peh, apa lagi? Cerita, takkan kau nak tengih seseorang je manan?
1: Ni, aku bawa cek akaun aku. Duit baru masuk. Ini macam punya senang buat duit. Patut dari dulu aku dah buat.
0: Eh, apa lagi manan? Kau ajaukanlah aku sekali. Aku pun nak juga banyak duit. Anak aku ni sejak masuk U tu, banyak betul lah pakai duit. Pening lah.
1: Senang je, Rim. Main game je dalam handphone. Dah boleh buat duit tau. Awal-awal ni, kau tak payah letak banyak-banyak. Nanti, kalau kau dah mahir macam aku, dah pro, baru boleh taruh banyak-banyak. Untung pun lagi besar, kau tahu.
0: Hah, kalau macam tu, kau downloadkan kat handphone aku ni. Lepas tu, kau ajarkan aku cara mula main game. Ini, kalau boleh dapat banyak duit, aku ingat aku nak berhenti kerja lah. Tebak roti canai kedai mamak tu. Baik aku ngadap handphone je macam kau. Duit dapat, badan pun tak penat.
1: Geliga lah otak kau. Boleh buat batu cincin dah.
2: Judi membawa pada. Jangan biarkan diri anda terjerat. Tindakan lebih keras akan diambil di bawah peruntukan undang-undang yang berkaitan, iaitu Akta Pencegahan Jenayah 1999, POKA, serta Akta Pencegahan Perubahan Wang Haram, Pencegahan Pembiayaan Keganasan dan Hasil Daripada Aktiviti Haram 2001.
3: Pesanan ini dibawakan oleh Melaka FM.
4: Variasi lagu-lagu

0: lagi kalau bukan di Malak FM.
1: Terima kasih kerana menjadi pendengar setia di Melaka FM.
0: Kesetiaan anda kebahagiaan kami. Melaka FM pasti mempesonakan.

0: Kadang-kadang satu senyuman kecil dah cukup untuk ceriakan hari seseorang. Senyum tu percuma, tapi nilainya besar. Boleh tenangkan hati orang yang tengah penat dan boleh mulakan hari dengan rasa lebih positif. Kalau terserempak dengan rakan sekerja, berikan dia senyuman dan kalau sempat, tambah dengan sedikit sapaan. Hai, apa khabar hari ni? Mungkin nampak kecil, tapi besar maknanya. Senyum dan sapa, tanda kita peduli. Bila semua orang mula dengan kebaikan, dunia pun rasa lebih indah. Saya Fia Julia. Pesanan ikhlas ini khas buat pendengar setia Melaka FM mempesonakan.
1: Melaka FM menemani anda di mana sahaja selama 18 jam sehari.
2: Mana lagi?
3: Melaka FM pasti mempesonakan.

Yeah, Cikgu Murni di sini. Hai semua. Assalamualaikum. Selamat pagi. Good morning. Dah pun 7.51 minit pagi dah kita, ya. Hari Khamis hari ini. Doakan semoga hari ini kita semua baik-baik saja. Senyum-senyum sentiasa. Dan paling penting, positifkan diri kita. Alamaklumlah, pagi-pagi ni kalau dah tersenyum, kalau dah positifkan diri, kan, insyaAllah bahagia tu setiap hari, setiap waktu tu akan menanti kita, kan. Lagi-lagi kalau kita mulakan hari kita ni dengan tersenyum pada orang lain. Senyum kat diri kita dulu, kan. Lepas tu senyum pada, kalau kat rumah kan tadi dah senyum kat keluarga kita, pergi tempat kerja senyum kat kawan-kawan kerja kita. Almaklum lah kan, ada waktu-waktunya kawan kita pergi kerja pagi-pagi ni kan berkerut sikit muka. Bukan sebab apa, mungkinlah ada aktiviti-aktiviti pagi-pagi ni yang mengganggu-gugat ketenangannya. Jadi bila kita tersenyum, perasan tak, bila kita tersenyum, orang akan tersenyum kembali pada kita. Ha, dia macam sebarkan senyuman anda di pagi hari. Jadi jangan lupa tau, positifkan diri, ya, sebarkan senyuman anda di pagi hari ni. Moga-moga hari ni semuanya baik-baik saja, sihat walafiat. Kalau ada yang kurang sihat, lagi-lagi teman-teman kami, otai-otai Mak Abah saya kat rumah, kalau ada yang kurang sihat, kami doakan moga diberikan kesembuhan, kesihatan oleh Allah SWT. Jangan lupa sarapan pagi ada ubat kena makan, kan. Mak saya tak risau sangat ni, Abah-Abah ni, Abah, jangan lupa ada ubat kena makan sebelum sarapan, ya, sebelum makan. Ada ubat selepas makan. Kalau mak dah bubuh tu dekat atas meja, makan, kan. Jangan buat-buat tak nampak. Mentang-mentang ubat tu kecil je, buat tak nampak je. Eh, tapi kalau yang serang-serang kat rumah, tak mahu sedih-sedih tau, insyaAllah kita saling teman berteman di Melaka FM. Kami bersiaran 18 jam sehari hingga 12.30 malam. Hari ini Murni temani anda hingga pukul 10 pagi nanti. Raja Emma, Mentari Korea, Gegar Pagi, Melaka FM.